0: tetap selama bulan Juni sampai bulan Juli nanti, stay tune di RRI menyimak gelaran Piala Dunia.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.
1: Sembilan lima koma satu FM Suara Budaya Palangkaraya, pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pagi hari masih menyapa kamu. Gimana hari ini, mataharinya udah lumayan galak dari pagi belum? Atau hari ini cenderung dingin? Kalau tadi pagi kita bilangnya kayaknya hari ini akan sedikit dreamy-dreamy dan juga mendung-mendung. Oh ternyata tidak. Dengan sekejap Tuhan mengubah langit kita di hari ini menjadi biru cerah ya. Tapi ada satu hal yang kayaknya patut untuk kita syukuri ya, karena di in this era Indonesia atau bahkan di berbagai belahan kota mendapatkan udara yang segar di tengah perkotaan ini juga menjadi hal yang didambakan di padatnya kota ibu kota gitu ya. Jadi kayaknya untuk kita yang tinggal di Palangkaraya harus membuat ini tuh jadi hal-hal yang kayaknya patut untuk kita syukuri, karena kapan lagi kamu bisa melihat langit biru yang sekarang bisa kamu nikmati dengan mata yang bisa kamu lihat secara langsung tanpa harus dilapisi bersama dengan polusi-polusi yang mungkin jangan sampai terjadi juga ya di Palangkaraya. Dengan ini juga mungkin ada banyak hal-hal sederhana yang bisa kita rasakan dan sebagai rasa syukur kita, yang dimana kita menyadarinya mungkin agak sedikit terlambat, tapi tidak menutup kemungkinan untuk tetap terus kita coba. Dan tentunya Kuloba Hari untuk menemani kamu di pagi hari ini supaya semangat tetap on point banget ya. Masih nemenin kamu bareng dengan Pesona Budaya Borneo, akan ada deretan informasi dari Kota Cantik kita dan juga informasi cuaca di sepanjang hari ini. Nanti akan hadir di pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kita awali perjumpaan kita bersama dengan Nanang Irwan dengan Balauk Mandai.

0: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dan Globari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan informasi cuaca untuk kamu di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
0: Sulawesi 5,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Hari Sabtu 4 Juli 2026 kami menghadirkan informasi cuaca bersama dengan BMKG Palangkaraya untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Di pagi hari ini akan langsung disampaikan bersama dengan rekan kami Ihsan. Selamat pagi Ihsan.
2: Halo, selamat pagi Kak.
0: Silakan untuk laporannya.
2: Ya baik, terima kasih. Selamat pagi, kulapa hari dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya, kami menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuacanya cerah berawan hingga berawan untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Begitu juga pada siang hingga sore hari, cuaca di wilayah kota Palangkaraya masih diperkirakan dalam kondisi berawan. Lalu pada malam hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya, sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan kembali berawan. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi kulapa hari, tetap perlu diwaspadai potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat menunjang aktivitas kulapa hari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mulai kegiatan hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
0: Terima kasih rekan kami Ihsan untuk informasi cuacanya di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Dan tentunya kulapa hari kami akan menyajikan kembali informasi cuaca di hari ini nanti malam ya di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Selamat melanjutkan aktivitas kamu karena bekal untuk informasi cuaca telah kita dapatkan. Saatnya untuk memberikan kamu informasi bersama dengan Pesona Budaya Borneo. Kita awali dulu perjumpaan ini ya bersama dengan Nanang Irwan dengan Takajo.

0: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Kabar Kutak Ika, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
4: Woi, Ma! Pun hayal sindai lah. Ika mah hening radio jika nah.
5: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai ka tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
4: Kai au.
5: Awe tuna tege jadi.
4: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar ke kabar Kutak Ita jika.
5: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
4: Wei. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
5: Iyo, jika nai, ye manapa mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken barang RRI itu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam eh, amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai.
4: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
5: Iya ndah itu.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih, keren banget. Kontennya empowering abis.
2: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
1: Ini loh, ini. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
2: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ini mah kerjaan cowok, atau itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
1: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, cewek kok mainannya komputer, atau cowok kok ngurusin fashion, gemes deh.
2: Yang namanya juga tantangan, tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
1: Pokoknya, setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
3: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

0: Aksi dan Implementasi Pancasila untuk Anak Negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya pendengar, saatnya kita akan mendengarkan bagaimana prediksi cuaca dari BMKG Kota Palangkaraya. Pagi ini kami sudah terhubung dengan perakirawan BMKG. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak.
1: Iya, selamat pagi. Bagaimana nih prediksi BMKG untuk cuaca di sepanjang hari ini? Silakan.
2: Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hari ini. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya, kami menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah untuk hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuacanya cerah berawan hingga berawan untuk wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian pada siang hingga sore hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, Kota Waringin Timur bagian utara, Seruyan bagian utara, Katingan bagian utara, Gunung Mas, dan Murung Raya. Lalu pada malam hari, hujan intensitas ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di wilayah Kota Palangkaraya, Kabupaten Pulang Pisau, Kapuas bagian tengah hingga utara, Katingan bagian tengah hingga utara, Gunung Mas, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan bagian selatan, dan Barito Timur. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali untuk wilayah Kabupaten Gunung Mas, Katingan bagian utara, Kapuas bagian utara, Murung Raya, dan Barito Utara yang masih diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 100%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Dan bagi sobat BMKG, tetap perlu diwaspadai potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Gunung Mas, Murung Raya, Barito Utara, dan Kapuas bagian utara. Dan juga perlu diwaspadai potensi.
1: Iya, baik pendengar. Iya, baik pendengar ya. Demikian tadi informasi cuaca ya. Dan saat ini sudah pukul 8 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat ya, pendengar. Kembali kami akan menghadirkan ya di ruang dengar Anda program berikutnya, tetap bersama Pro 1 RRI Palangkaraya.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, pendengar, hari ini Sabtu 4 Juli 2026, ya, ini diperingati juga sebagai Hari Koperasi Internasional loh ya. Walaupun mungkin selama ini kita sering mendengar kata koperasi, namun mungkin jarang benar-benar menyadari kalau koperasi punya peran besar dalam kehidupan masyarakat ya, mulai dari membantu pelaku UMKM, kemudian juga petani, nelayan, sampai dengan menjadi wadah bagi masyarakat untuk saling menguatkan perekonomian secara bersama-sama ya. Ya, mendengar, peringatan Hari Koperasi Internasional ini ya diperingati setiap hari Sabtu pertama di bulan Juli ya, dan momen ini juga menjadi pengingat bahwa semangat gotong royong, kebersamaan, dan saling mendukung dalam membangun ekonomi masih sangat relevan sampai dengan saat ini. Jadi di tengah kesibukan akhir pekan ini ya, pendengar, tidak ada salahnya kita mengapresiasi keberadaan koperasi yang sudah menjadi bagian dari perjalanan ekonomi masyarakat ya, karena ketika kita maju bersama, hasilnya tentu akan jauh lebih besar daripada berjalan sendiri-sendiri ya. Ya, selamat memperingati Hari Koperasi Internasional. Semoga semangat kebersamaan dan gotong royong bisa terus tumbuh demi ekonomi yang semakin kuat dan masyarakat yang semakin sejahtera.

Pernah kepikiran nggak bagaimana kalau sepak bola tidak punya kartu? Pasti sudah jadi arena gulat bebas kan? Kenalkan, dua kartu di lapangan hijau. Penggunaan kartu kuning dan kartu merah diterapkan secara resmi pada Piala Dunia 1970 di Meksiko agar keputusan wasit lebih jelas dan untuk mengatasi kendala bahasa antara pemain dan wasit. Penasaran dengan kartu kuning dan kartu merah di balik lapangan hijau sepak bola? Kartu kuning tanda peringatan resmi kepada pemain atas pelanggaran berulang, tindakan tidak sportif, protes berlebihan kepada wasit, masuk atau keluar lapangan tanpa izin. Kartu merah tanda pemain harus meninggalkan area, lapangan, dan ruang permainan berakhir untukmu akibat pelanggaran berat. Tindakan kekerasan memukul, meludahi, atau menendang tanpa bola menerima dua kartu kuning dalam satu pertandingan.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.

0: kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Ya, pendengar ya, perkembangan penanganan kasus penyerangan terhadap personil Satres Narkoba Polres Katingan kini menunjukkan titik terang ya. Salah satu buronan yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut berhasil diamankan oleh tim gabungan Polda Kalimantan Tengah. Ya, pendengar, tentu sebagai masyarakat kita berharap bahwa proses penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar, profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya, bahwa kita juga berharap situasi keamanan di Kalimantan Tengah tetap kondusif sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas ya dengan tenang. Ya, tentu peristiwa ini juga menjadi pengingat begitu ya pendengar bagi kita semua bahwa pemberantasan peredaran narkoba bukanlah tugas yang ringan ya. Ini dibutuhkan kerjasama antara aparat penegak hukum dan seluruh elemen masyarakat untuk memutus mata rantai penyalahgunaan narkotika yang dapat merusak masa depan generasi bangsa. Dan mari kita juga doakan semoga seluruh proses hukum bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya juga yang tidak kalah penting adalah semoga Kalimantan Tengah tetap menjadi daerah yang aman, damai, dan juga terbebas dari ancaman penyalahgunaan narkoba.

0: Air para penumpang pesawat Air.
1: Tahu nggak sih, biasanya kalau di bandara pasti ada pemeriksaan tas dan barang bawaan. Tapi ternyata ada satu tas yang tidak akan pernah diperiksa sama sekali. Tas itu adalah tas kantong diplomatik. Kantong diplomatik dipakai oleh satu negara untuk mengirim barang dan surat ke kedutaan atau konsulat di negara lain. Menurut Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik, kantong diplomatik tidak boleh ditahan atau bahkan dibuka oleh pihak lain selain penerima, termasuk petugas keamanan bandara. Peraturan yang sama juga menyatakan bahwa kantong diplomatik hanya boleh berisi dokumen atau barang resmi.
2: Ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zohari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: POV, World Takjil di bulan Ramadan.
1: Nah, pasti kita pernah melihat atau mendengar kata POV kan? Atau ada yang masih belum tahu apa itu POV? Ini penjelasannya. POV adalah singkatan dari point of view, yang artinya sudut pandang atau posisi narator, penulis, pembuat konten dalam cerita yang diceritakannya. POV terdiri dari dua jenis, yakni sudut pandang orang pertama atau sudut orang ketiga. Lalu, apa perbedaannya? POV orang pertama adalah karakter yang berbicara atau bercerita dari sudut pandang dirinya secara langsung. Dan saat menyampaikan cerita, biasanya akan menggunakan kata aku, saya, atau kami. Sementara itu, POV orang ketiga menggunakan seorang pembicara atau narator untuk menceritakan sebuah kisah. Dalam menyampaikan cerita, narator biasanya menggunakan kata dia atau mereka. POV kini menjadi tren yang marak di media sosial dan menjadi cara seru untuk menyampaikan cerita lewat konten-konten bertajuk POV.
2: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
3: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Beredar sebuah unggahan berisi tautan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim terdapat hadiah saldo gratis di aplikasi OVO. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dikutip turnbackhoax.id, tautan yang tercantum tidak dapat diakses setelah memasukkan kata kunci OVO bagi-bagi saldo 2 juta rupiah ke mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah ke unggahan akun X @ovo.id. OVO memang telah mengadakan kuis berhadiah saldo dengan total 2 juta rupiah pada periode 22 April hingga 22 Mei 2026. Namun dalam ketentuan kuis tersebut, masyarakat tidak diminta mendaftarkan diri melalui tautan seperti yang diklaim pada akun Facebook dalam unggahan yang beredar.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Berjumpa kembali pendengar dalam beranda Asta Cita yang menyajikan informasi, inspirasi, dan juga berbagai upaya nyata dalam membangun masyarakat yang sehat, cerdas, dan berkualitas ya. Ya, salam sehat ya untuk kita semua. Senang sekali kami bisa menemani waktu Anda dengan beragam informasi yang inspiratif dan juga bermanfaat. Ya, pendengar ya, koperasi ya telah lama dikenal sebagai salah satu pilar penggerak ekonomi kerakyatan di Indonesia, dan melalui semangat gotong royong dan kebersamaan, koperasi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Ya, saat ini ya pemerintah menggulirkan program koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi desa sekaligus membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana manfaat program ini telah benar-benar dirasakan oleh masyarakat?

0: kamu. Merah putih bukan hanya sekedar berkibar di tiang bendera. Di balik dua warna itu, tersimpan satu kekuatan yang sering luput kita sadari. Koperasi. Banyak orang mengira koperasi hanyalah tempat simpan pinjam. Padahal, sejak awal kemerdekaan, koperasi dirancang sebagai senjata ekonomi rakyat. Fakta menariknya, koperasi adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara tegas disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, koperasi bukan sekedar pilihan, tapi jati diri ekonomi bangsa. Dalam semangat merah putih, koperasi dibangun bukan untuk memperkaya satu orang, melainkan menguatkan semua. Satu anggota untung, yang lain ikut berdiri. Satu desa bergerak, Indonesia ikut maju. Koperasi merah putih mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kekuatan terbesar bangsa ini bukan pada modal besar, melainkan kebersamaan. Karena sejatinya, Indonesia berdiri bukan karena siapa yang paling kuat, tetapi karena kita berdiri bersama. Merah putih, koperasi untuk Indonesia yang berdaulat.
1: Sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
2: Diam!
3: Ayah!
1: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
4: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
5: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Ya, mendengar keberadaan koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal ya, mulai dari sektor pertanian, perikanan, perkebunan, perdagangan sampai dengan usaha mikro kecil dan menengah dapat berkembang melalui pengelolaan koperasi yang profesional dan transparan. Ya, meski demikian ya, keberhasilan koperasi tentu tidak hanya ditentukan oleh pembentukannya saja. Diperlukan dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pemerintah daerah, pengurus koperasi, sampai dengan partisipasi aktif masyarakat sebagai anggota. Dengan pengelolaan yang baik, koperasi dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan.

Kekuatan ekonomi yang sejati berakar pada asas kebersamaan dan semangat gotong royong. Di tengah dinamika perekonomian yang terus berkembang, kemandirian finansial lebih efektif diwujudkan melalui sinergi dan kolaborasi yang solid, bukan sekedar perjuangan individu. Koperasi Merah Putih hadir sebagai pilar penggerak ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama. Melalui sistem keanggotaan yang inklusif, Koperasi Merah Putih memfasilitasi kemudahan akses permodalan yang sehat, pengelolaan dana yang terpercaya, serta pendampingan usaha yang berkelanjutan. Lembaga ini tidak sekedar berfungsi sebagai tempat simpan pinjam, melainkan sebuah wadah strategis bagi para pelaku usaha mikro, tenaga profesional, dan seluruh lapisan masyarakat untuk tumbuh secara kolektif. Mari wujudkan ketahanan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing. Bersama Koperasi Merah Putih, wujudkan sinergi, bangun kemandirian, dan raih kesejahteraan bersama.

0: Ya, pendengar, bagaimana perkembangan implementasi kooperasi Desa Merah Putih khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah? Kemudian apa saja tantangan yang dihadapi dan bagaimana agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat? Untuk mengetahui lebih jauh mengenai hal tersebut, berikut kita akan mendengarkan wawancara reporter Ayu Isti Prabandari bersama Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Sudarsono, yang akan mengulas berbagai aspek terkait pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih, mulai dari dukungan pemerintah daerah, pengawasan pelaksanaan program, sampai dengan harapan agar koperasi mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
1: Bisa dijelaskan Pak, seperti apa Pak pandangan dari Bapak selaku dari DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap program Koperasi Merah Putih yang saat ini sedang dikembangkan di pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah?
2: Iya, saya termasuk orang yang sangat pesimis ya, mohon maaf dengan program ini. Tetapi bukan berarti kita ingin membuat atau menghalangi ini. Ini sebenarnya niat-niatnya baik. Tapi kalau tidak betul-betul direncanakan secara baik, di beberapa desa saya sudah pernah survei kecil-kecilan, tapi survei tidak formal gitu ya. Saya mau menanya, masa saya sudah pernah menanyakan dengan beberapa kepala desa. Begitu dibangun misalnya Koperasi Merah Putih, ini mau jualan apa, aktivitasnya apa? Ada beberapa desa yang juga masih kebingungan karena di desa itu yang dijual apa? Pedagang sudah ada, UMKM juga tidak berkembang. Nah, saya itu lebih setuju apabila Koperasi Merah Putih ini dibuat di beberapa tempat yang sekiranya bisa ada kepastian berkembang dulu. Jadi secara bertahap, jangan secara sekaligus gitu sampai ke desa-desa. Bayangkan ada desa yang tidak sampai 100 KK dibuat Koperasi Merah Putih yang tidak jelas mau apa gitu. Karena saya sudah bertanya, mau jualan apa nanti? Lalu katanya mungkin kami jualan tabung LPG. Berapa sih tabung LPG dibutuhkan dalam satu bulan? Sementara sebesar koperasi itu pasti ada karyawan, pasti harus digaji karyawan. Ini yang membuat saya pesimis. Pesimisnya itu memang harus dikaji ulang. Mungkin saran saya adalah coba secara bertahap dulu di daerah-daerah yang memang kira-kira berkembangnya itu sangat mungkin gitu. Yang memang daerah-daerah atau desa-desa yang susah berkembang ya nanti dulu gitu. Saran saya seperti itu. Ya mudah-mudahan lah dengan gebrakan Koperasi Merah Putih kita tetap berharap ada sesuatu yang bisa diambil yang positif dari gerakan ini. Tapi sekali lagi ini memang harus secara bertahap menurut saya. Jangan sampai semua langsung diselenggarakan sampai kepada desa-desa yang penduduknya juga tidak punya potensi apa-apa gitu.
1: Ya. Kalau berbicara soal tantangan, Pak, kemungkinan kalau misalnya ini semua diterapkan di Indonesia begitu, menurut Bapak tantangan apa yang potensinya ini akan dihadapi di Indonesia, Pak?
2: Tantangannya adalah di daerah-daerah yang memang jadi gini loh. Kalau berorientasi pada desa-desa di Jawa mungkin ya, kita buat gerai jualan mie saja mungkin udah laku. Tapi di tempat kita di Kalimantan Tengah, di desa-desa yang terpencil, penduduknya ada yang tidak sampai 50 KK loh dalam satu desa ini. Lalu dibuat gerai sebesar

0: saja sebenarnya. Makanya kalau saya konkret saja, saran saya adalah laksanakan Koperasi Merah Putih ini di tempat-tempat yang memang punya potensi maju, apa di daerah-daerah, desa-desa yang lebih maju dulu. Jangan sampai disamaratakan sampai ke pelosok-pelosok yang memang tidak ada potensi sama sekali. Okay. Itu aja. Okay. Saya saran saya bertahap.
1: Bertahap ya. Aja, Pak.
0: Ya. Kalau tidak bisa mengganggu pembangunan, kan ini kan pembangunan desa udah nggak jalan karena uangnya untuk koperasi ya, untuk pembangunan fisik koperasi dan segala macam. Tidak ada pembangunan fisik. Nah, tetapi mengandalkan koperasi juga belum tentu, karena tantangannya tadi sumber daya manusianya belum jelas, kemampuan manusia di yang mengelolanya belum jelas, potensi yang mau dikelola itu belum jelas juga sampai sekarang. Ya, makasih.
2: Terima kasih.
3: Demikian wawancara saya bersama Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Sudarsono. Diharapkan program Koperasi Desa Merah Putih bisa dilakukan perencanaan yang lebih matang sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ya, pendengar, demikian beranda Astacita kali ini ya mengenai Koperasi Desa Merah Putih. Sudahkah manfaatnya dirasakan masyarakat? Semoga kehadiran koperasi tidak hanya menjadi sebuah program, tetapi benar-benar mampu menjadi sarana pemberdayaan masyarakat, memperkuat ekonomi desa, menciptakan peluang usaha, dan meningkatkan kesejahteraan warga secara berkelanjutan. Partisipasi aktif masyarakat, pengelolaan yang profesional, serta dukungan semua pihak menjadi kunci agar koperasi dapat berkembang dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh anggotanya. Dan pendengar, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada beranda Astacita berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan terus dukung upaya bersama untuk masa depan bangsa yang lebih baik.

0: Hmm, kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
2: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Kak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
3: Tunai.
4: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
5: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu.

Rafflesia arnoldi. Tumbuhan parasit ini dikenal dengan bau busuknya. Butuh waktu 9 bulan untuk tanaman ini dapat tumbuh besar sempurna. Namun sayangnya, hanya bisa mekar sekitar 5 hingga 7 hari saja. Tanaman yang hanya memiliki 5 kelopak dengan corak bintik berwarna putih dan orange ini akan tercium aroma busuknya saat tanaman ini telah mekar sempurna. Provinsi Bengkulu dijuluki bumi Rafflesia karena pada tahun 1818 bunga Rafflesia di Indonesia ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Joseph Arnold dan Sir Thomas Stamford Raffles yang kemudian namanya diabadikan sebagai nama bunga tersebut. Bunga bangkai ini pun dilindungi secara internasional dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, bunga ini juga dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sebagai spesies yang dilindungi. Rafflesia yang tidak memiliki akar, batang, dan daun serta tidak memiliki klorofil ini dapat tumbuh hingga mencapai diameter sekitar 1 meter dan beratnya bisa mencapai 11 kilogram. Itulah kenapa bunga Rafflesia arnoldi dikenal sebagai bunga tunggal terbesar di dunia.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Flash News RRI Palangkaraya.
1: Ya, pendengar, inilah Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya. Anggota DPRD Kota Palangkaraya, Beni Embang, menegaskan bahwa keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Menurutnya, upaya tersebut harus dimulai dari lingkungan keluarga melalui perhatian terhadap tumbuh kembang anak sejak usia dini, termasuk pencegahan stunting yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah. Beni mengatakan, pencegahan stunting dapat dilakukan dengan memastikan setiap anak memperoleh asupan gizi yang seimbang sesuai dengan kebutuhan usianya. Pemenuhan nutrisi yang optimal dinilai menjadi fondasi utama dalam mendukung pertumbuhan fisik, perkembangan otak, serta kesehatan anak secara menyeluruh. Dikatakan Beni, pentingnya peran orang tua dalam menerapkan pola asuh yang baik. Menurutnya, keluarga yang memiliki pengetahuan tentang kesehatan dan gizi akan lebih mampu menjaga kualitas tumbuh kembang anak sehingga risiko stunting dapat diminimalkan.
0: Terima kasih. Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Program ini menjadi ruang suara bagi penyandang disabilitas, guru sekolah khusus, keluarga, aktivis, pemerintah, dan masyarakat umum untuk berbicara mengenai inklusi sosial. Siaran yang mengangkat isu-isu seputar hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, dunia kerja ramah disabilitas, sampai kisah inspiratif yang membangun kesadaran publik. Nah, pendengar, pada bagian pertama, pada perjumpaan kali ini, kami ajak Anda untuk mengetahui informasi tentang topik yang kami bahas kali ini, yaitu layanan publik untuk disabilitas netra. Pendengar, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga lainnya untuk memperoleh informasi, menyampaikan informasi, dan juga aspirasi terkait pelayanan publik. Untuk itu, pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat layanan publik yang inklusif, transparan, dan mudah diakses oleh semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas. Begitulah yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik dan Persandian Kota Palangkaraya, Normal Asari. Mengutip laman resmi pemerintah, laman resmi Pemkot Palangkaraya, tantangan bagi pemerintah adalah untuk menyajikan akses dan layanan publik yang cepat dan tepat. Selain itu, informasi yang diakses harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat termasuk warga disabilitas. Hak atas informasi adalah salah satu dari sekian hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas sebagai warga Indonesia. Pendengar, seperti diketahui bahwa hak asasi manusia mencakup hak-hak semua individu, tidak terkecuali penyandang disabilitas. Beberapa kewajiban negara dalam memenuhi hak penyandang disabilitas termasuk langkah-langkah konkret seperti penyediaan aksesibilitas, layanan kesehatan mental, pendidikan inklusif, dan perlindungan dari diskriminasi. Negara juga diharapkan memiliki regulasi yang memastikan penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang setara dalam segala aspek kehidupan. Ya, itu dari pendengar informasi yang mengawali jumpa kita dalam Ruang Disabilitas dan Inklusi. Masih akan kami lanjutkan lagi nanti setelah yang berikut ini.

0: Maaf mas, boleh kasih tempat duduknya buat kakak ini nggak? Kasihan dari tadi berdiri.
1: Hah? Kenapa? Kan saya duduk duluan.
0: Bukan begitu mas, tapi yang mas duduki itu kursi prioritas buat teman-teman disabilitas.
1: Kursi mah, kursi aja mbak, gak ada bedanya.
0: Iya, tapi kan mas, kursi ini udah disediakan untuk khusus buat teman-teman disabilitas. Jadi, mereka lebih berhak dan diutamakan.
1: Oh, oke, maaf ya, silakan duduk.
2: Kursi khusus disabilitas adalah salah satu fasilitas disabilitas yang diberikan untuk teman-teman penyandang disabilitas. Marilah kita bersama-sama saling mengingatkan sesama agar teman-teman kita bisa menggunakan fasilitas yang telah disediakan untuk mereka.

0: Ya pendengar, kita masih dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi, sebuah program acara yang menjadi ruang suara bagi penyandang disabilitas, guru sekolah khusus, keluarga, aktivis, pemerintah, dan juga masyarakat umum untuk berbicara mengenai disabilitas dan inklusi sosial. Pendengar, sekarang kami ajak Anda untuk mengikuti wawancara rekan kami, Edi Suroso, bersama penyandang disabilitas netra, Mulyansyah, terkait layanan publik dari pemerintah untuk disabilitas netra.
1: Pendengar RRI, dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama dengan salah seorang penyandang disabilitas netra atau buta, yaitu Bapak Mulyansyah, dan kami akan wawancara eksklusif dengan beliau. Berikut ini kami akan tanyakan berkaitan dengan bagaimana peran pemerintah dan juga perhatian dari pemerintah terhadap kalangan disabilitas, terutama kalangan netra ini. Bagaimana selama ini perhatiannya?
2: Baik, selamat berjumpa pendengar RRI di mana saja berada. RRI Pro 1 Palangkaraya pastinya. Baik, untuk perhatian pemerintah selama ini ke penyandang disabilitas netra khususnya sudah ada, tapi boleh saya katakan belum maksimal. Nah, maka kedepannya tentu kami berharap pelayanan itu lebih maksimal dan betul-betul menjangkau teman-teman disabilitas.
1: Oke. Perhatian dalam hal apa yang Anda inginkan, yang sangat mendesak, yang sangat dibutuhkan oleh kalangan disabilitas supaya bisa hidup sejahtera?
2: Baik, sejahtera satu kehidupan tentu berawal dari lingkungan, dari tempat tinggal. Nah, sebagai fakta, banyak teman-teman netra yang memang belum punya tempat tinggal. Kalaupun punya, mereka kebanyakannya menyewa. Nah, maka itu kami ingin pemerintah hadir untuk mengupayakan rumah bagi penyandang disabilitas netra. Nah, kita ambil contoh seperti di Banjarbaru sendiri, di sana sudah ada perumahan khusus untuk teman-teman netra di Trikora kalau saya tidak salah. Nah, bagaimana caranya? Yang saya tahu adalah pemerintah Kota Banjarbaru bekerja sama dengan perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah yang ada di sana. Jadi tidak hanya bagian dari kerja pemerintah kota saja, tapi mereka juga menggandeng pihak yang lain untuk bahu-membahu membantu teman-teman netra dalam hal perumahan.
1: Bagaimana untuk mendapatkan nafkah bagi yang disabilitas ini untuk memenuhi kebutuhan sehari itu seperti apa?
2: Baik, untuk nafkah sehari-hari kita beragam. Harus diakui dengan sejujur-jujurnya banyak teman-teman netra juga turun ke jalan, dan sebagian saja masih aktivitas dalam hal pijat. Hanya sedikit orang karena kita bersaing dengan refleksi-refleksi yang besar. Nah, kemudian kalau bicara apakah sudah ada teman-teman netra di Kalimantan Tengah yang sudah diterima oleh perusahaan, setahu saya sampai sekarang belum ada, karena mungkin pemerintah juga bingung untuk mempekerjakannya dalam hal kemampuan mereka. Padahal menurut saya adalah kalaupun itu ingin dilakukan, tinggal pemerintah mengatakan bahwa ayo bagi hotel-hotel, ayo bagi kantor-kantor yang kira-kira bisa mempekerjakan teman-teman netra. Apa bentuk pekerjaannya? Tentu yang paling gampang adalah menerima telepon. Ini yang paling gampang ketika teman-teman netra di salah satu hotel, tentu dia akan bisa berkomunikasi dengan pelanggan hotel tersebut.
1: Oke. Sebenarnya yang diperlukan oleh kalangan netra ini apa dari pemerintah? Apakah pekerjaan, apakah bantuan sosial, ataukah rumah? Seperti apa nih yang paling diperlukan supaya bisa menyambung kehidupan netra ini?
2: Baik, yang seperti saya katakan di awal, yang paling penting adalah perumahan dulu. Tentu perumahan bukanlah perumahan yang menumpuk, karena kalau menumpuk sifatnya eksklusif ya. Sementara kita pengen perumahan yang inklusi. Bagaimana caranya? Saya kira kita ambil sampel saja, misalnya ada 20 orang tunanetra di Palangkaraya. Dan 20 orang tunanetra ini tinggal di siapkan perumahannya atau bekerjasama dengan pihak pengembang, kemudian pemerintah kota membayarkan 1,5 juta per bulan. Saya kira bisa dihitung 1,5 kali 20 hanya dengan 30 juta per bulan, dan saya yakin pemerintah dengan APBD yang cukup cukup besar bisa kok untuk mewujudkan itu semua. Nah kemudian sedikit lagi untuk Mas Edi, apa yang harus diperlukan? Ya tentu bantuan sosial yang kita perlukan. Nah bagaimana bantuan sosial yang tepat sasaran? Karena silakan di cross check teman-teman netra, banyak yang tidak mendapatkan bantuan. Yang saya maksud adalah bantuan PKH. Ya PKH ini yang di situ mencakup anak-anak, mencakup ibu hamil, dan tentu mencakup semua keluarga yang berada dalam KK tersebut. Dan ini teman-teman netra belum menerima setahu saya.
1: Baik, demikianlah wawancara eksklusif saya bersama dengan Mulyansah, seorang penyandang disabilitas netra atau buta, di mana beliau tadi berharap sekali pemerintah bisa memberikan perhatian lebih kepada mereka agar mereka bisa hidup berdampingan dengan masyarakat normal dan bisa menjadi

0: Lah iya, lek pai itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pai di pakai kursi roda, apa ya enggak repot nanti? Kasihan toh lek pai di?
1: Lo yo lebih kasihan kalau lek pai di tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya. Ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh?
0: Oh iya.

Ya, pendengar, kita masih dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi, sebuah program yang menjadi ruang suara bagi penyandang disabilitas, guru sekolah khusus, keluarga, aktivis, pemerintah, dan masyarakat umum untuk berbicara mengenai inklusi sosial. Pendengar, disampaikan oleh anggota Pusat Disabilitas dari Universitas Hasanuddin, yaitu Ishak Salim, yang menjelaskan bahwa sebenarnya kelompok netra bukanlah kelompok yang harus beradaptasi dengan seluruh perubahan digital, melainkan bagian dari perubahan itu sendiri. Jadi, pemaknaan yang demikian yang seharusnya dijelaskan lebih lanjut dan harus mulai digunakan untuk memberikan kesetaraan bagi seluruh orang dalam memberikan hak digital yang setara. Ini dalam artian bahwa setiap pelayanan kepada penyandang disabilitas termasuk disabilitas netra mencakup semua lini termasuk ruang hak digital. Pemaknaan ini juga lah yang menjadi landasan metodologi penelitian riset di mana pihak dari Universitas Hasanuddin menggunakan social model disability yang merupakan sebuah gerakan sosial sekaligus gerakan akademik dalam menempatkan kelompok disabilitas sebagai bagian utama dalam beragam kegiatan. Tentunya dijelaskan pula bahwa dalam 20 situs layanan publik milik pemerintah masih belum menyediakan layanan guna memenuhi kebutuhan difabel netra. Sebanyak 20 situs layanan tersebut mirisnya adalah layanan publik yang paling sering dibutuhkan oleh para penyandang disabilitas netra. Pendengar, situs-situs tersebut melingkupi sektor-sektor kesehatan, sektor pendidikan, keuangan, administrasi keuangan, dan layanan ketenagakerjaan. Padahal Indonesia sudah memiliki beberapa kebijakan yang mengatur tentang layanan aksesibilitas digital, mulai dari peraturan tingkat undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah. Walau demikian, adanya peraturan ini belum menunjukkan bahwa kemudahan yang didapatkan oleh penyandang disabilitas dalam mengakses layanan publik berbasis digital. Para penyandang disabilitas dengan low vision atau buta parsial dan totally blind atau buta total masih memiliki kesulitan yang berbeda dalam hal mengakses layanan-layanan yang ada. Bagi penyandang disabilitas netra, aksesibilitas digital bergantung oleh adanya fitur audio serta deskripsi teks pada gambar. Kondisi ini menegaskan pentingnya fasilitas serta kompetensi sumber daya manusia pada pelayanan publik dalam memahami etika interaksi dengan penyandang disabilitas agar komunikasi dapat berjalan efektif. Ya, pendengar, sampai di sini jumpa kita dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi, sebuah program yang menjadi ruang suara bagi penyandang disabilitas dan juga guru sekolah khusus serta keluarga, aktivis, pemerintah, tentunya masyarakat umum dalam membahas atau berbicara mengenai inklusi sosial. Dan ini persembahan RRI Palangkaraya. Semoga kita semua dapat berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang upaya pemerintah dalam memberikan ruang informasi untuk disabilitas dan inklusi, khususnya di Bumi Tambun Bungai, Kalimantan Tengah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Arseno, mencamaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

bahwa batang garing bukan sekedar ornamen, batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mensana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Kalimat bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau keberuntungan.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Argentina menang 3-2 atas tim debutan Tanjung Verde. Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang dari Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini.

0: Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul.
1: Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba di sudut. Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter

0: Entonces
1: pertandingan bueno, berjalan dengan baik. Walau harus saya akui, kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.
2: Puso las cosas difíciles y

0: seluruh dunia. Karena bagi pelatih yang akrab disapa Bubista ini, tidak semua tim mampu mencetak gol ke gawang Argentina dan memaksa sang juara bertahan bermain hingga perpanjangan waktu.
1: Acho que nossa equipe demonstrou
2: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak dua gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.

0: Penampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match di pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josi Mardias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi 18

0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Baik, Bung Ari, Australia kalah dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
2: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan, tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang gitu. Nah, disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memperlihatkan kedua tim memang berimbang.
1: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
2: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir, sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
1: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
2: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satupun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final, dan dua-duanya yang lolos Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai Konfederasi Sepak Bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
1: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
2: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali. Dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian di buat AFC.
1: Melihat hasil kali ini, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
2: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahunnya cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim Nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lili Nadia melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack, and he does so again, and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal, di balapan sebelumnya kami tertinggal 4/10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini, tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata, kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
5: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali? And we're right there competing with them.
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
5: Yeah, I mean it was so close and
4: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1 saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3 masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang kami akan fokus menghadapi balapan besok.
5: On our side, we'll focus on to tomorrow now.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18:00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu, pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketiga petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tiebreak saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tiebreak memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan. Tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: I mean, it wasn't like too much wrong. I mean, she played a good.
3: Maksudku dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang, tapi intinya aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic, di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledonnya semakin menguat ketika petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jenson Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Ia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
4: Felt better today, which is was my main goal, and
1: hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik. Jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang, Shintaro Mochizuki, di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat-sangat big
2: games. ASEAN Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herrmann, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Saya menganggap bahwa event AFF ini adalah boleh dikatakan piala bergensi lah. Piala bergensi di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergensi di Asia Tenggara. Jadi mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai, bagi saya itu sangat tinggi nilainya. Kenapa? Buktinya sampai sekarang kita belum pernah juara kok. Itu kan bukti bahwa ini bukan, kalau orang mengatakan ini apa tadi, ecek-ecek, cici dan sebagainya. Kalau saya sebenarnya tidak demikian. Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat-sangat bergensi untuk kawasan Asia Tenggara. Maka kita harus fight persiapkan itu dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa lancar untuk bisa menjalankan itu.
2: Di sisi lain, kiper Timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang Sik itu dikenal tampil ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
3: Mungkin tahun ini waktunya balas dendam buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
2: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Timnas pembawa misi revans. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini, bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Kresno Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya masih menemani Anda dalam Palangkaraya siang ini. Kita dengarkan dulu azan sholat zuhur berkumandang untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Ya, pendengar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda, umat Islam yang saat ini mendengarkan kami ya. Baik, pendengar, sebelum lanjut ke acara berikutnya, kami sampaikan informasi berikut ini dari PLN Unit Pelaksana Transmisi Palangkaraya. Demi keselamatan masyarakat dan instalasi tenaga kelistrikan, PLN menghimbau agar tidak bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lain di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi, kemudian tidak mendirikan bangunan di dekat tower transmisi dan jalur saluran udara tegangan tinggi, kemudian tidak menanam pohon di bawah jalur saluran transmisi yang berpotensi mengganggu jarak bebas aman. Kemudian apabila ingin melakukan penebangan pohon di sekitar saluran udara tegangan tinggi, elektrisen dapat berkoordinasi dengan petugas PLN agar mendapat bantuan dan pengawas dalam penebangan. Segera informasikan kepada PLN apabila menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas yang berbahaya di dekat saluran udara tegangan tinggi melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN di nomor 123. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UPT Palangkaraya. UPT Palangkaraya, super.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Masih Anda mendengarkan kami di frekuensi FM 95,9 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Selain siaran kami bisa Anda dengarkan melalui pemancar FM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Baik, pendengar, tentu saja kami masih hadirkan musik dan informasi kurang dengar Anda untuk siang hari ini di saat cuaca panas terik di kota Jati Palangkaraya dan sekitarnya. Kami informasikan terkait dengan Piala Dunia dulu nih pendengar, karena sekarang masih euforia pesta bola. Oh, iya, karena berkaitan dengan Piala Dunia ini tentu sudah menjadi sebuah event yang tidak bisa terlewatkan bagi pecinta bola ya. Nah, kalau ngomongin bola, pasti ngomongin bola yang ada di dalam lapangan, bola yang disepak oleh pemain sepak bola yang digunakan oleh para peserta Piala Dunia. Bola yang dipakai para pemain sepak bola dari 48 negara tentunya merupakan sebuah bola yang secara resmi digunakan dalam ajang Piala Dunia. Dan ternyata ini dibuat di Madiun, Jawa Timur. Meski tidak lolos ke Piala Dunia, Indonesia patut berbangga karena ada kontribusi anak bangsa dalam kompetisi sepak bola paling akbar di dunia tersebut. Bola resmi yang digunakan dalam ajang Piala Dunia 2026 ternyata dibuat di Indonesia dengan nama Trionda ya. Tentunya aparel olahraga raksasa Adidas mempercayakan produksi bola resmi yang digunakan di Piala Dunia kepada PT Global Way Indonesia. Pabriknya berlokasi di Desa Kedungrejo di Kecamatan Pilang Keceng, Kabupaten Madiun. Nah, tentu bola resmi Piala Dunia ini tentu saja menjadi salah satu bagian dari ajang pertandingan Piala Dunia. Dan tentunya juga terkait dengan video assistant referee yang ternyata juga sangat mempengaruhi hasil pertandingan. Dan ini juga merupakan salah satu kecanggihan Trionda sebagai bola resmi Piala Dunia. Baik pendengar, tentu kami masih akan hadirkan informasi lainnya tentu setelah yang berikut ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan, kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Hari semakin panas di Kota Cantik Palangkaraya dan sekitarnya. Waktu santai istirahat Anda, mungkin juga ada yang sedang bekerja atau mungkin sudah menikmati makan siang. Kami temani terus dengan informasi-informasi dan juga lagu-lagu pilihan ya, untuk Anda agar semakin terus bersama dan betah mendengarkan siaran Pro 1. Ya, pendengar, cuaca panas seperti sekarang ini karena memang sudah musimnya begitu ya. Jadi tidak perlu dipertanyakan lagi kenapa jadi kok masih panas begitu kan ya. Kalau berbicara soal ya perkembangan cuaca yang ada, tentu sesuai informasi dari BMKG potensi El Nino akan tetap ada karena memang curah hujan juga tidak sering ya, walaupun sesekali ada turun tapi sudah sangat berkurang. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia pendengar, tapi juga terjadi di kawasan dunia lainnya termasuk Eropa. Gelombang panas ekstrim justru membuat Eropa mengalami situasi ekonomi yang fluktuatif ya, karena ini juga menyebabkan beberapa negara di Eropa mengalami dampak yang cukup signifikan. Melansir dari Anadolu pada awal Juli kemarin ya, rekor suhu yang melanda negara Prancis, Inggris, Swiss, dan Jerman cukup ekstrim gitu ya. Dan ini dampaknya dirasakan ke sektor layanan publik. Sejumlah rumah sakit mengalami gangguan kerusakan sistem pendingin dan infrastruktur teknologi informasi. Sementara itu Prancis menghentikan sementara operasional 2 reaktor nuklir karena kekurangan air pendingin. Gelombang panas ini telah berkembang menjadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Eropa juga. Ini disampaikan oleh Karsten Breski, Kepala Riset Makro dan Kepala Ekonom untuk Jerman. Dirinya mengatakan gangguan besar yang terjadi ini juga menyerupai apa yang terjadi pada saat pandemi. Menurutnya jalanan sepi, sekolah ditutup, gangguan layanan kereta api dan lain sebagainya ya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa suhu udara menjadi faktor penting bagi prospek pertumbuhan ekonomi di Eropa. Nah, pendengar, dampak kekeringan juga terjadi di sektor pertanian, transportasi, jalur perairan, serta kebutuhan perbaikan infrastruktur yang juga turut memperbesar beban ekonomi yang ada di negara Eropa. Tapi kalau berbicara negara Eropa, tentunya ada yang mengklaim, wah ini gak masalah kok, mereka kaya-kaya aja ya. Ya, alhamdulillah kalau seperti itu ya. Yang jelas kita perlu menyikapi ya situasi cuaca seperti sekarang ini untuk tidak terlalu sering berada di luar ruangan ya. Karena saat panas seperti sekarang ini lebih baik berada di dalam ruangan atau di tempat yang teduh ya. Agar kita juga tidak merasakan dampak langsung dari sinar ultraviolet yang bisa saja membakar kulit atau membuat yang ingin menjaga kesehatan kulit jadi terganggu ya. Baik pendengar, tidak lupa kami ingatkan Anda untuk terus begitu ya mengkonsumsi makanan yang bergizi ataupun paling tidak rutin minum air putih ya. Kalaupun suka teh ya sesekali nggak masalah ya. Yang penting air putih tidak lepas dari keseharian kita supaya tidak terdehidrasi. Berikut ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda lagu berikutnya, Rindu Itu Berat.

0: Kau memang sahabat dunia akhirat aku, Amin. Jangan lupa.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kegiatan olahraga masih terus diadakan untuk tidak menyurutkan semangat berolahraga walaupun sekarang lagi euforia pesta bola dunia ya. Nah, ini dilakukan dalam rangka menyemarakan Hari Bayangkara ke-80, Polda Kalimantan Tengah menggelar kejuaraan bola voli Piala Kapolda Kalteng Cup kedua tahun ini di Gor Serbaguna Jalan Cilikriwut kilometer 5 Palangkaraya. Jumat lalu, turnamen tersebut secara resmi dibuka oleh Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan didampingi Gubernur Haji Agustiar Sabran dan turut dihadiri Wakapolda dan sejumlah pejabat utama serta diikuti oleh 36 tim. Melalui Kabid Humas Kombes Pol Budi Rahmat, kejuaraan bola voli Kapolda Cup digelar dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80. Terdiri dari 21 tim putra dan 15 tim putri sekabupaten kota di Kalimantan Tengah. Kombes Pol Budi juga mengatakan bahwa tujuan utama dari digelarnya kegiatan tersebut untuk mempererat silaturahmi antar pemain bola voli di bumi Tambun Bungai. Diharapkan para peserta dapat bersaing dengan penuh semangat dan menjunjung tinggi sportivitas dalam bertanding. Tentu semangat berolahraga harus terus digerakkan agar masyarakat juga tidak malas untuk berolahraga walaupun mungkin saja di tengah kesibukan sudah menyita waktu yang ada.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda dalam musik dan informasi. Sebelum nanti pukul 13 kita akan ikuti warta berita daerah ya. Baik, pendengar, nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia yang digelar RRI Palangkaraya bekerja sama dengan TVRI Kalimantan Tengah berlangsung meriah ya. Antusiasme penonton yang hadir pada saat Jumat lalu cukup memberikan keseruan dan kemeriahan tersendiri. Tentunya pesta bola dunia di RRI Palangkaraya turut mengundang juga komunitas penyandang disabilitas netra sehingga bisa merasakan atmosfer pertandingan secara langsung bersama masyarakat lainnya yang turut hadir. Bagi para penyandang tunanetra, siaran radio menjadi media yang mampu memberikan gambaran pertandingan secara lebih detail melalui komentar pertandingan yang deskriptif. Imajinasi bisa lebih tertuang begitu atau terimajinasikan saat digambarkan oleh komentator ataupun mereka yang memandu jalannya pertandingan begitu ya. Nah, salah seorang penyandang disabilitas netra Mulyansyah yang hadir mengaku sangat senang dapat mengikuti dengar bareng pesta bola dunia yang digelar RRI Palangkaraya. Menurutnya, kegiatan seperti itu jarang ditemui dan menjadi bukti bahwa olahraga mampu menyatukan semua kalangan tanpa memandang kondisi fisik seseorang. Dirinya menilai penyampaian jalannya pertandingan melalui radio masih menjadi pilihan terbaik bagi penyandang tunanetra karena mampu menggambarkan setiap momen pertandingan secara jelas dan berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sehingga semakin banyak ruang publik yang ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas. Ya, penyelenggaraan nonton dan dengar bareng pesta bola dunia tidak hanya menghadirkan kemeriahan Piala Dunia bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat nilai kebersamaan dan inklusivitas dengan melibatkan penyandang disabilitas dalam kemeriahan pertandingan. Harapannya, euforia ajang ini dapat dinikmati secara tertib, aman, dan menghormati ketentuan hak siar yang berlaku bagi siapapun yang ingin menyaksikan atau menikmati euforianya.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Kalimat bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau keberuntungan.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan kami. Dan lagu tadi menjadi penanda akhir musik dan informasi untuk siang hari ini. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Namun tetaplah bersama kami pendengar. Kami harap Anda tetap stay, tetap bisa menyimak acara kami selanjutnya. Karena setelah ini ada warta berita daerah pukul 13 kami sampaikan. Lanjut lagi setelah itu dengan Request Pop Indonesia. Anda bisa bergabung nanti pada saat acara tersebut.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, hari Sabtu 4 Juli 2026. Sari berita penting. Momentum Hari Bayangkara ke-80 yang digelar di Mapolda Kalimantan Tengah menjadi ajang mempererat kebersamaan. Buronan kasus penyerangan terhadap personel Satres Narkoba Polres Katingan akhirnya berhasil diringkus. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Setia Reseno. Kita awali dengan berita yang pertama. Momentum Hari Bayangkara ke-80 yang digelar di Mapolda Kalimantan Tengah menjadi ajang mempererat kebersamaan antara Polri, pemerintah daerah, dan berbagai elemen masyarakat dalam memperkuat sinergi menjaga keamanan dan ketertiban di Kalimantan Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Sabila Indasari.
2: Semoga sinergitas ini antara Polri Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Tengah, dan masyarakat, terutama ormas-ormas di Forum Kebangsaan, bisa lebih ditingkatkan.
3: Suasana syukuran Hari Bayangkara ke-80 di Mapolda Kalimantan Tengah diwarnai dengan keharuan. Dalam sambutannya, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya anggota Polri Aibda Yudi Perdana Putra yang meninggal dunia saat menjalankan tugas dalam operasi penindakan bandar narkoba di Kabupaten Katingan. Kapolda juga mengajak seluruh jajaran dan masyarakat untuk mendoakan para personil yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut, termasuk dua anggota yang hingga kini masih belum diketahui keberadaannya. Dengan suara penuh haru, Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan, peristiwa yang terjadi di Katingan menjadi duka mendalam bagi keluarga besar Polri, khususnya Polda Kalimantan Tengah. Ia mengungkapkan bahwa Aibda Yudi gugur saat menjalankan tugas negara dalam upaya memberantas peredaran narkoba, sementara dua personil lainnya masih dalam proses pencarian. Meski diliputi suasana duka, Kapolda menegaskan bahwa semangat pemberantasan narkoba tidak akan surut. Polda Kalimantan Tengah telah mengerahkan tim untuk mendukung penanganan kasus di Kabupaten Katingan, sekaligus melakukan pencarian terhadap dua personil yang masih hilang. Kapolda berharap seluruh masyarakat turut mendoakan keselamatan para anggota yang bertugas serta mendukung upaya kepolisian dalam memberantas peredaran gelap narkoba demi menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat.
4: Nanti kita lihat seperti apa duduk perkaranya. Ya sekarang yang pasti saya akan utamakan dulu menyelamatkan anggota saya yang saat ini dalam pencarian.
5: Berapa yang lain yang dikerahkan, Pak?
4: Ya, kemarin itu ada 12 yang dikerahkan, sekarang masih ada 2 yang dalam pencarian.
3: Syukuran Hari Bayangkara ke-80 di Mapolda Kalimantan Tengah juga diapresiasi oleh Koordinator Forum Kebangsaan, Ormas, dan Paguyupan Kalimantan Tengah, Adi Abdianur. Ia mengharapkan sinergi Polda Kalteng dengan masyarakat dan Ormas Forum Kebangsaan semakin ditingkatkan dan saling berkolaborasi untuk membangun Kalimantan Tengah.
2: Semoga sinergitas ini antara Polri Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Tengah, dan masyarakat, terutama Ormas-Ormas di Forum Kebangsaan, bisa lebih ditingkatkan dan sinergi ini bisa saling berkolaborasi untuk membangun Kalimantan Tengah. Nah, kita berharap beberapa insiden kejadian kasus-kasus yang terjadi itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan restoratif, tidak menggunakan hukum positif, tapi lebih kepada pendekatan kemanusiaan, kemasyarakatan. Kita juga berharap bahwa Polda ke depannya lebih membina ormas, lebih menjalin kerjasama, dan lebih memanfaatkan sumber daya masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah.
3: Selain itu, Gubernur Kalimantan Tengah Haji Agustiar Sabran juga mengapresiasi kinerja Polri di Kalimantan Tengah, memberikan pelayanan terbaiknya bagi Kamtibmas, juga mendukung kinerja pemerintah daerah.
6: Tentu kami berhati-hati, kita ya, meninggalnya. apalagi disebabkan yang mengusuh masyarakat ya.
3: Hari Bayangkara dengan perayaan syukuran atas penghargaan Nugraha Sakati dari Presiden RI bertabur door fresh yang mengejutkan para undangan. Dengan hadiah yang disediakan Polda Kalteng, membuat para undangan yang hadir merasa bahagia dan semakin dekat dengan jajaran pemerintah dan pihak kepolisian daerah. Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Buronan kasus penyerangan terhadap personel Satres Narkoba Polres Katingan akhirnya berhasil diringkus. Tim gabungan dari Polda Kalimantan Tengah menangkap seorang pria yang diduga terlibat dalam insiden berdarah yang menewaskan seorang anggota polisi saat penggerebekan Bandar Sabu di Desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah. Pelaku diketahui bernama Saldi, pria kelahiran Desa Tumbang Kaleme tahun 1988. Diringkus di sebuah ranting sedot emas tempat yang diduga menjadi persembunyiannya setelah aksi penyerangan terjadi. Perburuan terhadap Saldi dimulai sejak peristiwa penyerangan terjadi pada Kamis dini hari lalu. Sejak saat itu aparat gabungan tidak berhenti melakukan penyelidikan dan pengejaran secara intensif hingga akhirnya jejak keberadaan dirinya berhasil terlacak. Kita beralih ke berita selanjutnya. Warga Kota Palangkaraya mengeluhkan kerusakan jalan di Pasar Kahayan. Jalan yang berlubang dan tergenang air saat hujan membuat wilayah tersebut rawan kecelakaan lalu lintas. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
7: Harusnya lebih cepat lah dikerjakan ini, jalannya rusak parah ini.
8: Warga dan pedagang mengeluhkan kondisi jalan rusak di kawasan Pasar Kahayan, Palangkaraya. Kerusakan berupa lubang dan permukaan jalan yang tidak rata dinilai membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor serta mengganggu aktivitas jual beli. Menurut salah seorang warga bernama Alpian, kerusakan jalan telah berlangsung selama bertahun-tahun dan hingga kini belum mendapat perbaikan menyeluruh. Saat hujan turun, lubang jalan tertutup genangan air sehingga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas dan memperlambat arus kendaraan yang keluar masuk kawasan pasar. Warga berharap instansi terkait segera melakukan perbaikan permanen agar akses menuju Pasar Kahayan kembali aman, nyaman, dan dapat menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.
7: Harusnya lebih cepat lah dikerjakan ini, jalannya rusak parah ini. Untuk pengguna sepeda motor susah jalannya, sudah hampir berapa tahun ini nggak belum dikerjakan ini.
8: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi mengatakan pihaknya telah menerima berbagai laporan dan keluhan masyarakat mengenai kondisi jalan rusak di kawasan Pasar Kahayan. Menindaklanjuti hal tersebut, DPRD telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Palangkaraya agar perbaikan dapat segera dilakukan. Menurut Subandi, perbaikan infrastruktur jalan menjadi kebutuhan mendesak, mengingat Pasar Kahayan merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
9: Agar kalau bisa, kami memohon agar diperubahan, karena tadi sekitar 100 meter atau 150 aja tadi kan masih sedikit. Kalau bisa diperubahan di Pasar Kahayan. Itu akan mendesak karena di ujungnya sudah espal. Nah ini harus sangat besar. Kemudian juga ada usulan yang memang perlu dimasukkan dalam perencanaan mengenai tadi usulan peningkatan jalan, kemudian drainase.
8: Dirinya berharap pemerintah kota dapat segera mengambil langkah perbaikan sehingga akses masyarakat menjadi lebih aman, nyaman, dan aktivitas perdagangan dapat berjalan lancar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2FM Pulau Pisau, dan LPPL Batua FM Buntok. Kita beralih ke berita selanjutnya. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Waringin Barat meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparat di tingkat bawah. Langkah ini diwujudkan melalui pelatihan peningkatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas se-Kacamatan Arut Selatan yang digelar di Aula Kantor Desa Kumpai Batu Atas. Kepala Satpol PP Kota Waringin Barat Syahruni mengatakan, kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kapolsek Arut Selatan, Perwakilan Dan Ramil Arsel, Perwakilan Camat Arsel, Kepala Desa Kumpai Batu Atas, serta puluhan anggota Satlinmas dari seluruh desa di wilayah Kecamatan Arsel. Pelatihan tersebut diproyeksikan untuk mendongkrak hasanah pengetahuan, keterampilan taktis, serta kesiapsiagaan personil Sanlitmas dalam menjalankan fungsi mulia sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Fokus utamanya mencakup perlindungan masyarakat, pengawalan ketentraman dan ketertiban umum atau Kamtibmas, hingga deteksi dini gangguan keamanan di lingkungan masing-masing. Kita beralih ke berita selanjutnya. RRI Palangkaraya bersama TVRI dan Antara bersinergi dalam gelaran nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Kegiatan yang melibatkan masyarakat umum dan penyandang disabilitas tunanetra ini menjadi ajang kebersamaan sekaligus memperluas akses siaran publik yang inklusif. Laporan selengkapnya disampaikan Henry Saputra.
10: Oke, jadi ini adalah tindak lanjut dari kolaborasi antara RRI, TVRI, dan juga Antara.
11: Suasana kebersamaan memenuhi Hall Tri Prasetya RRI Palangkaraya dalam kegiatan Nonton dan Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026. Kepala LPP RRI Palangkaraya, Tri Umi Setiawati, mengatakan kegiatan nonton bareng ini merupakan kelanjutan dari kolaborasi RRI, TVRI, dan Antara yang sebelumnya dilaksanakan di TVRI Kalteng. Berbeda dengan kegiatan sebelumnya yang diselenggarakan di TVRI Kalteng, kali ini RRI Palangkaraya mengusung konsep nonton bareng dan dengar bareng. Melalui konsep tersebut, masyarakat tidak hanya dapat menyaksikan pertandingan secara bersama-sama, tetapi juga menikmati jalannya pertandingan melalui siaran radio yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas netra. Kepala RRI Palangkaraya menjelaskan, kegiatan ini tidak hanya bertujuan memperluas jangkauan siaran Pesta Bola Dunia, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antara lembaga penyiaran publik dan masyarakat.
10: Oke, jadi ini adalah tindak lanjut dari kolaborasi antara RRI, TVRI, dan juga Antara. Jadi kalau kemarin kita sudah melaksanakan nonton bareng Bola Gembira di TVRI, kali ini kita gelar di RRI, ya. Tapi dengan tagline-nya adalah nonton bareng dan dengar bareng. Khusus untuk RRI, kami melibatkan Pertuni, Persatuan Tuna Netra Indonesia, pengurus Pertuni. Jadi tujuannya adalah menggaungkan, memperluas jangkauannya untuk siaran nonton bola ini, ya, nonton bola dunia ini, dan juga memberikan ruang kepada masyarakat luas yang memang punya keinginan untuk nonton bareng dan dengar bareng. Ya, tentunya ini menjadi salah satu ajang silaturahmi antara kami sebagai lembaga penyiaran publik dan juga Antara atau berita nasional dengan masyarakat.
11: Dengan menghadirkan kegiatan yang terbuka bagi seluruh kalangan, Kepala RRI Palangkaraya berharap masyarakat dapat semakin mengenal fungsi penyiaran publik sebagai ruang informasi, edukasi, sekaligus hiburan yang dapat dinikmati bersama. Tidak hanya masyarakat umum, anggota Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Kalteng juga tampak menikmati suasana kebersamaan selama kegiatan berlangsung. Salah satu anggota Pertuni Kalteng, yaitu Bapak Yusuf, mengaku sangat mengapresiasi kegiatan yang digelar RRI Palangkaraya. Menurutnya, kegiatan seperti ini memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berkumpul, merasakan semangat pertandingan bersama masyarakat, serta menjadi perhatian terhadap kebutuhan akses hiburan yang lebih ramah bagi semua kalangan.
12: Kesan-kesan saya sangat antusias sekali, ya, bagi kami yang disabilitas itu sangat senang sekali gitu bisa turut hadir untuk nonton bola bareng di radio RRI ini.
13: Dan ada saran-saran nggak, Pak, kalau bagi kami ada yang rasanya kurang dari Bapak gitu?
12: Kalau menurut saya semuanya udah cukup, ya, udah alhamdulillah udah sukses semuanya.
11: Melalui kegiatan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia, RRI Palangkaraya bersama TVRI dan Antara berharap semangat kebersamaan dan inklusivitas dapat terus terjalin. Kolaborasi ini diharapkan menjadi agenda yang berkelanjutan sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati berbagai kegiatan penyiaran publik tanpa terkecuali. KK Henry melaporkan.
1: Pendengar, kita sampai pada berita yang terakhir. Pemerintah terus mendorong pemerataan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan lanjut usia atau lansia. Melalui program pemeriksaan kesehatan gratis, pemerintah berharap masyarakat dapat mendeteksi dini berbagai penyakit sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan. Mengakhiri warta berita daerah siang ini, berikut kita dengarkan wawancara reporter RRI Palangkaraya Aga Jaya Bijaksana bersama Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya, Ridwan.
14: Iya Pak Ridwan, terkait dengan pemeriksaan kesehatan gratis sejauh ini, bagaimana Pak perkembangannya di kota Palangkaraya?
15: Sampai saat ini kan berlangsung terus, jadi kita punya 11 puskesmas rutin melaksanakan cek kesehatan gratis.
14: Ya.
15: Nah, jadi kita punya target 46%. Nah, tadi itu kan 46% dari jumlah penduduk.
14: Ya.
15: Jadi saat ini kalau tidak salah hampir sudah 20-an persen yang telah kita laksanakan. Nah, mudah-mudahan beberapa bulan ke depan target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan itu dapat kita penuhi kurang lebih 46% dari total jumlah penduduk.
14: Baik, baik Pak Kadis. Terkait dengan kendala mungkin Pak di lapangan selama melakukan pemeriksaan kesehatan gratis bagi nakes itu apa Pak mungkin Pak?
15: Untuk semua warga Kota Palangkaraya, jadi baik itu SD, anak sekolah SD, anak sekolah SMP, anak sekolah SMA, dan mahasiswa-mahasiswa. Jadi saat ini beberapa puskesmas sedang melaksanakan CKG di beberapa universitas. Jadi sesuai dengan wilayah kerja puskesmas itu berada, jadi misalnya Umpar itu wilayahnya puskesmas Bukit Hindu. Nah, yang melaksanakan di sana puskesmas Bukit Hindu. Nah, kemudian daerah-daerah Umpar misalnya yang melaksanakan Muhammadiyah mungkin yang melaksanakannya itu puskesmas Marina Permai. Jadi saat ini teman-teman di 11 puskesmas sedang melaksanakan cek kesehatan gratis untuk warga Kota Palangkaraya. Nah, kendala yang dihadapi insya Allah sampai saat ini kendala kemarin tuh pemeriksaan anak sekolah, karena anak sekolah libur. Nah, mungkin akan kita laksanakan begitu anak sekolah masuk sekolah. Nah, itu akan kita lakukan secara serentak di SD, SMP, dan SMA.
14: Iya, baik. Itu terkait dengan lansia lagi Pak. Nah, bagaimana keterlibatan dari lansia sendiri Pak? Tingkat dari keterlibatan mereka sendiri Pak?
15: Oke. Kan kalau di puskesmas itu ada namanya program lansia lah. Nah, lansia, senam lansia melalui program BPJS. Nah, itu kan yang datang para lansia. Nah, jadi di kegiatan itu juga dilakukan ada senam lansia dan sekaligus cek kesehatan gratis. Nah, itu kita laksanakan puskesmas dan dinas kesehatan. Jadi kolaborasi dinas dan puskesmas untuk melakukan cek kesehatan gratis di berbagai tempat yang puskesmas yang melaksanakan kegiatan pemeriksaan rutin dan senam rutin yang ada di puskesmas-puskesmas yang tersebar di Kota Palangkaraya.
14: Baik Pak, pertanyaan terakhir mungkin untuk kaum disabilitas bagaimana perkembangannya Pak? Begitu Pak?
15: Kita bukan hanya yang sehat. Nah, salah satu program untuk disabilitas juga kita laksanakan. Jadi cek kesehatan gratis untuk semua orang. Semua orang, semua warga Kota Palangkaraya, siapapun akan kita lakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis. Misalnya nih, ada kegiatan-kegiatan besar. Nah, boleh sampaikan ke kami kegiatan itu, kami akan lakukan cek kesehatan gratis. Misalnya di bundaran besar, provinsi mengadakan melaksanakan kegiatan. Nah, kami dari Dinas Kesehatan melalui Puskesmas akan melaksanakan ikut bareng bersama untuk kegiatan cek kesehatan gratis. Jadi apapun kegiatan, kalau mengumpulkan massa, boleh disampaikan ke kami. Kami akan ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan tersebut untuk menambahkan kegiatan cek kesehatan gratis.
14: Iya, baik. Terima kasih. Itu saja Pak Kadis Kesehatan Kota Palangkaraya, Pak Ridwan. Terima kasih atas informasinya, Pak.
15: Terima kasih. Sehat selalu.
14: Iya, salam sehat, Pak.
15: Salam sehat.

0: Ya pendengar, sekian warta berita daerah produksi RRI Palangkaraya siang ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Reseno mengucapkan terima kasih dan kita ikuti acara selanjutnya.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai Puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

0: Request Pop Indonesia bersama Pro 1 RRI Palangkaraya setiap hari dari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Bapak 5,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kita hadir dalam Request Pop Indonesia di hari Sabtu tanggal 4 Juli ya 2026 bersama saya Setia Arseno. Baik, pendengar silakan di 0536322179 dan di 0811520-3123 untuk Anda yang ingin request lagu di siang hari ini ya. Sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu. Halo, selamat siang.
2: Kondisi seperti itu yang terjadi sementara.
1: Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Ya, halo, selamat siang. Baik, nampaknya belum terhubung dengan baik ya. Kita coba dulu ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang. Halo. Ya, halo, selamat siang. Baik. Ya, pendengar, silakan untuk Anda yang mungkin ingin bergabung bersama kami, kami coba untuk terhubung dulu ya, karena memang baik, kita coba dulu yang berikut ini. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
1: Iya, Bu Putra.
3: Apa kabar, Bang Seno?
1: Baik, Bu Putra, di Pangkalan Bun. Panas gak di Pangkalan Bun?
3: Waduh, lumayan nih.
1: Lumayan ya.
3: Panasnya nih.
1: Iya, yang jelas sungai atau laut di sana enggak kering ya.
3: Oh, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Air sungainya.
1: Oke, Bang Putra, mau dengar lagu apa di siang ini?
3: Lagunya Tak Ingin Sendiri.
1: Dari
3: siapa tuh yang nyanyi kurang?
1: Soalnya banyak ini.
3: Tak Ingin Sendiri.
1: Iya, lagunya kalau judulnya Tak Ingin Sendiri itu banyak yang nyanyi gitu kan, versi siapa gitu kan. Harus iya, lebih spesifik karena kalau dicari-cari nanti enggak ketemu. Atau random aja siapa aja boleh gitu ya.
3: Ya boleh aja.
1: Nah. Oke, baik.
3: Oh ya, Bang Ceno, adakah informasi yang valid sampai kapan sih suplai listrik di Kalteng ini normal kembali nih?
1: Sekarang masih dalam tahap perbaikan katanya. Jadi ini kalau tidak salah informasi terakhir itu bisa sampai bulan depan ya. Cuman masih dalam tahap perbaikan. Jadi kemungkinan masih ada pemadaman nih, Bung Putra.
3: Waduh, bulan depan. Sekarang baru tanggal 4. Waduh.
1: Iya, sampai masih Agustus. Ya, informasinya dari apa? PLN Kalselteng informasinya begitu sih kemarin, tapi

0: Entahlah, nanti ada update informasi terbaru, mungkin kita bisa sampaikan informasi yang terbaru ya. Tapi itu yang terakhir saya ketahui, Bung Putra.
1: Agustus ya, mudah-mudahan aja itu yang informasi, mudah-mudahan secepatnya ya Mas Sama ya.
0: Iya, yeah, iya, iya.
1: Bisa normal kembali
0: gitu. Amin, amin. Ya,
1: karena bagaimanapun kita nih udah gimana ya? Ketergantungan sama listrik itu.
0: Iya, yeah, betul. Ya, dan
1: bisa lepas dari kehidupan sehari-hari dengan listrik
0: itu. Iya, yeah, betul. Update informasi aja terus Bung Putra, karena di media sosial dan juga di RRI bisa ada informasi-informasi terbaru tentang di mana saja pemadaman gitu kan.
1: Ya, betul.
0: Karena yang penting itu kan tahu kapan dilakukan pemadaman kan, seperti itu.
1: Iya, betul.
0: Iya, iya. Oke, Bung Putra ada salam mungkin?
1: Salam-salamnya. Untuk Mama Yuda Sampit, untuk
0: Mbak
1: Ari di Samarinda,
0: untuk
1: Bu Tin dan Pak Freddy, untuk Mbak Sasa, Mbak Susi, Mbak Weni, Mbak Wika, untuk Mbak Widya, untuk Bang Agau, untuk Bang Nanang Banjar, Bang Dede Pangkalambun, Bang Melon Pangkalambun, Bang Sri, untuk Bang Jeffrey, Bang Umay, Ian, dan semuanya pencipta Pro Satu Palangkaraya.
0: Iya, baik. Oke.
1: Lagi ditunggu untuk Bang Tenonya, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Putra sudah bergabung ya. Baik, kita ke penelpon berikutnya di 0536322179 ya. Untuk 778 kita tidak bisa angkat karena jalurnya tidak ada ya. Oke, jalur untuk bergabungnya bisa di 779. Baik. Sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang.
2: Aku Indonesia.
0: 100% di Indonesia. Apa kabar Abang Rudi, Nanang Banjar, Putra Karanggan? Udah lawas juga kita kata ngobrol lah Bang Rudi lah.
2: Emang bukan sini kemana? Kamu udah pasti udah kelamaan
0: kedengaran. Di sekitar tapi tidak jauh.
2: Ada yang bilang ke anu sana kalau ada itu namanya itu.
0: Apa?
2: Ada yang bilang ke Timur Tengah.
0: Oh iya.
2: Iya kan katanya.
0: Ke Timur Tengah lah. Iya. Asal jangan empat perang ya, Mang Rudi.
2: Itu membantu Iran katanya melawan
0: Israel. Astaga. Terlalu bombastis sih informasinya itu. Oke. Abang Rudi, lagu dulu.
2: Lagunya Surat Cinta Berterla.
0: Tiba-tiba jangan kau tanyakan apa lagunya Surat Cinta untuk Starla ternyata ya. Oke, Abang Rudi.
2: Virgon.
0: Iya, Virgon. Iya, besok siapa lagi kalau lain Virgon?
2: Iya.
0: Ya. Siapa lagi kirim-kirimnya nih?
2: Selain buat Bang Putra Pakalan Buntur ya.
0: Iya.
2: Buat Mama Yuda dan Abang Jurnya, buat Mama Erwin.
0: Iya.
2: Buat Pak Umay.
0: Iya.
2: Buat Mama Ian Salayer, buat Pak Jepri, buat Pak Mimi.
0: Iya.
2: Buat Mbak Sasa.
0: Buatnya
2: Bunda Haji Mama Lili.
0: Iya.
2: Buatnya Mama Sri. Buatnya nah,
0: kayaknya berkaitan aja kan
2: lah.
0: Iya, oke. Okay.
2: Selamat siang, selamat
0: berjataan.
2: Mbak Sino, kapan terakhir kita bertengah lagi?
0: Ini insya Allah setiap hari Sabtu, Bang.
2: Ketimur Tengah ya?
0: Ketimur Tengah. Maksudnya siaran, nanya siaran. Karena Ketimur Tengah. Segala Ketimur Tengah. Kejauhan sama Rudi.
2: Wah, apa? Dia panggil Abang Bukat
0: Putra Karanggan.
2: Setelah beri dipanggil Abang.
0: Aduh. Apa nih anak menjadi muda kembali?
2: Ayo 21 tahun.
0: 21 tahun, 21 tahun yang lalu juga Bang sejujurnya. Oke, Bang Rudi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Amang Rudi sudah bergabung ya. Baik, pendengar kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang.
3: 100% musik Indonesia.
0: Iya, 100% musik Indonesia, Mbak Sas, yang ada di Raja Wali.
3: Boleh.
0: Boleh. Harusnya protes dong kalau bukan tempatnya. Jangan iya-iya aja pakai boleh lagi.
3: Gue bilang masih di tempat biasa belum surat keluar.
0: Iya.
3: Gue bilang berarti masih.
0: Oh iya. Raja Wali berarti.
3: Di KB. KB.
0: Oh KB. KB itu di mana lah?
3: Kalibata.
0: Oh Kalibata. Oke, Kalibata. Kalibata jalannya aman kan, Basas?
3: Aman ya, cuma listriknya aja yang sebagian belum.
0: Listrik, hah? Listrik, maksudnya?
3: Listrik jalan.
0: Oh, tiang listrik maksudnya?
3: Iya.
0: Oh.
3: Kurang apa? Penerangan.
0: Oh, masalah penerangan jalan, bukan listrik dong.
3: Iya.
0: Siapa tahu, kayak Bung Putra tadi menanyakan soal listrik. Beda.
3: Kan itu aja ya.
0: Yeah.
3: Kalau kita yang jadwalnya itu kan nggak bisa ngelak lagi.
0: Iya.
3: Kemarin kami kan dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang ya, lumayan lah kalau siang.
0: Iya, kalau siang atau mungkin pagi masih lumayan lah. Daripada malam ya, gelap gulita ya kan.
3: Ngisi-ngisi air lah. Masak-masak
0: lah. Masak nasi, jemur-jemur ya kan.
3: Pakaian-pakaian.
0: Iya. Ya. Oke, okay, Mbak Sas.
3: Aja.
0: Lanjut nih kalau ngomongin ini panjang itu urusan lagunya. Lagunya Mbak Sas.
3: Lagunya jangan datang lagi aja dari Henmar Hoka.
0: Henmar Hoka, andalan Mbak Sas. Henmar Hok, jangan datang lagi. Baik-baik.
3: Datang lagi. Salamnya ya.
0: Iya, silakan.
3: Buat Putra Pangkalan Bun, Mas Dede Pangkalan Bun. Mas Banjar tadi, alias ya. Putra Kelanggang ya.
0: Iya, gak mau dipanggil Mang Rudi. Ya.
3: Pak Tony, Mama Yuda dan Bang Jonnya. Pak Freddy dan Ibu Utrinya, Mbak Weni. Di seharian kayaknya buat semua aja lah.
0: Iya, baik.
3: Kita apa ceklek ya dari A sampai Z. Buat Bang Seno dan operatornya. Salam sehat selalu, bahagia selalu. Banyak rezekinya, selamat siang menjelang sore. Terima kasih kok tumben hari ini kena tugas ya.
0: Ya, insya Allah hari Sabtu terus nih jam segini, Mbak Sas.
3: Ya, ketemu lagi ya, semoga Sabtu.
0: Iya, mudah-mudahan ya. Oke Mbak Sas, terima kasih.
3: Selamat sore menjelang siang.
0: Selamat.
3: Terima kasih,
0: iya, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Sama, kan. Bang Seno, ini Reno.
0: Oh iya Bang Reno. Wah, ini kalau dari segi nama kembaran ini ya. Bedanya di R dan S ya.
4: Iya, kembaran lah Bang Seno karena kan sini kan.
0: Iya. Gimana Bang Reno kabarnya?
4: Aku jam 4 nih mati sampai jam 9 lagi. Hari semalam sampai jam 12 mati.
0: Jam 4 sampai jam 9. Wah, sudah tahu malam jadwalnya ya Bang Reno ya.
4: Waduh, yang susah sekali anu. Bang Seno.
0: Iya, iya, iya.
4: Malam jam pagi sampai jam 12 malam.
0: Oke, okay, kita perlu
4: tiap
0: bersabar.
4: Hari matinya, tiap hari.
0: Memang. Ya, kita waspada terus. Ada juga yang memang enggak tiap hari ada. Kayak di tempat saya kemarin enggak mati gitu.
4: Ini katanya tadi nah Bang Seno, jam 4 katanya kan sampai jam 9 malam.
0: Iya. Baik, baik. Oke, okay, Bang Reno. Apa nih? Lagunya yang mau didengar.
4: Ini apa itu kan Aku Kasih Sayang Dulu.
0: Aku Kasih Sayang Dulu.
4: Dan lagunya Bang Seno.
0: Aku Kasih Sayang Dulu tuh dari siapa penyanyinya?
4: Iya, Anda Mencari Jodoh.
0: Aku Kasih Sayang Dulu. Aku Kasih Sayang Dulu nih agak-agak ini nih harus berusaha mencari nih. Baik, salamnya dulu nih.
4: Salamnya untuk siapa itu kan? Untuk Bang Tuni, Bang Umay, Bang Karim, Bang Rudi, Putra, Bang Rian, Naparo, Mas Toto, Bang Meme, Bang Agus, Bang Sul, Paridi, Bang Agau, Bang Anang Banjar tadi kan. Jadi kan siapa lagi kan? Anak Putra, Pangkalan Bun. Jadi Elisa, Elisa ini lawas sudah kedadannya 5 bulan kedadannya.
0: Iya.
4: Kasa tadi kan ayah.
0: Iya.
4: Jadi kan instil itu jangan kan sampai ini kan Mama Sri di gunung apa di Gunung Raya kan?
0: Di Murung Raya, Murung Raya.
4: Tempat rezeki kan. Iya. Jangan Bang Seno.
0: Iya, baik, terima kasih Bang Reno.
4: Iya, dan dirangkum semuanya aja.
0: Baik.
4: Assalamualaikum Bang Reno.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Reno sudah bergabung. Baik, pendengar, satu penelpon lagi sebelum kita lanjut ke lagu ya. Halo, selamat siang.
5: 100% Indonesia.
0: Iya, 100% Indonesia. Mama Sri, apa kabar?
5: Ya Tuhan.
0: Iya, baik. Gimana Murung Raya cuacanya Mama Sri?
5: Panas sekali.
0: Panas sekali.
5: Bang Robi Irawan katanya jangan ikut, enggak ikut gabung teh, katanya enggak apa-apa jangan orang gitu macam-macam katanya.
0: Oh iya.
5: Besok kan rombongannya datang katanya.
0: Oh gitu.
5: Iya, bilang-bilang bilang Robi Irawan.
0: Oke, okay, baik.
5: Kemura katanya besok.
0: Oh gitu ya.
5: Bilang kok kalau mampir kalau kemura jangan kagak mampir ke rumah ya, enggak
0: apa-apa teh katanya. Iya. Yang penting orangnya sehat sampai ke tempat tujuan ya Mama Sri ya.
5: Ya.
0: Ya. Oke Mama Sri, silahkan lagunya apa nih?
5: Sudah dikirim tadi.
0: Oh lewat WhatsApp ya? Ya. Oh iya. Oke ya. baik. Siap.
5: Buat siapa yang buat Bung tadi?
0: Tadi ada Bung Putra Pangkalan Bun, ada Bung Reno, ada Mbak Sasa.
5: Ya, Putra Pangkalambun, Bung Reno juga, buatnya Putra CR, buat Pak Umay juga disampit karena beliau selalu nyenggol terus. Buatnya Mbak Sasa, buatnya Pak Memeng, buat Mbak Weni,
0: ya.
5: Buat Mbak Aya juga, dan buat semua pendengar setia di acara Request Pop 100% Indonesia.
0: Siap.
5: Terkecuali dari Open Pajet.
0: Baik.
5: Buat ini dan siapa nih?
0: Dengan Bang Seno.
5: Seno, lama enggak kedengaran.
0: Iya, lama enggak bersua kita di udara, Mama Sri.
5: Iya, beserta operatornya selamat bertugas, semoga sehat selalu. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Terima kasih, selamat siang menjelang sore.
0: Iya, selamat siang menjelang sore Mama Sri di Mura sudah bergabung. Baik pendengar, saatnya kita dengarkan lagu-lagu yang sudah diminta dalam Request Pop Indonesia.

Bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi dalam Request Pop Indonesia ya. Baik, pendengar, masih ada lagu yang belum kami hadirkan ya, yang di request oleh Mama Sri Dimura. Tentunya untuk Anda yang belum bergabung melalui telepon bisa di 08 11 520 3123. Baik, lagu selanjutnya yang akan kita dengarkan dari Hetikus Endang, Antara Kau dan Aku.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Sini dulu. Kenapa? Apa tuh? Sini dulu, rapat dulu. Gosip.
1: Ini tengok ini, ha.
0: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
0: Hah? Ih,
1: siapa ya?
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
0: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Masih mendengarkan dan juga menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan Indonesia dalam 100% musik Indonesia request pop di siang menjelang sore hari ini ya. Sudah pukul 14:31 waktu Indonesia Barat. Sebenarnya sudah sore, namun cuaca masih panas saja ya di Kota Cantik Palangkaraya dan sekitarnya. Bagi Anda yang ingin bergabung, silahkan di 0536322179 atau di 0811-520-3123. Seperti juga ada yang ingin mengirimkan pesan WhatsApp gitu ya. Bagi yang ingin bergabung melalui WhatsApp di 0811-520-3123 dalam Request Pop Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Lagu yang kita dengarkan tadi sekaligus mengakhiri Request Pop Indonesia edisi hari ini di hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Tentunya Anda yang sudah bergabung bersama kami dalam edisi kali ini, terima kasih sudah bersama Request Pop Indonesia, 100% musik Indonesia. Ada Mang Rudi, ada Bung Reno, ada Mas Sasa, ada Mama Sri dan Bung Putra Pangkalan Bun yang sudah bergabung ya. Untuk Anda yang belum sempat untuk bergabung dan mungkin ada yang terlewat begitu ya, kami mohon maaf. Dan yang jelas setelah ini Anda akan mendengarkan Palangkaraya sore ini dan diawali dengan Green Radio, acara obrolan yang akan hadir dengan topik terkait dengan lingkungan dan juga ekosistem hutan ya. Baik pendengar, saatnya saya Setia Arseno mohon undur diri dari udara. Tentunya kita nantikan azan sholat asar untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya yang akan kita dengarkan sekitar 9 menit dari sekarang. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Pruk, Cahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin yang akan menemani Anda di hari ini, tepatnya Sabtu 4 Juli 2026, dalam rangkaian program Palangkaraya sore ini dari pukul 15 hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kita seperti biasa mengawali program kita ada dialog kita bersama Green Radio ya, di mana program ini menghadirkan berbagai informasi seputar lingkungan hidup, konservasi dan upaya bersama menjaga kelestarian alam Indonesia. Pendengar Prosatu di Palangkaraya, ketika kita mendengar kata orang utan, mungkin yang terlintas di benak kita adalah satwa yang cerdas, lucu dan menjadi salah satu ikon di Pulau Kalimantan. Namun, tahukah Anda keberadaan dari orangutan tidak hanya penting bagi keseimbangan hutan, tetapi juga memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan ekowisata yang berkelanjutan. Lalu bagaimana konservasi orangutan dapat berjalan berdampingan dengan kegiatan wisata? Apa manfaatnya bagi masyarakat sekitar dan bagaimana kita semua bisa ikut berperan menjaga habitatnya? Nah, semua itu akan kita bahas selama kurang lebih 40 sampai 50 menit ke depan bersama dua narasumber kita yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Palangkaraya. Kita sapa dulu. Yang pertama ada Bapak Ari Medidit, merupakan Wildlife Conservation Specialist WWF Indonesia. Selamat sore, Bang. Wah, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Wah, luar biasa. Ini asli orang Kalimantan atau asli mana nih, Pak?
1: Saya asli Jakarta, Mas.
0: Jakarta.
1: Di yang sudah berkelana di Kalimantan.
0: Di Kalimantan Tengah berapa lama sudah?
1: Masuk ke Kalimantan Tengah mungkin sekitar 2003 ya.
0: 2003. Jangan-jangan istri orang sini nih?
1: Oh, enggak, orang Jakarta.
0: Orang Jakarta juga. Oh, berarti diboyong ke sini gitu ya. KTP udah Palangka belum?
1: KTP masih di Jakarta.
0: Jakarta. Diurus kayaknya secepatnya, Pak ya. Udah jadi orang sini nih kita, Pak. Udah minum air kehayan kalau 10 tahun, Pak.
1: Semua sungai sudah saya minum.
0: Terima kasih Pak Ari sudah hadir di sini ya. Dan tentunya juga seperti biasa ada rekan saya dari Taman Nasional Sembangau, ada Ibu Novian. Ibu lagi. Ibu, ya. Seminggu doang kita gak ketemu ya. Kak Novianti Nugraheni, koordinator humas dan kerjasama Balai Taman Nasional Sembangau. Apa kabar Kak Novi?
2: Halo, baik. Selamat sore, iya. Mas Indra. Udah 2 minggu kita gak ketemu ya.
0: Betul. Lama kemarin banget. Sebelum hampir sebulan kayaknya, Kak. Kan kemarin iya. Ke Korea tuh.
2: Oh iya benar.
0: Jadi ini baru ketemu lagi. Happy rasanya. Sharing-sharing. Apa kemarin ke Korea?
2: Ikut conference sama jalan-jalan tipis-tipis saya.
0: Oke, nanti bisa di-sharing tuh conference-nya ke kita ya.
2: Iya. Tentang wisata juga.
0: Sama
2: wisata
0: juga.
2: Wisata juga di sana.
0: Wah, boleh nanti kita berbagi, tapi kita kali ini tentang orangutan dulu, orang dan dulu dengan ekowisata dulu ya. Pasti banyak ilmu yang kita dapat dari Kak Novi dan juga Bang Ari ya. Biar enak, saya panggilnya Abang aja ya, Bang ya.
1: Iya.
2: Jakarta kan.
0: Biar orang kita Jakarta, iya, so. Abang None ya. Betul juga. Bang Ari, mungkin sebagai ini enggak tahu ya, Kak Novi kayaknya ya. Mm-hmm. Kita pengen tahu ekowisata itu apa sih, mungkin banyak yang kurang mengetahui apa itu ekowisata mungkin dulu.
2: Iya, jadi ekowisata sendiri kan muncul di tahun 1970-80-an ya, akibat dari penatnya masyarakat yang berwisata massal. Jadi wisata massal memang menghasilkan banyak apa keuntungan ekonomi ya memang, tetapi dampak ekologisnya juga banyak juga, dan juga kemerataan untuk mendapatkan manfaat ekonomi juga gak merata. Nah makanya dari itu UN SDG di tahun itu juga mencetuskan bahwa harus ada nih namanya ekowisata. Ekowisata itu perjalanan yang bertanggung jawab untuk mengunjungi tempat wisata yang masih alami, tentunya untuk mempelajari lebih detail, terus sehingga apa untuk melihat konservasi seperti apa, dan itu juga diharapkan memberikan manfaat untuk masyarakat lokal dan juga berguna untuk ekologi kawasan gitu.
0: Oke, yang membedakan dengan wisata pada umumnya apa nih? Emang orang profesional yang menggiring begitu ya?
2: Iya, tapi bedanya adalah kalau yang wisata biasa kan massal ya, banyak orang, jadi tidak ada aturannya. Nah, sedangkan di ekowisata sendiri kita mungkin lebih ceruknya tuh lebih sempit tapi dalam, jadi nggak banyak orang yang mau mendatangi, umpamanya ke kawasan gambut, main air, main ngulik-ngulik tanah itu kan nggak banyak ya, apalagi untuk melihat nanti wisata orang hutan liar gitu, kan susah tuh, harus manjat gunung atau nyebrang apa gitu.
0: Baik. Berarti
2: jadi di sini lebih bertanggung jawab diharapkannya.
0: Ada yang mendampingi juga berarti profesionalnya yang akan
2: guide lokal, guide dari kawasan itu sendiri juga, untuk melibatkan apa sirkular ekonomi untuk masyarakatnya juga harus ada gitu. Jadi memang harus melibatkan masyarakat lokal.
0: Oke, tadi kita sempat di awal berdiskusi yang Bang Arya dan juga Kak Novi, bahwa ternyata yang kita obrolkan ini satu-satunya kayaknya di dunia katanya.
2: Iya, betul.
0: Yang
2: sih
0: yang merupakan wisata orang hutan yang liar.
2: Ya. Karena orang hutan kan cuma ada di Pulau Sumatera sama Kalimantan doang.
0: Nah,
2: satu-satunya di dunia.
0: Betul. Bang Ari, ini kan dia orang hutan liar nih.
1: Ya.
0: Nah, beda kan sama orang hutan yang mungkin udah kenal sama apa namanya, sama manusia begitu kan, manusia
2: sosial gitu
0: yang
2: beda,
0: sudah bisa tidak menyerang atau segala macam. Nah, ini gimana? Ikan lumayan berisiko nih Bang Ari.
1: Ya, karena memang benar ya, wisata ekowisata itu memang berarti harus ada objek ya. Objek yang harus di kita jual ya. Kalau di sini di Kalimantan Tengah khususnya di Taman Nasional Sepang itu memang kita lebih ke orang hutan. Awalnya gimana sih kita bisa menjadikan orang hutan sebagai objek untuk wisata atau kita namakan ekowisata ya. Ya memang kita berangkatnya di basic itu dari riset ya. Kita teman-teman WWF dengan Taman Nasional Sebangau itu kita melakukan riset. Risetnya dasar karena kebetulan saya dulu peneliti juga. Jadi saya ajarkan teman-teman di Taman Nasional dengan khususnya di teman-teman desa, masyarakat di Keruing itu bagaimana meneliti orang hutan, bagaimana mencari orang hutan, bagaimana mengikuti istilahnya mau ada proses habituasi namanya. Ketika orang hutan liar itu memang ketika awal ketemu manusia itu dia pasti akan marah apa patahin ranting, dia akan coba untuk mengusir kita, mengejar, tapi ketika dia udah habituasi sekitar 5 hari kita ikut, kita data itu dan dia merasa aman itu dia enggak akan menyerang. Tunggu, gitu.
0: Yeah.
1: Dan itu sudah bisa, saya pikir sudah bisa dijadikan objek untuk ekowisata. Tapi ya memang ada rules, ada aturan yang ketat ya. Karena kan dia adalah salah satu 4 negara besar di dunia dan memang dia dilindungi secara hukum. Makanya ada aturan-aturan yang ketat bagaimana mungkin jumlah pengunjungnya berapa sekali melihat berapa lama jarak ke mana
2: orang
1: ke orang hutannya dari pengunjung itu seberapa jauh. Nah, itu awalnya memang kita ajarkan teman-teman di guide ya, khususnya yang di mana di desa yang akan menjadi guide lokal, yang menjadi tempat mereka kunjung itu yang harus kita perkuat sih.
0: Betul. Nah, kalau kita back ke orang hutannya nih, fokus pada orang hutannya nih, Bang Ari, sebenarnya seberapa penting sih keberadaan orang hutan ini bagi ekosistem yang ada di Kalimantan ini, Bang?
1: Kalau keberadaan secara ekosistem itu sangat penting ya, karena dia kalau di secara ilmu itu kita dia disebutnya spesies flagship atau payung. Umbrella species juga karena dia punya areal yang sangat luas, daerah jelajahnya sangat luas sehingga kita menganggap ketika kita melakukan pelindungan terhadap orang hutan itu berarti semua yang ada di dalam arealnya itu berarti ikut terlindungi gitu. Dan perannya sih karena dia sama ya, hampir mirip ya dengan mungkin burung atau kelawet atau owa lah. Dia menyebarkan biji. Dan uniknya itu memang orang hutan itu mungkin setelah orangutan itu ada sekitar 1000 jenis tumbuhan yang dia sebarkan itu, dan nggak semua hewan itu atau apa primata itu nggak menyebarkan itu.
0: Iya.
1: Karena dia punya gigi rahang yang sangat kuat. Ada satu spesies di Bangau itu namanya karipak kalau bahasa daerahnya itu.
0: Okay.
1: Itu sangat keras sekali kalau kita buka pakai parang pun bijinya itu sangat sulit sekali. Tapi orang utan tuh bisa makan itu giginya tuh, kalau dia makan tuh bisa terdengar 200 meter kalau lagi musim buah itu. Jadi saya pikir hewan yang lain hewan lain itu nggak ada yang, saya pikir belum ada yang bisa makan itu. Mungkin aja khusus orang utan. Jadi segitu banyaknya orang utan apa biji yang disebarkan oleh orang utan. Karena ada juga penelitian ketika biji dimakan dan keluarkan secara apa feses ya kotorannya itu, setelah diteliti ternyata lebih subur benihnya itu yang setelah lewat kotoran
0: dibandingin
1: yang biasa langsung. Kita tanam langsung itu sudah ada penelitiannya.
0: Oke.
2: Menarik banget.
0: Menarik ya.
2: 1000 banyak juga makan dia.
0: 1000 jenis biji.
1: 1000 jenis tumbuhan.
0: Oke.
1: Yang
0: ngomong-ngomong, ini musim durian, apakah orang utan juga makan durian nih?
1: Kalau di Sumatera, pernah saya kalau di Kalbar pernah memang dia makan durian. Kalau di Kalteng saya belum nemuin karena di Sebangau kan memang nggak ada durian lokal ya. Tadi memang ada duriannya memang yang kecil dan nggak ada buahnya. Kalau yang di hulu kita belum melakukan penelitian, tapi saya yakin dia makan juga.
0: Di Kalbar ada berarti.
1: Ada, saya pernah jumpa dia lagi makan durian.
0: Oke, gitu. Nggak cuman manusia aja suka durian ya.
2: Orang hutan juga makan
1: durian karena enak.
0: Oke, Kak Novi ini bisa diceritakan nggak sih bagaimana kondisi orang hutan di kawasan Taman Nasional Sebangau saat ini, Kak?
2: Mungkin lebih tepatnya ke Mas Ari, cuman
0: ya
2: udah Mas Ari aja peneliti orang hutannya nih.
0: Boleh.
1: Kalau kadang apa ya kondisi orang hutan di Sebangau itu, saya pikir seiring dengan perbaikan habitat ya.
0: Oke.
1: Karena awal-awal itu kalau nggak salah itu dulu sekitar ada berapa riset itu jumlah orangutan itu sekitar 5.400 atau berapa atau 6.000 gitu. Waktu saya survei lagi itu mungkin ada agak meningkat berapa persen dan sekarang sudah disurvei lagi meningkat juga gitu. Karena juga seiring dengan mungkin kan kondisi habitat
2: membaik
1: gitu ya. Terus keamanan juga sudah tidak ada lagi illegal logging, tidak ada lagi perburuan, dan khususnya yang di area ekowisata yang di Taman Nasional Sebangau itu, khususnya yang di Katingan itu, dengan riset kita mencatat sih ada beberapa mungkin 4 atau 5 kelahiran baru bayi itu yang kita memang catat gitu.
0: Oke.
2: Jadi saya pikir, kalau di situ dikasih nama nggak Mas Ari?
1: Ya di sana dikasih nama. Jadi kita tahu ini yang tadinya mungkin ibu, misalnya ibunya Marlinda Martinus misalnya tahun 2015 saya teliti kan, ketika mungkin 6 tahun kemudian atau 7 tahun kemudian, 6 tahun lah, kita lihat ternyata si Marlinda itu sudah bawa anak bayi lagi yang kecil. Karena yang waktu kita ikutin itu anaknya sudah sekitar 5 tahun atau 4 tahun gitu. Jadi istilahnya kan kelahiran baru lah, ya, kenaikan jumlah lah. Karena memang seiring dengan habitat yang terus membaik sih.
0: Oke, Bang Ari, banyak orang itu mengenal orang utan sebagai satwa yang pintar begitu ya. Bang ya. Nah, apa fakta menarik tentang perilaku orang utan yang belum diketahui masyarakat sebenarnya Bang saat ini?
1: Kalau faktanya ya memang yang tahunya paling ya peneliti ya, mungkin masyarakat awam mungkin nggak tahu ya. Kalau di Kalbar itu ada, atau yang di bagian hulu itu ada namanya buah namanya Nesia. Nesia itu dia seperti durian ya, seperti durian, tapi dia dia akan merekah. Kalau diambil bijinya, dia kan makan bijinya enak sekali itu.
0: Betul.
1: Kalau dia pakai tangannya bisa gatal. Bisa apa ya? Tapi dia gunakan stick kayak ranting itu untuk mencungkil cungkil bijinya
0: itu tadi.
1: Dan itu enak sekali katanya bijinya itu.
2: Sama dia, ini juga kali ya, mungkin banyak yang belum tahu kalau orang utan tuh bikin rumah dia tiap hari untuk tidur.
1: Bikin sarang ya namanya.
2: Namanya sarang.
0: Oke. Bikin sarang kayak burung berarti ya?
1: dia sarang apa ya, dari cabang.
2: Tapi itu tiap hari ya?
1: Tiap hari dia
2: tiap
1: bikin
2: hari,
1: sarang tiap
2: dua
1: hari.
2: Dua kali sehari mungkin ya?
1: Dua sampai sehari.
0: Oh, berarti dia pindah-pindah? Pindah.
1: Ya, dia setiap hari pindah dan selalu bikin sarang.
0: Oke.
1: Makanya tidur. Kita Taman Nasional Sumbawa bisa menghitung orangutan itu,
2: orangutan
1: populasinya dari sarangnya itu, ada formulasinya sendiri.
0: Oke, nah sarangnya itu ada di atas pohon atau di tanah begitu?
1: Di, lebih seringnya di atas, mungkin lebih 99% ini di atas pohon, jadi atas cabang pohon. Dia akan merajut ya, atau dijalin-jalin, itu sangat kuat itu. Pernah dicoba itu di Kaltim waktu saya kerja itu, 5 orang dinaikin itu nggak rubuh. Jadi sangat kuat sekali, karena dia pakai prosesnya itu, dia dijaring gitu loh, kayak dianyam gitu.
0: Iya.
2: Tapi penasaran juga sih, karena kalau di lapangan tuh ya, orangutan kan berat banget ya.
0: Iya.
2: Dia bisa ngayun dari ranting ke ranting tuh nggak patah ya, Mas Hari ya? Keajaiban sih.
0: Itu rantingnya yang kuat atau seperti apa tuh, Bu?
2: Nah, nggak tahu tuh.
1: mungkin ya pintarnya itu, mungkin dia tahu mana mungkin cabang yang mungkin pohon yang kuat atau dia kan pasti gitu. Akan berpindah ya.
0: Betul.
1: Mungkin dia akan hafal ya mana yang pohon yang pasti. Saya pikir trial and error juga mungkin pernah
0: sama juga,
1: tapi ya mungkin yang kita lihat mungkin
2: ada juga ada dia jatuhnya.
1: Iya.
2: Tapi mungkin bedanya orangutan di Kalimantan sama Sumatera tuh, Kalimantan dia orangutannya bisa ke bawah karena nggak ada predatornya ya, nggak kayak di Sumatera kan ada apa,
1: harimau.
0: Gitu. Tapi kan kita juga ada kayak macan atau apa kayak gitu, tapi nggak banyak sih.
2: Macannya
1: lebih kecil mungkin
2: dari orangutan. Takut kayaknya sama orangutan. Okay. Orangutan kan gede banget.
1: Besar,
2: ya.
0: Wah, cukup menarik. Makanya di sini lebih hidup gitu ya orangutannya di Kalimantan dibanding dengan Sumatera.
1: Iya, juga lebih banyak.
0: Karena tidak ada predator tadi ya.
1: Itu salah satunya ya. Jadi
0: Kak Nopi, kalau kita bicara tentang Taman Nasional Sebangau, aktivitas ekowisata ini tadi kan terbatas begitu.
2: Iya.
0: Apakah itu di hari-hari tertentu atau ditentukan oleh Taman Nasional Sebangau kapan saja bisa, atau dibatasi orangnya seperti apa teman-teman berkunjung?
2: Pertanyaannya menarik banget, karena memang ekowisata di Taman Nasional Sebangau mungkin belum banyak yang tahu ya. Jadi Taman Nasional Sebangau di 500.000 hektar, kita ada di 2 kabupaten 1 kota, Pulang Pisau, Katingan, dan Palangkaraya. Lalu kita membuka untuk wisata di zona pemanfaatan itu, ada beberapa spot gitu ya. Tapi yang sekarang udah terkenal mungkin ada di Sungai Koran dan juga Punggualas yang tempatnya Mas Ari tadi.
0: Yeah.
2: Nah, Sungai Koran itu hanya 30 menit dari Kota Palangkaraya, dan Punggualas ini berapa jam? 4 jam untuk sampai sana. Tidak dibatasin hari, jadi kapanpun boleh masuk, dan tentunya harus melibatkan guide lokal, dan ya juga kalau mau ke sana kan harus sama masyarakat lokal gitu ya. Jadi boleh kapanpun boleh masuk ke zona pemanfaatan, yaitu Sungai Koran dan Punggualas, silakan saja.
0: Oke. Nah, ini yang menarik karena kita ngomongin tentang ekowisata ya, Bang Ari ya. Ini tadi liar ya, Bang ya. Masyarakat kan datang. Mungkin ada nggak etika dari masyarakat yang pengen melihat begitu loh, Bang Ari, aturan-aturan yang harus dipahami masyarakat ketika berkunjung begitu. Jadi tidak asal ini ya, kayak contohnya mungkin kera ya, saya tidak pernah ke orang hutan misalnya, kera kalau kita kasih terus dia nanti selanjutnya akan menyerang kita, meminta begitu ya. Nah, kalau orang hutan ini gimana gitu, hal yang harus kita hindari?
1: Ya sama sih, mungkin karena dia, kita kan liar ya, memang semua itu ya etikanya pertama ya jangan sampai memberi makan. Kadang-kadang sih memang kalau yang ibunya tuh mungkin enggak, kadang-kadang sih anaknya tuh yang suka mendekat ke pengunjung biasanya. Pengunjung mendekat kita, dia coba-coba main itu. Ya pokoknya itu kita tidak boleh memberi makan ya, karena kan kita membiarkan dia liar. Kedua juga tadi jarak ya. Terus kebisingan juga kita harus jaga. Terus juga
2: pakai baju yang warna-warni itu
1: juga,
2: boleh nggak?
1: Kalau bisa bajunya agak gelap, karena kan jangan sampai misal baju terang merah atau orange, mungkin takutnya sangkanya lawannya atau kadang-kadang pernah juga sih ketika ada kawan pakai baju orange atau apa, orang utannya tuh marah-marah terus gitu. Jadi mungkin nggak tahu kenapa seperti itu. Terus ya apa namanya, pokoknya yang standar lah, misalnya sampah juga harus menjaga, nggak buang sampah sembarangan.
2: Dan menariknya ini kita juga meratifikasi peraturan ini
1: Ya,
2: dari IUCN ya, peraturan IUCN tahun berapa tuh Mas Ari?
1: lupa tahunnya. Tapi kan memang kita merujuk ke apa, kera besar ya, maksudnya apa, kan ada 4 kera besar yang ada di dunia dan kita merujuk ke situ untuk bagaimana kita melakukan ekowisata. Gitu.
0: 4 kera besar dan Indonesia punya satu,
1: satu.
0: Gitu ya.
2: Mm-hmm.
0: Wah, ini luar biasa sih. Nah, Bang Ari, bagaimana hubungan antara konservasi orang hutan dengan pengembangan ekowisata ini? Apakah keduanya bisa saling mendukung atau malah ini akan mengganggu gitu loh proses mungkin penelitian atau apa gimana tuh?
1: Enggak, kalau saya melihat karena secara teori ya, secara itu keilmuan memang kalau kita mengkonservasi itu kan ada 3 ya, Mas ya. Ada kita harus save, kita menyelamatkan, kita harus study, kita harus melakukan penelitian. Satu lagi use, kita memang harus melakukan ada ini untuk kita memanfaatkan. Tapi memanfaatkan itu juga enggak bukan asal memanfaatkan ya, tetap diatur.
0: Betul.
1: Nah, jadi bagaimana kita melihat ketiga itu harus seimbang lah gitu. Karena garda terdepan untuk kita melakukan konservasi orangutan ya masyarakat. Makanya kita harus bermitra dengan masyarakat. Dan itu sudah dilakukan sama Taman Nasional Sumbangau dengan, ya kalau sana saya yang dampingin yang di Kamipang ya, yang di Punggu Alas itu. Jadi masyarakat itu sudah sadar karena orangutan itu merasa dia, orangutan itu punya nilai untuk mereka gitu loh.
0: Yeah.
1: Kalau orangutan itu dijaga, mereka mendapatkan manfaat.
0: Bagi
1: dengan
0: mereka,
1: tamu datang, mereka ada namanya, mereka tim ibu-ibu memasak, ada yang bagian getek antar jemput yang di ketika tamu, ada yang sebagai guide, ada yang apa namanya, yang apa, hospitality bisa. Yang ada di apa, ada penginapan itu semuanya dapat manfaat gitu. Jadi ketika sudah berjalan lama dan mereka sekarang sangat menjaga hutan di situ, Mas. Jadi dulu yang ketika mungkin 2015 ya, hampir seluruh mungkin areal yang itu ada titik api lah. Kalau di situ tidak ada, karena mereka menjaga itu. Menjaga areal itu, ketika ada api kecil sedikit mereka langsung mandiri untuk memadamkannya.
0: Ya. Karena itu, mereka tahu
2: karena
0: nilai,
2: sumber uangnya
0: nilai,
2: di situ.
0: Ya, tahu nilai di situ ya.
1: Nilai.
0: Oke, memang perlu proses ya dalam ini. Ah, dengan adanya ekowisata ini, apakah illegal logging masih terjadi atau sangat berkurang saat ini?
1: Di situ mungkin sudah tidak ada lagi, illegal logging.
0: Oke.
1: Tidak ada lagi. Yang tadinya mungkin masih ada yang cari-cari burung, sudah hampir tidak ada lagi sekarang. Dan bukan hanya itu ya, bukan hanya jaga orang hutan, jaga bekantan juga kan, mereka juga di pinggir sungai Katingan itu kan ada bekantan.
0: Betul.
1: Selain lihat orang hutan, pengunjung juga bisa ngeliat bekantan. Ketika bekantan itu ada yang berburu dari desa lain, mereka samperin, mereka usir. Jangan buru-buru di sini, karena mereka merasa itu memang punya penghidupan mereka lah. Terus mereka juga patroli ketika musim kemarau itu tidak ada penyetruman ikan. Jadi istilahnya dengan adanya, saya pikir dengan adanya orangutan ekowisata itu semuanya ternyata bisa apa, membangkitkan mereka untuk menjaga lingkungan ya, bukan hanya orangutan.
0: Karena tadi udah melihat nilai tadi
1: ya. Nilai itu yang mereka sudah rasakan.
0: Iya, betul. Ini ya berproses sebenarnya tadi ya, kan Opi, enggak
1: semudah. Lama sekali Mas, sudah 2000 berapa ya?
2: 2000.
1: Mereka masa 2011 atau dulu.
0: Itu udah mulai. Udah mau mulai.
1: Mulai merintisnya. Ketika mulai naik-naiknya tamu itu sekitar setelah COVID. Sebelum COVID mereka hampir lumayan rame. COVID habis dihajarkan COVID.
0: Yeah.
1: Setelah COVID sekarang sudah mulai naik lagi.
2: Dan Punggu Alas ini terkenal banget di luar negeri ya.
1: Iya.
2: Di sini, luar negeri terkenal banget. Jadi kebanyakan wisatawannya ya dari mancanegara.
1: Lebih dari 50 negara ya, kemungkinan
0: sudah.
1: Situ.
0: Yang sudah masuk ke sini.
2: Iya.
0: Saya orang Indonesia, iya, orang Palangka.
2: Makanya harus ke
0: ajak saya Bang Ari, ajak saya Bang Ari ya. Siapa tahu kita bisa bikin dokumenter di situ.
2: Oh, bisa,
0: ya.
2: Bisa banget.
0: Kolaborasi bersama begitu ya.
1: Mungkin bisa siaran langsung di sana kan?
0: Wah.
2: Kalau ada bisa. Starlink di sana.
0: Oh, ada Starlink.
2: Aman-aman.
0: Bisa live kita ya, diskusi di sana. Ini cukup sangat menarik ya untuk diketahui. 50 negara lebih yang sudah
1: lebih dari 50
0: di sini.
1: Negara.
0: Rata-rata mereka memang pengen pengen berkunjung atau melakukan aktivitas riset begitu.
1: Berkunjung, mereka kadang memang berkunjung, ada yang keluarga, ada yang memang pasangan, memang berkunjung dan ingin lihat orang hutan ya. Tapi memang kadang kan itu liar, kadang mereka bisa dapat atau enggak juga gitu. Okay. Tapi dengan mungkin suasana yang di sana mereka sangat happy sekali. Karena apa?
0: Tidak mungkin tidak mereka temui di daerah negara mereka ya.
2: Di tengah-tengah hutan.
1: Di tengah hutan ada penginapan, memang.
0: Dan warga lokal kita Indonesia sendiri ada nggak juga yang berkunjung?
2: Ada.
1: Ada juga dari Jakarta, sudah ada yang dari Bali kemarin ada saya ketemu pengunjung dari Bali. Dari Jakarta ada sebagian sudah tahu, sudah mulai tahu lah.
0: Tapi sekarang saat ini masih mayoritas orang luar negeri
1: ya,
0: dong.
1: Memang luar negeri.
0: Yang datang ke Kalimantan Tengah. Kok ini enggak ke up ya? Bahkanya senang sekali saya dialog di sini. Ini perlu di up sebenarnya. Ya, masyarakat perlu tahu bahwa kita sendiri harus berbangga dengan apa ya? Ekosistem yang ada di tempat kita
2: mungkin
0: sendiri.
2: Mungkin lebih ke karakteristik wisatawannya juga kali ya, karena di Indonesia kan masih maraknya wisata massal ya, kayak mengunjungi apa? Monas apa yang yang heboh-heboh, yang viral-viral.
0: FOMO viral juga
2: dan
0: ya.
2: Kalau orang luar kan dia udah lebih ke berkesadaran gitu akan lingkungan, dia pengen tahu tuh jenis burung ini di mana, kayak gimana, orang hutan seperti apa. Itu dia benar-benar pelajari kalau nyampe sini tuh.
0: Oke. Nah, ini kita ngomongin ke impact ya. Ya. Otomatis kan masyarakat dapat fee gitu kan. Hutan kita terlestari setidaknya di bagian itu dijaga lah. Betul. Begitu ya. Kesadaran masyarakat lumayan tinggi. Nah, ini kan sering dikunjungi bakalan Bang ya. Udah sering dikunjungi sama orang luar negeri juga. Apakah ini akan merubah pola dari orang hutan itu? Atau memang mereka masyarakat ini dibekali agar tidak berubah polanya dari orang hutan itu?
1: Kalau selama saya lihat memang perlu ada kajian ya. Kajian yang kita juga akan lakukan itu dengan teman-teman aman nasional. Tapi sepenglihatan saya ini ya tidak ada perubahan sama sekali sih ya. Maksudnya orang hutan tidak terganggu. Karena memang lihat itu enggak lama mas. Paling mereka kan sanggup kan jalan jauh tuh mas. Paling ngeliatnya mereka cuma 1 jam, setengah jam, dan menuju orang hutan itu kadang-kadang
2: challenging
1: bisa,
2: banget ya.
1: Mungkin jalan mereka 1 jam, 2 jam di jalan di gambut ya. Ataupun kadang mereka melihat itu cuma di perahu. Jadi ya sebentar aja, kalau menurut saya nggak terlalu, saya sebagai peneliti ya, walaupun mungkin memang perlu ada kajian khusus ya untuk melihat itu dengan setelah beberapa tahun kita berkegiatan. Tapi
2: orang hutannya kalau kita ada selalu marah ya pertamanya ya. Berarti masih itu indikator,
1: masih indikator masih dia masih liar. Dan apa istilahnya, yang penting sih orang hutan itu enggak apa ya, enggak mendekatin manusia, ngejar-ngejar tasnya diambil kayak monyet kan. Kayak apa kera itu kan. Enggak, dia tetap liar, tetap biasa dia melakukan kegiatan.
0: Nah, tantangannya saat ini kan berbeda tuh kalau dia liar tanpa dikunjungi begitu kan. Nah, challenge-nya saat ini biar tetap aman safety itu apa saat ini?
1: Kan enggak, saya pikir ya memang the guide-nya memang perlu diperkuat ya. Ketika ada kunjungan tetap ada briefing yang kuat yang kita kasih pengertian ke pengunjung. Nah, karena memang itu kuncinya saya pikir, karena menghadapi orang hutan liar itu beda dengan menghadapi orang hutan. Kalau menurut saya sih, kalau saya sebagai peneliti lebih safety menghadapi orang hutan liar kalau saya dibandingkan

0: Bolehkan atau seluruh kawasan begitu diperbolehkan untuk dikunjungi.
1: Sebenarnya bukan hanya boleh di mana ya, kawasan, karena memang nggak mudah untuk membuat apa namanya, membuat
2: Aksesnya
1: akses
2: kayaknya.
1: akses
0: Gitu,
1: membuat lokasi yang bisa dilihat orang utannya, Mas. Jadi kalau mungkin kalau di Sebangau ya mungkin hanya di Punggawas itu, karena kan perlu waktu lama ya untuk mencari orang utannya, bagaimana apa bagaimana kita orang utan kapan ada di situ. Saya pikir di tempat lain kalau misalnya dilakukan ekowisata tempat lain nggak akan se apa punya kemungkinan berjumpa orangutan seperti yang di situ.
2: Dan peruntukan tata ruangnya
1: ya,
2: juga
1: tata ruang juga sudah diatur,
2: ada
1: ya.
2: Apa ada ketentuan
1: Ya.
2: khusus juga,
1: Ah,
2: jadi nggak
1: okay.
2: semua
1: Areal
2: menjadi zona
1: zona ya.
2: pemanfaatan. Jadi
1: Ah, ya benar.
2: memang ya itu tadi kita harus tetap memikirkan konservasinya juga ya Mas Arya, jangan sampai ini menjadi masal dan ya merubah pola perilaku orangutan dan sebagainya gitu. Jadi untuk sementara kita zona pemanfaatan ada di beberapa titik spot yang
0: Ya.
2: memang kita buka untuk apa
0: Ekowisata
2: pengunjung
0: tadi ya.
2: gitu.
0: Ya, tidak semua
2: Tidak
0: wilayah.
2: semua wilayah. Iya.
1: Walaupun misalnya di situ ada zona pemanfaatan tapi nggak dilakukan aktivitas itu ya mungkin nggak akan bisa juga
2: Iya,
1: saya pikirnya.
2: karena susah ya, karena ekowisata ngomongin wisata kan harus ada akses, harus
1: Akses
2: ada
1: ada
2: SDM juga di
1: ya.
2: sana, dan kalau itu nggak ada kan juga untuk memulainya juga susah ya.
1: Fasilitas
2: Iya
1: yang
2: betul.
0: tapi yang dikunjungi itu berarti udah flow yang biasa dilewati
1: Ya.
2: Ya, yang biasa aja kalau kita ngikutin agak susah
1: agak
2: ya
1: susah
2: untuk
1: ya.
2: orang awam gitu.
0: Oke, tapi situ kayaknya serunya ya,
2: Serunya di
0: kayak
2: situ.
0: adventure,
1: Iya,
0: adventure
2: betul.
0: gimana begitu ya, the
2: Betul.
0: real my trip, my adventure gitu gak sih?
2: Iya, betul. Betul, betul, betul banget.
0: Apakah itu naik gunung, turun gunung atau tidak?
2: Enggak, kalau di Gambut kan flat,
0: Flat.
2: memang ya jalan di Gambut aja tantangannya.
0: Basah
2: Basah
0: gitu
2: dan
0: ya.
2: susah kan? Udah
0: Iya.
2: pernah jalan di Gambut belum?
0: Belum, makanya saya perlu
2: Makanya
0: diajak.
2: harus datang kayaknya Mas Ari buat
1: Siap,
2: siaran
1: siap,
2: di
1: siap.
2: sana
1: Nah,
2: ya.
1: benar-benar kita langsung harus
0: Iya,
1: survei kan?
0: survei di sana.
1: Terus
0: Wah,
1: mungkin
0: ini.
1: bisa diskusi dengan Pak Jeki
2: Iya
1: atau apa
2: betul,
1: gitu kan.
2: untuk promosi juga
1: Iya.
2: mereka, untuk promosi yang nasional.
0: Oke. Next kita agendakan deh ya.
2: Iya.
0: Saya sih yang pengen lihat. Nah, bagi masyarakat sendiri nih, Bang Ari ya, melihat orang utan di alam alaminya, mungkin selain kita tidak memberi makan tadi begitu ya kan, kita ngambil foto apa segala macam itu masih amankah atau seperti apa?
1: Masih aman kan? Yang penting sih biasanya tapi khusus yang di jantan ya, jantan besar itu, karena kalau dia jangan sampai kita foto itu pakai flash biasanya, itu bisa mengganggu dan bisa marah dia. Jadi kalau foto biasa dia masih bisa, dan tapi ketika orang utan menatap ke kita, diusahakan kita jangan balik menatap, kita mungkin langsung kita apa palingkan kita muka kita. Jadi kalau dia menatap kita, kita menatap itu sama aja menantang arahnya. Itu mungkin kadang-kadang bisa yang berbahaya, itu yang harus kita hindari. Kalau untuk foto-foto saya pikir kita bisa curi-curi lah. Tapi yang penting jangan pakai flash sih. Soalnya pernah saya pengalaman di daerah Mentangai itu kawan pakai flash dekat. Selebihnya setelah besok-besok tuh setiap ketemu orang tuh orang dikejar terus sama orang hutan itu.
0: Oh, marah
1: Gak
2: marah
1: ada yang
2: ya?
1: berani untuk ikut dia.
2: Marah.
1: Iya, marah dia. Pakai flash kamera,
0: Nah,
1: kayaknya silau.
0: betul. Nah, kalau kita ngomong tentang sesama hewan begitu ya.
1: Ya.
0: Kalau kucing itu yang saya tahu ya, Pak, menganggap manusia adalah kucing juga. Cuma
2: Oh ya.
0: dalam bentuk besar gitu. Nah,
2: Oh
0: kalau
2: gitu.
0: iya betul, Kak. Itu fakta yang saya pernah baca. Nah, kalau di orang utan, apakah dia melihat manusia sesama dia seperti orang utan juga begitu atau dia cuman oh,
2: Menarik nih.
0: ini beda beda
2: Ya.
0: habitat begitu, beda, beda orang begitu.
1: Aku kurang tahu juga, tapi saya pikir saya baru mendengar juga soal kucing itu. Karena kita memang dia mungkin lebih ke teman kali ya, lebih contohnya gini, ketika ada dosen saya tuh Ibu Suci namanya, dia ahli orangutan di pertama Indonesia yang cewek, yang apa wanita itu, dia waktu itu topik S3-nya tuh jantan besar, dia ikut di Sumatera. Ikutin orangutan itu di Sumatera, dia 7 tahun dia penelitian itu. Ketika dia ikutin orangutan itu, dia karena dia sendiri, Mungkin orang hutan itu

0: sudah mungkin bertahun-tahun dia ikutin ya, karena mungkin dia sudah punya apa kedekatan gitu kan. Dan ketika dia di hutan itu ternyata ada pembalak atau pemburu dan ingin memperkosa dosen saya itu.
1: Iya.
0: Akhirnya tapi mungkin karena tahu dia apa jahat, jadi orang hutan itu yang mengejar ini, yang ngejar apa, yang para apa yang
2: pembalak
0: yang
2: itu
0: ingin
1: tadi
0: gangguin apa dosen saya itu. Itu cerita, saya dengar cerita itu. Mungkin memang ada ya mungkin karena ada
1: kedekatan emosional
0: ya, tadi. Tahu mungkin dia mungkin ini sesuatu yang mungkin nggak akan jahat ke
1: ininya. Iya.
0: Itu dia cerita sendiri dosen saya.
1: Terjadi itu.
2: Keren, ya?
0: Terjadi itu.
1: Wah. Cukup menarik karena dia mungkin termasuk hewan pintar tadi ya.
0: Iya.
1: Berbeda
0: iya.
1: dengan
2: punya
1: kalau
2: perasaan
1: iya.
2: juga ya.
1: Kalau kucing tadi karena saya suka kucing. Jadi oh, saya ikut tren tadi ya, ikut-ikut baca-baca. Kucing itu ngelihat kita itu bukan sebagai manusia tapi sebagai kucing tapi dalam bentuk besar dan dia itu menganggap kita aneh karena kita berjalan menggunakan dua kaki dia pakai empat kaki gitu. Itu yang ini tak kirain dia juga dari pandangan orang hutan itu melihat kita adalah juga sebagian dari koloni mereka tapi oh ini wilayah saya begitu.
0: Itu sih yang saya tahu sih.
1: Wah.
0: Perikatannya ikatan lebih karena dia tahu aman sama ini. Kadang pernah juga sih ketika saya ikut dua orang misalnya ikut dia berapa hari orang hutan kan saya teliti ya. Ketika ganti orang satu itu ganti orang saya sama orang lain awal-awal dia marah juga tak mungkin dia merasa belum aman sama yang satu.
1: Oh.
0: Tahu dia jadi
1: itu karena mungkin dia teritorial
0: ya,
1: kali ya. Jadi dia, nah ini jadi menarik lagi ya. Obrolannya jadi menarik. Karena dia teritorial, pengunjung kan berganti terus tuh.
0: Ya.
1: Otomatis orang hutan marah terus nih, selalu ada orang begitu.
0: Iya, makanya kita, dia biasanya nggak lama mas. Untuk biasanya kalau marah cuman, itu namanya kita jemputnya kiss quick.
1: Oke.
0: Itu orang hutan tuh merasa nggak aman. Tapi mungkin ketika berapa menit atau mungkin setengah jam sudah merasa aman, ya dia nggak biasa lagi aja makan biasa gitu.
1: Iya.
0: Gitu. Mungkin karena memang ada guide yang mungkin yang sudah lama ikutin dia kan.
1: Iya.
0: Paling cuma beda yang beda kan pengunjungnya. Tapi kan tetap kita atur jaraknya pengunjung bisa lihatnya seberapa jauh. Kalau pengunjungnya banyak mungkin harus gantian. Soalnya kalau terlalu banyak dilihat, mungkin bisa 10-15 orang itu, dia bisa marah-marah juga. Karena mungkin dia nggak aman ya, nggak safety ya.
1: Okay.
2: Menarik sih.
1: Iya kan?
2: Orang hutan kortisolnya tiap hari tinggi ya, marah-marah dulu.
1: Iya. Saya jadi ada kekhawatiran ya, jadi mohon maaf pertanyaan saya absurd. Nanti tiba-tiba dia tidak mau lagi bertinggal di situ, karena akibat dia marah dikunjungi orang terus bagaimana tuh?
0: Sampai saat ini sih enggak, maksudnya tetap ada orang hutan itu yang kita tahu itu.
1: Betul.
0: Terus dikunjungin ya mungkin karena dia sudah biasa ya di, ada
2: kayaknya kamu, udah koeksis saja ya.
1: Oh,
2: udah koeksis saja.
0: Mungkin dia tahu ini jadi ekosistem buat dia kali.
1: Iya. Nah, ini kan apa namanya pengunjung begitu ya kan secara otomatis kita manfaatkan lah ya untuk menghasilkan keuangan bisnis ini. Feedbacknya untuk mereka apa begitu untuk hewan untuk orang hutan itu sendiri begitu. Apakah mereka tetap dikasih makan secara diam-diam atau seperti apa begitu? Atau dibiarkan begitu saja nih, Bang?
0: Yang pasti sih feedbacknya pikir ya mungkin nggak akan dikasih makan ya karena memang dia
1: tidak diperbolehkan tadi. Ya
0: mudah-mudahan feedbacknya ya mereka kita bisa kasih lebih aman lah mungkin dengan lebih uang yang mungkin hasil mungkin ada pajak PNBP ya atau apa yang masuk ke daerah bisa mendukung mereka juga gitu.
2: Ya, mungkin bukan habitat, manfaat secara langsung, ya, langsung buat orang hutannya kali ya, tapi dengan wisata itu dengan perputaran ekonomi di masyarakat dan tadi katanya masyarakatnya juga sudah dengan peduli. Sadar sendiri peduli untuk jaga nggak ada lagi logging, nggak ada lagi kebakaran perburuan berarti kan rumah orang hutannya jadi aman ya kan.
1: Okay. Nah kita back to ke belakang lagi ya proses begitu menanamkan prinsip ini gimana Bang Ari kepada masyarakat.
0: Lama
1: pasti ada penolakan kan?
0: Pasti.
1: Nah ini gimana?
0: Oh itu lama. Saya kenal waktu itu belum masuk WWF kali ya. Jadi teman-teman WWF dulu katanya ke kampung itu baru speednya baru nyampe ke mana dermaga lanting itu sudah ditendang katanya.
1: Oke,
0: ditolak lah, karena kan dibawa parang atau apa sering lah. Tapi kan kita namanya NGO ya, kita memang ngasih istilahnya, kita memang berkegiatan untuk pemberdayaan masyarakat, untuk orang hutan juga ya, kita
2: dan jalani pendampingan itu, yang terus menerus
0: dan akhirnya juga mereka terima. Dan yang menjadi pentolannya ekowisata itu dulu yang mereka nebang di situ, mereka
1: illegal logging,
0: di situ, jadi mereka sekarang yang mereka yang gitu menjaga.
1: Oke. Gitu.
2: Dan bahkan punya mereka punya apa guest house di dalam juga ada berapa banyak.
1: Oke.
2: Itu punya masyarakat, bukan masyarakat. Punya kita.
0: Punya dana desa lah mereka kasih. Oke. Sampai segitunya mereka mau bangun.
1: Nah, melihat keberhasilan itu apa yang dirasakan?
0: Kalau saya sih bahagia sekali sama saya mas. Karena mungkin dulu saya peneliti ya, sekarang ternyata lebih ke praktisi lah. Dengan apa, dengan ilmu yang saya punya, bisa masyarakat tahu tentang orangutan dan ada pemasukan buat mereka, dan mereka menjaga orangutan juga habitatnya. Wah, nggak mungkin saya senangnya tuh nggak bisa diungkapkan.
1: Nggak bisa diungkapkan lagi ya. Dulu senang berusaha untuk menjaga, sekarang menjaga bersama begitu ya. Anda dari dulu begitu ya, nggak sesulit ini begitu rasanya. Memang. Tapi proses tidak akan mengkhianati hasil begitu ya.
2: Proses.
1: Kita berdiskusi luar biasa sekali ya. Nah, kalau ngomongin tentang ekowisata dan juga orang utan ini kan dibilang kayak ada satu kesatuan kaitan benang merah di antara keduanya begitu ya. Nah, apa yang ingin disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, mungkin khusus di Kalimantan Tengah, agar bisa melihat begitu tentang orang utan ini dari Bang Ari?
0: Silakan. Benang merahnya apa ya? Mungkin kalau saya melihat itu kita harus menganggap orang utan itu ya ciptaan Tuhan juga ya. Pasti dia punya manfaat ya. Manfaatnya itu ya dia menjaga hutan kita, dia apa, memberikan oksigen kan pasti untuk kita juga kan. Dia juga memberikan apa namanya, manfaat juga ke masyarakat desanya kan. Hutan mereka, masyarakat desa itu kan pasti punya ada ikan, apa namanya, penghasilan dari ikan juga. Kalau ada hutan ikan itu pasti juga akan lebih besar, banyak gitu. Tapi ya kita harus perlu memang menjaga orang hutan itu sebagai apa ya, makhluk ciptaan Tuhan yang kita harus jaga, dan itu juga salah satu bagian dari kita, saya pikir itu yang benang merahnya itu.
1: Ya, harus kita sadari, begitu ya. Dan pemanfaatannya pun dalam batasan juga ya. Kalau kita ingin berkelanjutan ya pakailah sebaiknya gitu, secukupnya. Wah, ini ringan tapi deep banget ya.
2: Dalam
1: yang dibahas. Kalau Kak Nopi sendiri apa yang ingin disampaikan?
2: Ya, kalau saya sendiri sih melihat bahwa ekowisata ini adalah win-win solution gitu ya, antara ya pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan masyarakat dengan konservasi kawasan hutan gambut yang memang ya kesannya kan kalau udah taman nasional nggak boleh ini, nggak boleh itu, dan ya itu, jadi ekowisata ini menjembatani dan ya memenangkan kedua belah pihak ya, selain dengan kita juga terbantu oleh masyarakat yang running wisata di situ, masyarakat juga dapat manfaat, jadi ya itu win-win solution ya.
1: Harus ada ininya ya, berproses juga sih sebenarnya ya,
2: berproses kayak banget itu.
1: Dan untuk penolakan kayaknya banyak sekali.
2: Banyak.
1: Juga sudah merasakan.
2: Karena kalau kita ngomongin menjaga hutan sama orang kelaparan ya mereka nggak akan denger kalau nggak ada manfaatnya buat mereka.
1: Dan akhirnya ini salah satu contoh keberhasilan bahwa kita bisa memanfaatkan tanpa merusak begitu ya.
2: Betul.
1: Nah, kalau ini kita back ke ekowisatanya ya. Kalau ingin berkunjung kita kemana?
2: Iya,
1: kan ada dua tempat ada di Palangkaraya sama ini. Nah itu kita kemana? Iya. Pengen ini mungkin juga masyarakat nggak tahu kita ngeceknya di mana. Iya, begitu betul. Ya. Yang tahu malah orang luar negeri. Nah itu gimana tuh?
2: Iya makanya sering-sering baca. Jadi kita punya website di Taman Nasional, ada media sosial juga ya. Tapi kalau mau berkunjung langsung, memang yang running wisata ini ya masyarakat lokal gitu ya. Kalau untuk ke Sebango ya langsung aja nanti datang ke apa Dermaga Kereng
0: Bekirai. Bang
2: Kirai. Ya. Di situ nanti ada masyarakat yang mau ke Taman Nasional Sebango. Nah itu udah biasa tuh mereka bawa ke dalam kawasan. Atau ada guide lokal yang punya banyak media sosial juga di sini. Terus kalau ke Bunggualas, lewat Simpul Wisata Keruing yang running wisata di sana. Okay. Pak Jeki namanya. Nanti lah kapan-kapan kita undang di sini kali ya.
1: Boleh, boleh. Nah, bedanya di Bunggualas sama di yang Koran. Di sini di Koran ini apa?
2: Kalau
1: tempatnya kah atau
2: ya tempatnya medianya sama-sama hutan gambut ya, tapi ada bedanya ya. Adalah ada riset orang hutan di Bunggualas.
0: Koran ada penginapan
2: enggak? Ada. Dan di Bunggualas itu kerjasama multi stakeholder-nya sudah banyak ya, antara pemerintah daerah, masyarakat dan juga TN Sebangun, juga NGO. Jadi di situ ada memang udah ada penginapan-penginapan yang dikelola masyarakat. Kalau di Koran bisa menginap tapi itu bukan penginapan ya, cuman kantor kami aja, tapi bisa menginap.
1: Tinggal di kantor itu, nginap di kantor itu.
2: Iya. Wah. Belum ada, makanya kalau ada investor yang mau masuk ke Sungai Koran, silakan saja dengan senang hati.
0: Kalau di Bunggualas sudah ada 1, 2, 3, 4 guest house. Nah mungkin ya hospitality-nya mirip sudah sama seperti hotel.
2: Udah di resort.
0: Nah, memang okay. Seperti resort lah.
1: Dan itu setiap hari ada yang berkunjung?
0: Enggak, kadang-kadangnya memang apa... Bisa setiap hari ada, kadang ya mungkin seminggu dua kali, seminggu sekali pasti ada. Emang rata-rata orang luar semua kan.
1: Gitu. Oke, wah ini menarik ya. Semakin ini, dan pas banget kita di perbatasan dengan waktu. Terima kasih Bang Ari, terima kasih juga Kak Nopi atas sharingnya ya. Kalau ngomongin orang hutan ini kita perlu banyak waktu lagi sebenarnya. Tapi di ekowisata ini juga sudah banyak kesadaran yang seharusnya ditumbuhkan masyarakat begitu Bang Ari ya. Dan nah, di sini juga kita belajar bahwa menjaga orang hutan bukan hanya tentang melindungi satu spesies satwa saja ternyata, tapi juga menjaga hutan yang menjadi sumber kehidupan bagi banyak makhluk hidup termasuk manusia. Seperti tadi kita sudah menghindari pemburuan liar begitu ya. Dengan adanya ekowisata tadi juga illegal logging, masyarakat juga lebih care sekarang, dan termasuk jadi oksigen kita jadi cukup banyak feedbacknya ke kita saat ini ya, karena terjaga tadi. Semoga semakin banyak masyarakat yang sadar bahwa setiap langkah kecil mulai dari tidak merusak hutan, mendukung wisata yang bertanggung jawab, hingga menyebarkan edukasi tentang konservasi. Semoga tidak menjadi wisata massal, tetap amin. Menjadi ekowisata ya.
2: Amin.
1: Tapi kalau itu kalau jadi ekowisata, jadi wisata massal gimana tuh filternya lagi ya?
2: Filternya nanti mungkin kita ada carrying capacity-nya nanti akan kita. Tapi batasi. Selama ini sih belum ada kan kalau di wisata apa Taman Nasional gitu pasti ada limit orang yang bisa mengunjungi itu bisa dihitung. Mm-hmm. Jadi untuk sementara sih belum ada karena memang masih sedikit banget yang masuk ke Taman Nasional Sebangau.
1: Oke.
2: Jadi dan, belum khawatir.
0: Dan kalau di sana fasilitasnya pun memang bukan fasilitas untuk
2: wisata massal.
1: Tapi kan semakin termasuk kita berdialog di sini ya akan didengar oleh masyarakat dan orang akan mengetahui bahwa oh ini cukup menarik begitu ya untuk dikunjungi. Yeah. Apakah ada kekhawatiran terhadap hal itu?
2: Enggak. Karena kita akan ini ada aturan yang
0: pasti akan
2: memang
0: masuk
2: kita
0: waiting list kalau yang di sana kalau nggak bisa ya nggak akan diterima biasanya
1: ada
0: kemampuan mereka untuk menampungnya tuh.
2: Kayak untuk melihat gorila kan ada dia waiting listnya sampai tahunan untuk lihat. Mungkin suatu saat di Semangat juga akan seperti itu.
1: Sekarang masih sudah ada waiting list belum?
2: Belum.
1: Masih bisa sedikit. Berarti masih ya. Bisa. Sebelum ada waiting list ya.
2: Iya betul.
1: Ini sudah keser di RRI. Lumayan bagi pendengar sudah mendengarkan begitu ya. We never know after this. Banyak yang jadi kepengen ingin menelusuri begitu. Bukan cuma sekedar apa ya namanya berkunjung, tapi juga belajar dan melihat secara langsung tentang orangutan tadi. Terima kasih Bang Ari, terima kasih Kak Novi. Kita kayaknya gak habis-habis deh kalau ngomong ya. Sampai jumpa lagi di obrolan berikutnya. Dan pendengar, jaga lingkungan Anda agar mungkin kita bisa menikmatinya sampai ke anak cucu kita. Terima kasih, selamat sore.

0: Lintas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8 edisi Sabtu 4 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Tiara Alia, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Amin. Halo Amin, apa kabar?
1: Halo rekan Tiara Alia, kabar kita baik. Bagaimana di sana Tiara Alia, kondisi cuacanya?
0: Alhamdulillah di sini cukup cerah ya, mataharinya masih cukup di atas nih. Bagaimana di Palangkaraya sendiri Amin?
1: Wah, sama, terik sekali sehari, luar biasa hari ini. Dari pagi sampai sore cetar membahana Tiara Alia.
0: Luar biasa, Amin. Baik, Amin, ada informasi apa yang disiapkan dari Palangkaraya?
1: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, terkait tentang syukuran Hari Bayangkara ke-80 di Polda Kalteng yang diwarnai duka gugurnya personel Polri di Katingan, Tiara Alia.
0: Baik, silakan dengan laporan lengkapnya.
1: Baik, terima kasih Tiara Alia dari Nunukan, Kalimantan Utara. Dan pendengar pemirsa Lintas Banjar Nusantara, informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah terkait suasana syukuran Hari Bayangkara ke-80 yang digelar di Mapolda Palangkaraya berlangsung penuh haru dan sukacita. Momentum tersebut juga menjadi ajang mempererat kebersamaan antar Polri, di mana pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat dalam memperkuat sinergi menjaga keamanan dan ketertiban di Kalimantan Tengah. Selengkapnya rekan saya Sabella Indahsari melaporkan.
2: Sinergitas ini antara Polri Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Tengah, dan masyarakat, terutama ormas-ormas di Forum Kebangsaan, bisa lebih ditingkatkan.
3: Suasana syukuran Hari Bayangkara ke-80 di Mapolda Kalimantan Tengah diwarnai dengan keharuan. Dalam sambutannya, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya anggota Polri Aibda Yudi Perdana Putra yang meninggal dunia saat menjalankan tugas dalam operasi penindakan bandar narkoba di Kabupaten Katingan. Kapolda juga mengajak seluruh jajaran dan masyarakat untuk mendoakan para personil yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut, termasuk dua anggota yang hingga kini masih belum diketahui keberadaannya. Dengan suara penuh haru, Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan, peristiwa yang terjadi di Katingan menjadi duka mendalam bagi keluarga besar Polri, khususnya Polda Kalimantan Tengah. Ia mengungkapkan bahwa Aibda Yudi gugur saat menjalankan tugas negara dalam upaya memberantas peredaran narkoba, sementara dua personil lainnya masih dalam proses pencarian. Meski diliputi suasana duka, Kapolda menegaskan bahwa semangat pemberantasan narkoba tidak akan surut. Polda Kalimantan Tengah telah mengerahkan tim untuk mendukung penanganan kasus di Kabupaten Katingan, sekaligus melakukan pencarian terhadap dua personil yang masih hilang. Kapolda berharap seluruh masyarakat turut mendoakan keselamatan para anggota yang bertugas serta mendukung upaya kepolisian dalam memberantas peredaran gelap narkoba demi menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat.
4: Nanti kita lihat seperti apa duduk perkaranya. Ya, sekarang yang pasti saya akan utamakan dulu menyelamatkan anggota saya yang saat ini dalam pencarian.
5: Untuk yang lain ini dikerahkan, Pak?
4: Ya, kemarin itu ada 12 yang dikerahkan, sekarang masih ada 2 yang dalam pencarian.
3: Syukuran Hari Bayangkara ke-80 di Mapolda Kalimantan Tengah juga diapresiasi oleh Koordinator Forum Kebangsaan, Ormas, dan Paguyupan Kalimantan Tengah, Adi Abdianur. Ia mengharapkan sinergi Polda Kalteng dengan masyarakat dan Ormas Forum Kebangsaan semakin ditingkatkan dan saling berkolaborasi untuk membangun Kalimantan Tengah.
2: Semoga sinergitas ini antara Polri Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Tengah, dan masyarakat, terutama Ormas-Ormas di Forum Kebangsaan, bisa lebih ditingkatkan dan sinergi ini bisa saling berkolaborasi untuk membangun Kalimantan Tengah. Nah, kita berharap beberapa insiden kejadian kasus-kasus yang terjadi itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan restoratif, tidak mengutamakan hukum positif, tapi lebih kepada pendekatan kemanusiaan, kemasyarakatan. Kita juga berharap bahwa Polda ke depannya lebih membina ormas, lebih menjalin kerjasama, dan lebih memanfaatkan sumber daya masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah.
3: Selain itu, Gubernur Kalimantan Tengah Haji Agustiar Sabran juga mengapresiasi kinerja Polri di Kalimantan Tengah, memberikan pelayanan terbaiknya bagi Kamtibmas, juga mendukung kinerja pemerintah daerah.
6: Tentu kami prihatin, pecinta ya. Apalagi disebabkan yang hal yang mengusuh masyarakat ya.
3: Hari Bayangkara dengan perayaan syukuran atas penghargaan Nugraha Sakati dari Presiden RI bertabur Dorfresh yang mengejutkan para undangan. Dengan hadiah yang disediakan Polda Kalteng, membuat para undangan yang hadir merasa bahagia dan semakin dekat dengan jajaran pemerintah dan pihak kepolisian daerah. Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Tiara Alia dari RRI Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Amin dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dari Palangkaraya selanjutnya kita menuju Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Ria. Halo Ria, selamat sore. Bagaimana kabarnya di Samarinda?
1: Halo juga, selamat sore rekan Tiara. Samarinda cukup cerah perona senjanya kali ini rekan Tiara.
0: Wah, sama seperti Palangkaraya dan Nunukan ya Ria, untuk cuaca cerah. Baik Ria, dari Samarinda ada informasi apa yang disiapkan sore ini?
1: Dari Samarinda, Balikpapan menjadi pusat spiritual di Hari Doa Nasional tahun 2006 yang digelar megah di Gerbang IKN, rekan Tiara.
0: Baik, silahkan dengan laporan lengkapnya.
1: Terima kasih Tiara. Pendengar, Kota Balikpapan sukses menjadi pusat perhatian spiritual nasional lewat kemegahan opening ceremony Hari Doa Nasional kelima tahun 2006, acara yang digelar di Gedung Dom Balikpapan. Berikut laporan Afriani Guntur.
2: Perayaan yang diinisiasi oleh Forum Umat Kristiani Indonesia atau FURKI ini dihadiri lebih dari 2.000 tamu undangan, mulai dari tokoh lintas agama, pejabat Forkopinda, hingga pimpinan gereja se-Nusantara. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka turut memberikan apresiasi tinggi melalui pesan video daring. Wapres mengajak masyarakat menjadikan momentum dari Kalimantan Timur ini untuk terus merawat kerukunan kebangsaan. Ketua Panitia Hari Doa Nasional 2026 Fani Yosi, doa nasional ini sudah memasuki tahun kelima berawal dari Forum Umat Kristiani Indonesia atau FURKI.
3: Doa nasional ini sebenarnya itu sudah dilakukan tahun kelima. Untuk saat ini sudah memasuki tahun kelima. Doa nasional sendiri itu sebenarnya berawal mula dari FUKRI. FUKRI itu Forum Umat Kristiani. Perkumpulan FUKRI ini akhirnya mereka dengan 8 aras. 8 aras ini yang menaungi 8 gereja, Katolik, Advent, dan Ortodoks. Itu semuanya sudah masuk dalam 8 aras. Itu berawal mula dibuat itu tahun, 5 tahun sebelumnya. Pertama kali dibuat doa nasional itu pertama kali di Papua. Tahun kedua itu dibuat di Medan. Tahun ketiga dibuat di Kupang, NTT, dan tahun keempat kembali lagi ke Papua di Sentani, dan tahun kelima itu sekarang di Kalimantan Timur. Jadi tahun ini menjadi tahunnya tuan rumah adalah Kalimantan Timur. Niat dari doa nasional ini, dibentuknya doa nasional ini untuk sama-sama mengajak umat Kristiani semua yang ada di Indonesia untuk mendoakan Indonesia.
2: HDN tahun ini mengukir sejarah baru dengan menghadirkan layanan juru bahasa isyarat sehingga ramah bagi penyandang disabilitas. Suasana acara juga semakin bergetar lewat penampilan musisi rohani Sari Simorangkir. Rangkaian acara ini akan mencapai puncaknya dalam aksi doa bersama nasional yang akan digelar di kawasan IKN pada minggu besok. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Demikian Tiara, informasi dari reporter Fani Guntur. Sekarang saya kembalikan ke Anda lintas Banjir Nusantara berikutnya. Tiara.
0: Baik Ria, terima kasih dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Tema kami dalam program Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya Diti. Halo Diti, bagaimana kabarnya?
1: Halo, selamat sore Tiara. Kabar kami di Kota Tarakan baik-baik saja dan cuaca dari pagi hingga saat ini panasnya luar biasa. Bagaimana kalau di Nunukan, Tiara?
0: Di Nunukan juga sama, dari pagi sampai sore ini sangat membara ya Diti, cuacanya. Baik.
1: Iya.
0: Baik Diti, untuk sore hari ini ada informasi.

0: memenuhi kuota tampung siswa. Di SDN Teluk Dalam 10 Banjarmasin misalnya, pihak sekolah menyediakan kuota untuk 28 siswa baru. Namun, pada tahun ini sekolah baru mendapatkan 1 orang pendaftar. Pelaksana tugas Kepala SDN Teluk Dalam 10, Arif Rahman Hakim, menyebut kondisi ini menurun dibanding tahun lalu yang masih mencatatkan 6 siswa baru.
1: Baik secara
2: kita berjuang sebenarnya untuk bisa masuk ke 100
1: ya.
2: Dan alhamdulillah sudah beberapa tahun ini Festival di Roteng Kayu itu masuk di KEN, 100 KEN, jadi 100 Karisma Ikon Nusantara. Sehingga hal ini harus kita kerjakan setiap tahun. Karena kapan kita tidak mengerjakan, kita akan hilang dari daftar KEN itu. Supaya kita bisa naik peringkat ke minimal 45, kalau bisa ke 8 Karisma Ikon Nusantara.
3: Di akhir sambutannya, Wali Kota turut mengingatkan seluruh warga dan penonton untuk tetap menjaga kebersihan dan keamanan selama parade berlangsung. Ia berharap kebersamaan ini bisa membawa Tarakan menjadi kota yang semakin maju, sejahtera, dan bahagia. Setiap dari RR Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan, dan selanjutnya kita kembali ke Nunukan.
5: Baik Diti, terima kasih untuk informasinya dari Tarakan, Kalimantan Utara. Dan informasi selanjutnya kita menuju Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan saya Aditya. Halo Aditya, apa kabar?
1: Halo juga, kabar baik Lia. Kamu apa kabarnya juga nih?
0: Alhamdulillah baik. Bagaimana cuaca di Banjarmasin? Apakah membara juga?
1: Alhamdulillah puji Tuhan, untuk Banjarmasin hari ini cerah berawan, tapi banyak awannya. Bahkan ada beberapa informasi, beberapa titik ada yang terjadi hujan lokal ya.
0: Oke, jadi tidak merata hujannya ya.
1: Tidak merata, betul.
0: Oke, baik Aditya, untuk Banjarmasin ada informasi apa yang disampaikan kepada pendengar?
1: Ini terkait Ketua Komisi 4 DPR RI ya. Ini meresmikan gudang bulog di Kalimantan Selatan, rekan dia.
0: Baik, silakan dengan laporan lengkapnya Aditya.
1: Baik, terima kasih rekan ya. Pendengar dan pemirsa, Ketua Komisi 4 DPR RI, Siti Hediyati Haryadi atau Ibu Titik Soeharto, ini meresmikan gudang Perum Bulog Kalimantan Selatan dengan kapasitas 3.500 ton di kawasan Landasan Ulin Banjarbaru. Peresmian ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem logistik dan cadangan pangan nasional, sekaligus memastikan kesiapan stok beras pemerintah di daerah. Berikut laporan Diki Munadi.
2: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediyati Haryadi atau yang akrab dikenal Titik Soeharto bersama rombongan melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kalimantan Selatan Jumat 3 Juli. Salah satu agenda wakil rakyat ini meresmikan gudang Perum Bulog Kalimantan Selatan berkapasitas 3.500 ton di kawasan Landasan Ulin Banjarbaru serta meninjau langsung kondisi gudang, kualitas cadangan beras pemerintah serta sistem pengolahan stok yang diterapkan Bulog Kalimantan Selatan. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut, Titik juga didampingi Kepala Badan Urusan Logistik atau Bulog, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan, Dr. Ahmad Rija Ramdhani. Di kesempatan itu, Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto, mengungkapkan revitalisasi gudang menjadi langkah strategis karena sebagian besar fasilitas penyimpanan Bulog telah berusia puluhan tahun. Gudang Bulog Landasan Ulin menjadi salah satu dari 81 gudang di Indonesia yang direvitalisasi secara bertahap untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan dan kualitas pengolahan beras. Titik juga menyampaikan dukungan terhadap program-program Perumbulog terutama yang berdampak langsung pada penguatan petani dan pengolahan pangan nasional. Ia juga menekankan pentingnya pengolahan stok yang baik agar kualitas beras tetap terjaga selama masa penyimpanan.

0: yang ada di sini ini, karena kami komisi 4 ini dari awal.
1: Sementara Direktur Utama Perumbulok Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa peresmian gudang Bulog tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat kesiapan pangan nasional, khususnya dari sisi infrastruktur penyimpanan.
2: Tom dan tersalurkan kepada 33.14 penerima manfaat. Kemudian, Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, kami banggakan, pada momentum yang baik ini, di mana agenda peninjauan kesiapan pangan juga dirangkaikan dengan peresmian infrastruktur yang penting. Hari ini akan diresmikan gudang komoditas pangan dengan kapasitas 3.500 ton di Komplek Pegudangan Landasan Pulir Perumbulok Kalimil Kalimantan Selatan oleh Ibu Ketua Komisi 4 DPR RI.
1: Kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI di Kalimantan Selatan juga didampingi Pangdam 22 Tampun Bungai, Majen TNI Jenderal Arifin, Kapolda Kalsel Irjen Pol Syanto Yudha Hermawan, jajaran anggota Komisi 4 DPR RI, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel Samsi Rahman, serta Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalsel Suparmi, dan sejumlah pejabat terkait lainnya.
3: Demikian informasi dari Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, Kota Seribu Sungai. Kita kembali bersama rekan Lia Dinukan. Silakan rekan Alia.
4: Baik, terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemirsa dan pendengar, mengakhiri lintas Banjar Nusantara yang sore ini kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, informasi dari Nunukan terkait SDN 002 Nunukan berencana membuka pendaftaran bagi calon peserta didik dari luar domisili jika kuota penerimaan siswa baru melalui jalur domisili belum terpenuhi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Ahmad Ilham.
1: SD Negeri 002 Nunukan akan membuka pendaftaran bagi calon peserta didik dari luar domisili jika kuota penerimaan siswa baru melalui jalur domisili belum terpenuhi pada seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada calon siswa dari luar wilayah sekaligus mengoptimalkan daya tampung sekolah. Ketua Panitia SPMB SDN 002 Nunukan, Sugianto menjelaskan bahwa pendaftaran jalur luar domisili akan dibuka setelah seluruh tahapan seleksi jalur domisili selesai dan masih terdapat sisa kuota. Selain untuk memenuhi kuota peserta didik, pembukaan jalur luar domisili juga bertujuan agar memberikan akses yang lebih luas bagi calon siswa yang berminat bersekolah di SD Negeri 002 Nunukan.
2: Tidak menutup kemungkinan domisili itu sama semua. Karena tergantung kuotanya, kalau kuotanya kita kurang, otomatis kita boleh mengambil dari luar. Karena kan kita tidak mau membatasi anak orang ini harus sekolahnya di satu tempat aja.
1: Selain membuka jalur luar domisili, pihak sekolah juga akan mengalihkan sisa kuota jalur afirmasi ke jalur domisili jika kuota afirmasi tidak terpenuhi. Mekanisme pengalihan kuota tersebut mengacu kebijakan Dinas Pendidikan agar kuota penerimaan siswa baru dapat terpenuhi secara optimal.
2: Jadi untuk jalur afirmasi itu sebanyak 4 siswa yang sudah mendaftar karena memang 25%-nya itu totalnya ada 21 siswa, cuman hanya 4 saja yang mendaftar untuk afirmasi. Karena kuota afirmasi ini kurang, makanya dialihkan ke domisili. Sesuai kebijakan dari pengawas, kalau afirmasi kurang maka kekurangan itu dialihkan ke domisili.
1: Ia menambahkan, pada tahun ajaran 2026-2027, SDN 002 Nunukan membuka kuota sebanyak 84 peserta didik yang terbagi dalam 3 rombongan belajar. Namun, apabila jumlah pendaftar melebihi kuota awal, pihak sekolah akan mengusulkan penambahan 1 rombongan belajar menjadi 4 kelas guna mengakomodasi calon peserta didik yang memenuhi persyaratan. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, informasi dari Nunukan sekaligus mengakhiri program Lintas Banjar Nusantaraya edisi Sabtu 4 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tiara Alia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantaraya.

Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, demikian tadi kita dengarkan lintas Banjar Nusantara ya. Kita kembali ke RRI Palangkaraya. Sama saya Aminuddin, ini Nadia Palangkaraya sore ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa, bijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tahukah kamu sejarah terbentuknya Kalimantan Tengah? Kalimantan Tengah berasal dari pemisahan wilayah Kalimantan Selatan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Sebelum menjadi provinsi sendiri, wilayah Kalimantan Tengah masih termasuk dalam provinsi Kalimantan Selatan pada tahun-tahun awal setelah kemerdekaan Indonesia.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

101 RRI Palangkaraya. Pendengar menit 41 lepas pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama saya Aminuddin. Dan di sore harinya yang cukup cerah ini, aktivitas Anda di weekendnya gimana? Semangat selalu, harus banget semangat ya. Dan ya mungkin lagi di perjalanan kali ini, hati-hati di jalan. Jangan lupa pakai sabuk pengamannya untuk Anda yang menggunakan mobil. Dan untuk Anda yang menggunakan motor, jangan lupa pakai helmnya. Taati rambu-rambu lintas di perjalanan dan nikmati lagu-lagu terbaik dari Pro Satria di Palangkaraya menemani Anda hingga ke pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kali ini Nudin mau muterin lagu dari Kelco ya, dengan judul Sirna, akan menggema di ruang dengar Anda.

kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeux bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia bukan sekedar garis titik-titik di atas peta. Bukan pula sekedar barisan pulau yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur. Indonesia adalah nilai yang kita bawa dalam setiap langkah. Ia hidup dalam senyum tulus saat kita bertegur sapa dan bernafas dalam semangat gotong royong yang tidak pernah padam. Menjadi Indonesia berarti mengerti cara menghargai perbedaan. Ia adalah tentang adab yang luhur kepada yang lebih tua dan rasa kasih kepada yang lebih muda. Ia adalah tentang kesabaran dalam keberagaman dan keteguhan dalam menjaga harmoni. Jagalah nilai-nilai ini dimanapun kita berada. Kita tidak hanya menumpang hidup di tanah ini, tapi kita menghidupkan nilai-nilainya. Karena jati diri bangsa kita tidak hanya terletak pada seragam atau upacara, melainkan pada bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dengan martabat dan rasa hormat. Sebab, di dalam sikap kita yang santun dan hati yang terbuka, di sanalah Indonesia yang sebenarnya tetap berdiri tegak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya pendengar, menit ke-18 lepas pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita bersua dalam program Kemanuansa Senja. Dan pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kita juga menyapa untuk pendengar kita yang ada di Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, dan Prukcahu, atau yang sedang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Di mana pendengar, kurang lebih sekitar 40 menit ke depan, kita akan menemani Anda dalam program Kemanuansa Senjanya dengan lagu-lagu religi terbaik, dan tentunya juga akan ada pengajian Al-Quran nantinya akan kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, kami informasikan juga untuk waktu azan maghrib, wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya akan jatuh di menit 30 lepas pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya juga kami akan hadirkan untuk Anda pengajian Al-Quran dengan Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 1 sampai dengan 5 bersama Jumran dan juga Sari Tilawah Bardiah akan menggema di ruang dengar Anda menjelang azan maghrib di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai pemelihara. Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu jihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka anak-anak angkat dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu, seagama dan maulana-maulana. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya. Tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

berbaik sangka. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya, sebagaimana prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagaimana yang lain. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Artinya, berbaik sangkalah pada orang lain dan hindari mencari-cari kesalahan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, hendaklah kamu selalu menyuruh manusia berbuat baik dan mencegah mereka dari kemungkaran. Jika tidak, Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan seorang raja zalim yang akan memerintahmu, yang tidak menghormati kaum tua dan tidak akan menyayangi anak-anak kecil. Jika orang-orang soleh di antara kamu berdoa kepadanya, dia tidak akan mengabulkan doa mereka. Jika kamu meminta bantuan kepadanya, dia tidak akan membantumu. Jika kamu memohon ampunannya, dia tidak mengampuni dosamu. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang keutamaan dakwah. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

0: Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 4 Juli 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
2: Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Seperti apa apabila terjadi naik turun voltase itu kan bisa korslet gitu loh, kalau tidak bagus aliran listriknya.
3: Potensi wisata alam ke masyarakat itu kita punya pameran untuk yang lokal dan nasional ya.
1: Ya pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Aminuddin. Selamat petang pendengar, jumpa kembali dalam Warta Berita Daerah. Kita awali dengan informasi pertama pendengar, Wali Kota Palangkaraya, Pak Herit Napari, mengingatkan masyarakat agar mewaspadai kebakaran dan kejadian lainnya, mengingat masih terjadi pemadaman listrik serta tegangan listrik yang masih belum stabil hingga bulan September mendatang. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat berhati-hati pada saat keluar rumah.
4: Wali Kota Palangkaraya, Pak Herit Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Imbauan tersebut disampaikan Pak Herit Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
2: Jadi tadi ya selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga untuk rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat berhati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah. Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Seperti apa apabila terjadi naik turun voltase itu kan bisa korslet gitu loh, kalau tidak bagus aliran listriknya.
4: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalselteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Sampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
4: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya pendengar, kita beralih ke Kabupaten Gunung Mas, di mana pemerintah Kabupaten Gunung Mas mengapresiasi capaian Kafilah Gunung Mas pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-8 Korps Pegawai Republik Indonesia tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar di Kabupaten Mung Raya pada 23 hingga 28 Juni 2026. Sekretaris Daerah Gunung Mas, Richard, juga menyampaikan kafilah Gunung Mas berhasil meraih 7 prestasi meski belum berhasil memperoleh juara pertama. 7 prestasi tersebut terdiri atas juara 3 cabang Tartil Al-Quran, juara 2 cabang Cipta dan Baca Puisi Islami, serta 4 penghargaan harapan pada cabang Makalah Ilmiah Al-Quran, Hafal Juz 30, Ajan dan Kaligrafi Dekorasi. Capaian tersebut meningkatkan dibanding MTQ ke-7 Kopri Kalimantan Tengah tahun 2023 saat Kapilah Gunung Mas hanya meraih 2 prestasi. Kami kutip dari Antara Kalteng, pendamping Kapilah Gunung Mas, Ahmadi menjelaskan, para peserta yang meraih prestasi merupakan aparatur sipil negara dari berbagai instansi di Kabupaten Gunung Mas, di antaranya Kantor Kementerian Agama, SMAN 1 Rungan Barat, SMAN 1 Atap Manuhing, serta Satuan Polisi Pamong Praja Gunung Mas. Mendengar, sebanyak 11 puskesmas di Kota Palangkaraya menerapkan standar operasional prosedur pelayanan yang seragam guna memastikan kualitas layanan kesehatan tetap optimal. Selengkapnya, Sabella Indahsari melaporkan.
6: SOP standar pelayanan prosedur di 11 puskesmas itu pasti sama.
7: Sebanyak 11 puskesmas di Kota Palangkaraya menerapkan standar operasional prosedur SOP pelayanan yang sama guna memastikan seluruh masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang optimal. Seluruh puskesmas juga membuka pelayanan mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, termasuk dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG yang terus diperluas. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ridwan, menjelaskan penerapan SOP yang seragam menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas pelayanan di seluruh puskesmas. Selain memberikan pelayanan di fasilitas kesehatan, petugas juga terus menggencarkan program CKG sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, capaian pelaksanaan CKG di Kota Palangkaraya terus menunjukkan peningkatan. Saat ini Palangkaraya telah berada di peringkat ke-6 dari 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan layanan CKG. Peningkatan tersebut didorong melalui pelayanan yang dilakukan secara berkelanjutan setiap hari.
6: SOP sama, buka kita itu jam 7.30, layanan lah sama, pelayanan. Kemudian kaitannya CKG, kita punya target 11 puskesmas, punya target saat ini kan naik terus itu pelayanan CKG. Jadi kalau tidak salah sudah peringkat ke-6 kan, dari 14 kabupaten kota. Kita melakukan CKG terus hari ke hari, jadi cuma puskesmas bergantian kan, kantor-kantor sekarang kan kami datangi kan.
7: Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin mengapresiasi kinerja yang telah dilakukan tenaga medis yang berada di puskesmas juga pustu pembantu di Kota Palangkaraya dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sebagai paskes dasar, puskesmas sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan optimal bagi masyarakat.
8: Kemungkinan ratusan orang per hari, maka harus pelayanan yang benar-benar maksimal, yang cepat. Ada permasalahan langsung evaluasi langsung tidak lanjut. Seperti itulah gitu.
7: Untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan dan CKG di Kota Palangkaraya, pemerintah kota melalui Dinas Kesehatan tidak hanya melakukan layanan kesehatan di puskesmas, tetapi juga secara jemput bola dengan mendatangi kantor-kantor pemerintahan maupun perusahaan swasta. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis, sekaligus mempercepat pencapaian target pelayanan kesehatan di Kota Palangkaraya. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPP Radio Suara Muru Raya, LPP Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Puntok. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah petang ini. Kita menuju Kabupaten Pulang Pisau, pendengar, di mana Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran mendorong pemerintah Kabupaten Pulang Pisau untuk memperkuat kemandirian daerah melalui pengembangan potensi lokal, pelestarian budaya, serta penguatan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Hal tersebut disampaikan usai menjadi inspektur upacara pada peringatan hari jadi ke-24 Kabupaten Pulang Pisau. Dalam hal ini, Gubernur Agus Tiar Sabran juga meminta Bupati Pulang Pisau agar lebih tegas dalam memberikan izin usaha kepada pelaku retail modern. Menurutnya, kebijakan memberi izin harus mempertimbangkan keberlangsungan UMKM lokal, sehingga mampu menciptakan keseimbangan antara masuknya investasi dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil. Ia juga menegaskan keberadaan toko retail modern perlu diatur secara bijaksana agar tidak mematikan usaha masyarakat kecil. Pemerintah daerah diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara pertumbuhan investasi dengan keberlangsungan UMKM lokal. Pendengar, media sosial masih menjadi sarana efektif dalam mempromosikan berbagai objek wisata di Kalimantan Tengah, termasuk Taman Nasional Sebangau. Bagaimana strategi yang dilakukan Balai Taman Nasional Sebangau untuk mengoptimalkan publikasi pariwisata, serta terus mengedukasi masyarakat untuk upaya pelestarian alam? Berikut ini kita simak wawancara reporter Ayu Isti Prabandari bersama Koordinator Humas dan Kerjasama Balai Taman Nasional Sebangau, Novianti Nugraheni.
9: Baik Kak, terkait dengan strategi publikasi nih Kak, bagaimana strategi Balai Taman Nasional Sebangau dalam mempublikasikan potensi wisata alam kepada masyarakat Kak, baik itu di tingkat lokal, nasional maupun internasional Kak?
3: Publikasi TN Sebangau untuk potensi wisata alam ke masyarakat itu kita punya pameran untuk yang lokal dan nasional ya. Kalau untuk internasional mungkin kita sudah bikin semacam YouTube, podcast, dan juga di media sosial dan termasuk website juga. Dan termasuk kolaborasi kita di Green Radio.
9: Oke, kalau berbicara soal media komunikasi nih Kak, media komunikasi apa saja sih Kak yang saat ini paling efektif digunakan untuk memperkenalkan daya tarik wisata di Taman Nasional Sebangau dan bagaimana respon masyarakat terhadap publikasi tersebut Kak?
3: Media komunikasi yang paling efektif itu ya dari medsos sih, kebanyakan dari Instagram dan kebanyakan respon yang kami terima positif ya. Kebanyakan kita juga ada bikin kayak podcast untuk diseminasi penelitian gitu. Dan sejauh ini banyak yang excited tuh. Misalnya contohnya kita lagi penelitian ikan, itu juga sempat viral juga di TikTok, di IG gitu ya. Banyak orang yang, banyak publik yang penasaran terhadap hasil penelitian kami.
9: Oke, menarik ya Kak. Dengan adanya media sosial ini bukan hanya untuk mempromosikan daya tarik wisata, tetapi juga untuk mempromosikan dan menyebarluaskan hasil penelitian-penelitian yang ada di Taman Nasional Sebangau. Nah, kalau soal kolaborasi nih Kak, sejauh mana Kak kolaborasi dengan pemerintah daerah ataupun media massa, komunitas maupun pelaku industri yang dilakukan oleh Taman Nasional Sebangau untuk meningkatkan promosi dari destinasi wisata sendiri Kak?
3: Kolaborasinya pasti sangat berperan ya, terutama kita di pemerintah daerah, kita untuk wisata ada bantuan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi untuk penataan jalur zaman dulu, jalur wisata, terus juga visitor center itu dari pemerintah daerah. Lalu untuk media massa, kita punya kolaborasi juga sama RRI di Green Radio. Terus kalau untuk pelaku wisata, kita juga kalau lagi pameran juga kadang mengajak mereka juga untuk ikut serta gitu.
9: Oke, kalau soal tantangan nih Kak, apa saja sih tantangan terbesar yang dihadapi Balai Taman Nasional Sebangau dalam mempublikasikan pariwisata berbasis konservasi Kak?
3: Tantangan terbesar untuk publikasi wisata konservasi sih kadang karena kesadaran publik tentang konservasi itu sendiri masih rendah ya. Jadi contohnya kalau Taman Nasional Sebangau kan memang untuk wisata orangutannya kan liar, jadi memang ya harus dibatasi untuk pengamatannya gitu. Jadi memang ceruknya kecil tapi dalam gitu ya. Jadi memang ada aturan-aturan yang di kita perlakukan, contohnya melimitasi jumlah kunjungan dan pengamatan untuk orangutan liar. Itu kadang-kadang untuk disampaikan ke pengunjung itu juga agak-agak susah gitu.
9: Oke, jadi memang untuk destinasi wisata yang berbasis konservasi ini juga perlu disertai dengan edukasi kepada masyarakat atau pengunjung gitu ya Kak, untuk kita sama-sama menjaga alam ini tetap lestari begitu, bukan hanya untuk melihat keindahan alam saja tetapi juga berpartisipasi di dalamnya. Nah, mungkin terakhir nih Kak, program atau inovasi publikasi apa yang tengah dipersiapkan oleh Balai Taman Nasional Sebangau untuk meningkatkan minat kunjungan wisatawan, Kak?
3: Inovasinya mungkin sejauh ini ya kita punya podcast Ayo ke Taman Nasional gitu ya. Kedepannya sih mungkin kita mau ngundang beberapa kayak kelompok bird watcher atau kelompok mungkin pemerhati burung, jamur atau apa gitu. Mungkin itu aja Mbak.
9: Demikian wawancara saya bersama Koordinator Humas dan Kerjasama Balai Taman Nasional Sebangau Novianti Nugraheni. Diharapkan masyarakat yang tertarik berwisata di Taman Nasional Sebangau bisa turut berpartisipasi menjaga kelestarian alam guna melindungi satwa liar di dalamnya.

Ya, pendengar, informasi terakhir terkait dunia olahraga di mana Argentina harus bekerja keras sebelum memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Cheparde dengan skor dramatis 3-2 melalui babak perpanjangan waktu setelah kedua tim bermain imbang 1-1 sampai selama 90 menit. Lionel Messi menjadi sosok sentral kemenangan Albiceleste dengan mencetak gol pembuka serta berkontribusi dalam dua gol lainnya. Sementara Cheparde memberikan perlawanan sengit yang membuat juara bertahan itu nyaris tersingkir sebelum akhirnya mengamankan tiket ke fase berikutnya. Selengkapnya, Sabella Indasari melaporkan.

Argentina memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menundukkan perlawanan sengit Cape Verde. Setelah bermain imbang 1-1 dalam waktu normal 90 menit, laga harus dilanjutkan ke perpanjangan waktu 2x15 menit, di mana Argentina akhirnya unggul 3-2. Sebagai juara bertahan yang tampil sempurna di fase grup, Argentina awalnya diunggulkan menang mudah. Namun, Cape Verde yang tampil sebagai kejutan turnamen setelah lolos dari grup H membuat laga ini berjalan jauh lebih ketat dari prediksi banyak pihak. Argentina langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal. Dominasi ini membuahkan hasil pada menit ke-29 lewat gol Lionel Messi yang memanfaatkan umpan terobosan panjang dari Lisandro Martinez untuk mengkonversi peluang emas di dalam kotak penalti. Sepanjang babak pertama, Argentina tercatat unggul penguasaan bola dengan rasio 65% berbanding 35% milik Cape Verde. Dari sisi peluang, Albi Celeste melepaskan 7 tembakan berbanding hanya 1 tembakan dari Cape Verde yang lebih memilih pendekatan bertahan dengan garis pertahanan rendah. Babak pertama ditutup dengan keunggulan tipis 1-0 untuk Argentina. Meski Cape Verde menunjukkan organisasi pertahanan yang cukup rapat, memasuki babak kedua Cape Verde tampil lebih menekan dan berhasil membuahkan hasil. De Roy Duarte menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-59 lewat sepakan akurat jarak dekat setelah menerima umpan dari Ryan Mendes. Argentina langsung merespon dengan gelombang serangan balik, namun hingga peluit panjang waktu normal berbunyi,

pada menit ke-92 memanfaatkan situasi kemelut di kotak penalti hasil sepak pojok Lionel Messi. Skor 2-1 ini kembali bertahan tidak lama karena Cape Verde menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat tembakan jarak jauh Sidney Lopez Cabral pada menit ke-103. Drama memuncak pada menit ke-111 ketika sudut Christian Romero dari umpan sepak pojok Messi membentur salah satu pemain belakang Cape Verde, Dine Borges, dan bola berbelok masuk gawang sendiri. Lionel Messi tampil sebagai motor serangan Argentina sepanjang laga. Selain mencetak gol pembuka, ia juga terlibat langsung dalam proses terciptanya 2 gol lain lewat situasi sepak pojok yang ia eksekusi. Di kubu Cape Verde, penampilan gigih ditunjukkan oleh Deroy Duarte dan Sidney Lopez Cabral yang masing-masing mencetak gol krusial untuk mengejar ketertinggalan tim. Kiper Ponzinha juga tampil aktif menghalau sejumlah ancaman dari lini serang Argentina sepanjang laga, meski akhirnya tetap kebobolan 3-0. Dari sisi Argentina, Lisandro Martinez menjadi salah satu pemain paling menentukan berkat kontribusi gol penting di awal perpanjangan waktu. Selain perannya dalam membangun serangan dari lini belakang, dengan hasil ini Argentina memastikan diri melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 sebagai juara bertahan yang tetap menjaga asa mempertahankan gelar. Di sisi lain, perjalanan Cape Verde di Piala Dunia 2026 harus berakhir di babak 32 besar meski status mereka sebagai negara dengan populasi terkecil yang pernah lolos ke fase gugur tetap menjadi catatan sejarah tersendiri.

Ya baik pendengar, demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Untuk informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Amin Nudin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari

0: pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat,

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.

0: Sari berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi. Mendengar beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Sada Tudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Sada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Sada Tudarain. Ain.
1: Baik, dengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendro Priyono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya, masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada TH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring sistem SO2 atau sulfur dioksida dan NO2 nitrogen dioksida, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin, dan hasil kunjungannya KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Bisa hadir di Manggalari.
2: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Sengingi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
1: Mengamankan untuk menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang untuk anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan. Dan itu sekali lagi apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah kalau benar toh ada masalah.
2: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Sengingi Suhardiman Ambi. Pihak KPK pun berencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
2: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
4: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
5: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
6: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
4: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Masyarakat berhati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah.
8: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Imbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
7: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga untuk rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah. Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Sebenarnya apabila terjadi naik turun voltase itu kan bisa korslet gitu kalau tidak bagus aliran listriknya.
8: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalselteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
8: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
10: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Modal nambah.
11: Jadi dulu.
12: Rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
11: Tetap ya gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
13: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja gitu.
14: Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu?
13: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
14: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
13: Iya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya.
11: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5 hingga 10% sejak sepekan terakhir.
15: Perkiraan perubahan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per
16: pabrik. Udah berapa lama kenaikan ini sendiri?
15: Baru ada seminggu.
16: Seminggu jualan tetap?
15: Ya pasti menurun. Oh. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seenuk, ibaratnya dapat satu bal kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Ries mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data itu saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Diar Abdul Litiloli.

0: sweet, sweet. Mbappe is so sweet. This football is from the heavens. Who on earth stops the French playing like this?
1: Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
2: Nosotros tuvimos que transitar con el alargue y de pronto.
3: Sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit. Karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat. Tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
2: Mañana es otra historia totalmente diferente.
1: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Berdasarkan pengalaman bertanding sebelumnya, Prancis harus menunda pertandingan dengan Irak selama 2 jam lamanya saat di fase grup. Karenanya ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
3: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima. Dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama, tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas. Ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
1: Prancis melaju ke babak 16 besar setelah menaklukkan Swedia 3-0 di fase 32 besar. Sementara Paraguay mendapatkan tiket babak 16 besar setelah memulangkan Jerman melalui adu penalti. Pertemuan Paraguay dan Prancis dijadwalkan berlangsung di Stadion Philadelphia besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli, Pro 3.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar RRI Religi Kristen, bersama saya Pendeta

Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua,

Kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Shalom, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kasih karena atas pernyataannya pada malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam program Mimbar Agama Kristen, sebuah ruang perenungan yang menghadirkan firman Tuhan sebagai penguat iman, penyejuk hati, dan penuntun langkah kehidupan kita. Dan malam hari ini pendengar, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Tuhan tetap hadir di titik terendahmu, yang diambil dari kitab Ayub pasal 1 ayat 20 sampai dengan 22. Pendengar, untuk menyampaikan firman Tuhan malam hari ini telah hadir bersama kita Ibu Pendeta Niruspa STH selaku penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Dan untuk itu pendengar, saya mengajak Anda untuk membuka hati pikiran Anda untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan menjadi berkat, penguatan iman, penumbuhan pengharapan, serta mengingatkan kita bahwa kasih dan pernyataan Tuhan tidak pernah berubah dalam keadaan apapun. Kepada Ibu Pendeta, kami persilahkan untuk penyampaian firman Tuhan di malam hari ini.
1: Malam, terima kasih. Ya, selamat malam pendengar yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kesempatan ini Tuhan kami sangat bersyukur karena kami bisa belajar atau merenungkan sebagian kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau memberkati firman-Mu ini dan memberkati hamba-Mu dan memberkati pendengar. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu pendengar yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, baik saat ini kita membuka nas Alkitab kita yang terambil dari Ayub pasal 20 ayat pasal 1 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22. Mari kita membaca bersama-sama. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan." Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tema khotbah kita hari ini atau malam hari ini adalah Tuhan tetap hadir di titik terendah hidup kita. Ayub adalah sosok yang kehilangan segalanya dalam satu hari. Kekayaannya habis, pelayan-pelayannya tewas, dan yang paling memilukan, ke-10 anaknya meninggal dunia. Ayub berada di titik terendah yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Namun bagaimana respon Ayub? Dari sikapnya kita belajar dua hal penting tentang bagaimana mengenali kehadiran Tuhan di masa-masa tersulit kita. Bapak Ibu pendengar yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, titik terendah adalah tempat penyembahan, bukan pemberontakan. Nah, saat badai hidup menghantam, hal pertama yang dilakukan Ayub bukan mengutuki keadaannya atau menyalahkan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-20, dia berkata, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Jadi kalau kita perhatikan di sini, Ayub di titik terendahnya yang membuktikan Tuhan hadir di dalam kehidupan, setiap kehidupan kita di titik terendah yang membuktikan Tuhan ada, yaitu dengan respon Ayub, dia masih tetap menyembah kepada Tuhan. Dia tidak mengutuk dan dia tidak menyalahkan Tuhan dengan situasi yang terjadi dalam kehidupannya yang membuat dia dalam kondisi titik terendah hidupnya. Tetapi dia bisa menyembah nama Tuhan dan tetap sujud menyembah kepada Tuhan. Ketika kita berada di titik terendah, ego kita dihancurkan dan kedagingan kita dipatahkan. Justru di lembah yang kelam itulah Ayub menyadari bahwa tanpa Tuhan dia tidak punya apa-apa. Menyembah di waktu senang itu mudah. Benar Bapak Ibu, tatkala kita menyembah nama Tuhan, memuji nama Tuhan, di waktu kita senang itu sangat mudah. Namun, sangat sulit kita menyembah nama Tuhan tatkala di tengah cucuran air mata. Dan tatkala kita bisa menyembah nama Tuhan di tengah cucuran air mata atau bercucuran air mata, itu iman yang murni. Iman yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Di titik terendah pun Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tatkala kita ada di titik terendah atau Ayub di titik terendah. Tatkala kita mengenali kehadiran Tuhan di masa-masa tersulit atau titik terendah kita. Yang kedua, yaitu kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan adalah dasar ketetapan hati Ayub. Bagian kedua yang luar biasa adalah pengakuan iman Ayub, itu di ayat yang ke-21. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bukti Tuhan hadir di titik terendah Ayub atau di titik terendah kita, tatkala kita bisa memuji nama Tuhan. Tatkala kita bisa berkata terpujilah nama Tuhan. Kita tidak bisa menyalahkan Tuhan dan kita tidak bisa berkata-kata, tetapi kita tetap memuji nama Tuhan, kita katakan terpujilah nama Tuhan. Jadi itu yang dilakukan Ayub tatkala dia ada di titik terendah. Dia tidak mengatakan bahwa Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu apa, tetapi dia tetap memuji nama Tuhan. Tatkala kita di titik terendah dan di dalam masalah kehidupan kita, kita tetap yang pertama harus seperti respon Ayub. Yang pertama, Ayub tetap menyembah kepada Tuhan. Yang kedua, Ayub tetap bisa berkata terpujilah nama Tuhan. Jadi malam hari ini saya mau mengatakan kepada kita, tatkala kita di titik terendah, hidup kita dalam masalah apapun itu, kita harus bisa terus menyembah Tuhan dan kita tetap berkata terpujilah nama Tuhan. Itulah orang Kristen yang benar-benar memiliki kualitas iman yang murni. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan, kami sudah merenungkan sebagian kebenaran firman-Mu dengan singkat, tetapi kami mau belajar dari Ayub supaya kami tatkala kami di dalam titik terendah hidup kami, kami tidak meninggalkan Tuhan dan kami tetap menyembah kepada Tuhan. Yang kedua, kami tetap bisa berkata terpujilah namamu Tuhan. Dalam keadaan apapun kami tetap memuji nama Tuhan. Karena Tuhanlah yang mutlak, yang memiliki kehidupan kami dan berotoritas penuh atas hidup kami. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Demikianlah renungan firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Pendengar, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
0: Shalom, amin. Terima kasih Ibu Pendeta Anirispa. Walaupun singkat ya Ibu, dengan waktu kita yang sangat kejar-kejaran sekali, kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan malam hari ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tapi juga menjadi kekuatan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Apapun pergumulan yang sedang kita hadapi, marilah kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Justru di saat kita merasa lemah, kasih dan penyertaan-Nya bekerja dengan cara yang sering tidak kita duga. Terima kasih Ibu Pendeta Ani Ruspa atas kesempatannya yang sudah diberikan pelayanan di malam hari ini walaupun singkat. Dan terima kasih juga untuk pendengar Prosatu di Palangkaraya dimanapun Anda berada yang sudah mengikuti siaran kita melalui frekuensi 95,9 FM dan aplikasi RRI Digital. Dan sudah saatnya juga saya Aminuddin untuk undur diri dari ruang dengan Anda di malam hari ini. Setelah ini ada rekan saya Masrur Adiputra yang akan menemani Anda dari pukul 20 hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian program Palangkaraya malam ini. Saya pamit undur diri, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.

Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, pukul 20 waktu Indonesia Barat saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan kita sudah terhubung dengan BMKG Palangkaraya. Kepada perakirawan yang bertugas, kami persilakan informasi Anda selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Renianata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah edisi esok hari Minggu 5 Juli 2026. Dimulai pada pagi hari diperkirakan cuaca akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Lalu pada siang hingga sore hari cuaca cerah berawan hingga berawan diperkirakan masih berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat bagian selatan, Seruyan bagian selatan, Katingan bagian utara, Gunung Mas bagian utara, Murung Raya bagian utara yang berpotensi hujan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian pada malam hingga tengah malam, cuaca diperkirakan masih akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Kabupaten Seruyan bagian utara, Katingan bagian utara, Gunung Mas bagian utara, Murung Raya bagian tengah hingga selatan, Barito Utara dan Barito Selatan bagian utara, yang diperkirakan berpotensi hujan intensitas ringan hingga sedang. Lalu pada dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 50% hingga 100%, dan kondisi angin esok hari diperkirakan dominan berhembus dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Dan Sobat BMKG dihimbau tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Katingan bagian utara, Gunung Mas bagian utara, Murung Raya, Barito Utara, dan Barito Selatan, dan juga tetap diwaspadai potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat pula disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang. Serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan seperti banjir, genangan air, jalanan licin, dan pohon tumbang. Dan juga tetap perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya, sehingga dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dalam mempersiapkan aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya, baik, terima kasih kembali rekan kami perakirawan Renianata atas informasi Anda terkait perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya, pendengar. Kembali lagi bersama saya Di Putra dalam Palangkaraya malam hari ini ya, hari Sabtu 4 Juli 2026. Siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6 MHz, ada Buntok di FM 97,3 MHz, lalu Lamandau di FM 95,5 MHz dan FM 88 MHz. Ada Sampi di FM 93,6 MHz serta Puruk Jauh di FM 97,2 MHz. Tak ketinggalan, ada Pangkalamu di 99,2 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami dari RRI Digital lewat smartphone Anda dengan menginstalnya di Play Store atau di Play Store, lalu pilih Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar dalam Palangkaraya malam hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda yang sudah kita ikuti bersama informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya. Lalu dilanjutkan dengan mini drama radio dan tentunya informasi dan music. Lalu nanti jangan lewatkan juga ya yang selalu ditunggu-tunggu nih setiap malam minggu, ada Melody Memory. Dan akan kita tutup dengan jazz music. Dan pendengar jangan kemana-mana, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda mini drama radio dengan judul Cinta Segitiga. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Nira, Jim, dan Bu Sinta untuk masuk ke dalam setting yang sama. Di sini mereka bertiga berada di sebuah rumah besar dan megah milik Bu Sinta. Nira datang sebagai pembantu baru di rumah Bu Sinta dan menarik perhatian Jim.
1: Permisi, selamat siang.
2: Siang, ada perlu apa ya?
1: Apa benar ini rumah Bu Sinta?
2: Iya, betul. Anda siapa ya?
1: Perkenalkan, saya Nira, pembantu kiriman dari Mekelar Pak Gusni.
2: Oh, kirimannya Gusni. Oke, kamu masuk aja ke belakang. Taruh barang-barang bawaan kamu di kamar dekat taman belakang. Sesudah itu, temui saya di ruang tamu.
3: Siapa kamu?
1: Anu, saya pembantu baru, Mas. Saya nggak tahu kamar saya di mana ya?
3: Pembantu? Oh, kamar kamu di sana, bukan di sini.
1: Oh iya, maaf ya Mas, permisi.
3: Nama kamu siapa?
1: Nira Mas.
3: Jim, itu nama saya.
1: Iya Mas Jim, salam kenal.
2: Nira, ngapain kamu di sini? Saya tunggu kamu di ruang tamu, nggak datang-datang. Pantas aja. Kamu lagi godain anak saya?
1: Enggak Bu. Ini enggak seperti yang Ibu lihat. Saya...
2: Sudah diam. Sana pergi ke kamar kamu. Jim, kamu ganti baju, Gih. Sebentar lagi akan ada tamu.
3: Hah? Siapa, Ma? Aku lagi banyak kerjaan nih.
2: Alah, kerjaan apa sih hari Sabtu begini? Sudahlah. Turuti kata-kata Mama. Lekas kamu ganti baju.
3: Oke, Ma.
0: Tak lama kemudian, dua orang perempuan bergaya modis datang ke rumah Bu Sinta.
4: Permisi, Jeng Sinta.
2: Jeng Bena. Ayo silakan masuk. Ini anaknya ya?
4: Iya, Jeng. Ini anak saya satu-satunya. Pop, kasih salam sana sama Tante Sinta.
5: Hai, Tante. Salam kenal. Saya Poppy.
4: Hehe, kan kayak maminya, Jeng. Oh ya, mana nih putranya Jeng Sinta? Jadikan rencana kita?
5: Ih, Mam. Apaan sih?
2: Oh, Poppy sudah tahu ya? Bentar ya saya panggilkan. Jim, sini nak.
0: Jim datang bersama Nira karena tadi mereka sedang berbincang-bincang di belakang tanpa sepengetahuan Bu Sinta.
2: Jim, ini Tante Bena dan yang cantik itu Poppy anaknya. Cantik kan, Jim?
3: Siang, Tante Bena. Halo Poppy. Aku Jim.
0: Poppy langsung bangkit dari duduknya dan terpana melihat ketampanan dan kesantunan Jim. Ia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Jim.
5: Hai Jim.
2: Nah, kalian sudah saling kenal kan? Rencananya Mama dan Tante Bena akan menjodohkan kalian. Kalian sama-sama single, sama-sama lulusan universitas luar negeri. Makanya kami rasa kalian cocok untuk menjadi pasangan suami istri.
3: Hah? Mama bercanda? Perjodohan? Kenapa Mama gak tanya ke aku dulu?
2: Jim, jaga perilaku kamu. Sepertinya nanti kita perlu bicara. Dan kamu Nira, sedang apa kamu di sini? Siapa yang suruh kamu menguping pembicaraan kami?
5: Tante, perempuan ini siapa?
2: Oh, dia pembantu baru di rumah ini. Tampaknya perjodohan anak kita ini harus dipercepat, Jeng. Sebelum anak saya kena guna-guna dari pembantu baru ini.
4: Wah, berani sekali nyali kamu ya. Mendekati seorang pewaris perusahaan terbesar kelima di Indonesia. Gadis kampung, harusnya kamu tahu diri.
0: Nira hanya berdiri sambil menunduk. Ia sedih sekali mendapat penghinaan semacam itu. Nira memang menyukai Jim, walau ia baru saja mengenalnya. Ia pun merasa bahwa Jim juga menyukainya.
3: Ma, apa-apaan sih? Kok Nira disalahin? Jim gak mau dijodoh-jodohkan begini. Aku mau pilih pasangan hidupku sendiri, Ma.
2: Jim, sayang, Mama tahu kamu hanya ingin main-main saja dengan pembantu ini. Tapi tolong, sudahi permainan kamu itu. Karena cepat atau lambat, kamu akan menikah dengan Poppy.
3: Aku nikah dengan Poppy supaya perusahaan kita bertambah maju. Karena akan bergabung dengan perusahaan Tante Bena. Mama dari dulu gak berubah ya. Satu lagi, aku gak main-main sama Nira. Aku serius, ingin kenal dia lebih jauh dan lebih dekat.
5: Jim, kita udah dijodohin. Apa-apaan sih kamu udah ngehadirin aku yang calon istrimu ini?
3: Dijodohin.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, obrolan komunitas. Dan kali ini kita akan mendengarkan perbincangan yang akan membahas tentang bagaimana sih untuk pemula itu memelihara kucing nih, bersama pecinta kucing Palangkaraya. Selamat menyimak. MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, selamat malam semuanya. Kembali lagi nih, senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam program obrolan komunitas yang selalu menghadirkan topik menarik dan inspiratif ya, untuk menemani malam hari Anda. Dan malam hari ini kita akan membahas tema yang dekat dengan keseharian banyak orang ya, khususnya bagi para pecinta hewan peliharaan, apalagi kucing. Ya, ini perawatan dan pemeliharaan kucing bagi pemula di rumah nih. Siapa nih yang sudah mulai punya ancang-ancang mau pelihara kucing tapi nggak tahu harus mulai dari mana? Nah, ini saatnya kita berbagi kisah ya tentunya. Kucing memang dikenal sebagai hewan yang menggemaskan ya, dan relatif mudah dipelihara. Namun tetap membutuhkan perhatian intens nih, lalu pengetahuan dan wawasan serta kasih sayang nih, agar tumbuh sehat dan bahagia. Jadi nggak manusia aja nih ya. Dan untuk itu telah hadir bersama kita dua narasumber yang aktif nih dalam dunia pecinta kucing di Palangkaraya. Nih, yang pertama yang telah hadir ada Ibu Ayu Agriani Gafar, selaku Sekretaris Komunitas Pecinta Kucing Palangkaraya. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, dan yang kedua ada juga Mbak Aisyah Audira Lesmana, anggota Komunitas Pecinta Kucing Palangkaraya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, keren sekali nih. Gimana kabarnya malam hari ini nih?
1: Luar biasa, baik luar banget. Biasa.
0: Tadi perjalanan aman ya ke sini ya?
1: Alhamdulillah aman.
0: Iya, walaupun tadi pagi baru hujannya ya. Ini untungnya cerah sekali nih malam hari ini.
1: Benar.
0: Tapi kalau hujan-hujan kayak gini dalam perjalanan biasanya itu ngefek nggak ke kucing nih kalau diajak keluar?
1: Ngefek banget. Soalnya pasti mereka mager.
0: Oh gitu ya.
1: Maunya tiduran terus.
0: Dan pendengar, bahwasanya kita ada yang spesial juga ya, yang hadir juga nanti mungkin kalau ada kesempatan bisa on cam juga. Ini ada Rocky ya tadi namanya ya. Iya. Oke, mungkin kita bercerita dulu nih, bagaimana sih komunitas pecinta kucing Palangkaraya ini ada, walaupun pasti di tiap kota ada ya. Mungkin kita ingin tahu nih, kalau di Palangkaraya sendiri itu seperti apa sih komunitas ini bergerak?
1: Berawal dari sama-sama pencinta kucing kan, sering ngumpul, sering CFD-an kan biasanya hari Minggu itu. Terus kita sepakat nih, gimana kalau kita bentuk komunitas pecinta kucing Palangkaraya sebagai wadah kita untuk bertukar informasi, keseruan, berbagi pengalaman. Cerita, pengalaman ya.
0: Oke, gitu. Jadi dan kalau boleh tahu nih, adanya komunitas ini itu sejak tahun kapan sih? Apakah baru-baru ini atau memang ini sudah lama?
1: Sejak 2017.
0: 2017, oh, cukup lama sekali ya, udah hampir bertahun-tahun nih. Lalu untuk bergabung sendiri di komunitas pecinta kucing ini, apakah ada hal-hal khusus nih, atau mungkin ada jenis-jenis khusus dari membernya, atau seperti apa sih?
1: Bebas ya.
0: Bebas aja ya.
1: Yang penting punya kucing kan.
0: Oke, okay, kan aneh ya kalau pecinta kucing tadi.
1: Mau kucing kampung, kucing ras, bebas. Yang penting punya kucing dulu.
3: Dan
1: punya
3: yang penting sayang dulu. Kucing.
0: Yang penting sayang kucing ya, itu yang paling utama. Baik, kalau boleh tahu detailnya nih, kalau dari masing-masing pribadi nih, kalau di rumah ini lagi pelihara kucing apa nih? Mungkin bisa diinfokan.
3: Dari siapa dulu?
1: Aisyah dulu.
0: Oke.
3: Kalau di rumah itu banyak sih, ada yang kampung, ada yang Maine Coon, ada yang Himalaya, ada yang Persia. Itu sih.
0: Itu ya. Kalau dari Mbak Ayu sendiri?
1: Kalau di rumah itu ada Munchkin. Itu kucing yang kakinya pendek, cebol. Terus ada Pignos yang hidungnya pesek. Ada Bengal yang kayak kucing hutan, totol-totol. Kampung juga ada, Persia ya, segitu aja sih.
0: Segitu aja ya, oke. Segitu aja tapi banyak loh. Oke, kalau boleh tahu dari Mbak Ayu nih, kenapa nih alasan memilih pelihara kucing?
1: Awalnya itu karena gemes aja ya, suka ngikutin kemana-mana. Pas di rumah makan gitu ngikutin, kok jadi kebiasaan gitu ya, setiap di mana-mana nyamperin minta makan. Akhirnya mutuskan pelihara satu. Terus pelihara satu kok kayak kasihan kesepian. Pelihara dua. Habis itu beranak gitu. Jadi banyak.
0: Jadinya banyak ya sekarang ya, karena awalnya satu kesukaan, akhirnya berkembang biak di rumah nih.
1: Jadi budak kucing sekarang.
0: jadi majikannya lebih banyak ya dari yang ngurusin satu orang. Oke. Kalau dari Mbak Isa sendiri gimana nih? Awal mulanya kenapa kok memilih kucing nih untuk dipelihara?
3: Sebenarnya saya dari kecil suka sama kucing. Tapi dulu belum ada kesempatan untuk ngerawat. Sampai akhirnya dulu dikasih tetangga karena beliau pindah, gak sanggup untuk bawa kucing. Dikasihlah dua, satu induk, satu anaknya satu masih bayi, warna putih. Terus ngelihatnya kayak, aduh jadi jatuh cinta ngelihatnya gitu kan. Terus tumbuh, seiring bertumbuhnya yang si putih ini, terus mamanya ini hamil lagi, beranak pinak lagi, terus mulai banyak. Terus makin, ya dari situlah mulai konsisten. Sebenarnya konsistennya dari waktu pertama kali diamanatkan buat ngerawat mamah dan anak yang putih,
0: bayinya itu, ini ya. Oke. Kalau boleh tahu, apakah ketika menyukai kucing ini dan mulai merawat nih, dari Mbak Isa sendiri, apakah itu sudah mengerti bagaimana merawat kucing awalnya, atau memang ini adalah perjalanan sampai sekarang? Waduh, kalau kulihat nih si Rocky, wow, besar banget loh pemirsa dan pendengar. Itu seperti apa? Apakah memang dari awal sudah mengetahui, atau memang sembari berjalan itu belajar juga?
3: Sembari berjalan itu belajar, karena jujur gak pernah melihara kucing, tiba-tiba diamanatkan, dipercayain sama owner sebelumnya. Terus dari situ kita belajar kalau ternyata makanan kucing tuh gak semua bisa diterima sama kucing itu sendiri. Jadi cocok-cocokan. Terus ternyata karakter kucing itu, tiap kucing tuh beda-beda. Kita bisa ngelihat kalau kucingnya banyak sih, kalau kucingnya cuma satu itu aja yang kita lihat. Tapi kalau kucingnya banyak, kita bisa ngelihat, oh kucing yang ini sukanya gini, kucing ini sukanya gini. Itu semuanya belajar. Terus dengan adanya komunitas pencinta kucing itu jadi lebih membantu untuk sharing-sharing. Jadi kalau misalnya kita butuh informasi sesuatu, kita bisa tanya-tanya sama mereka yang lebih berpengalaman, termasuk Mbak Yuna.
0: Oke, mantap nih. Oke, kita langsung lempar ke Mbak Yuna. Tadi sempat dikulik nih bahwasannya tidak semua makanan itu bisa diberikan kepada kucing nih Mbak. Mungkin bisa dikasih tips nih, seperti apa sih, apakah ada jenis-jenis tertentu makanan untuk jenis kucing tertentu juga?
1: Iya benar, mulai dari bayi aja tuh beda. Misalnya kitten dari usia 2 bulan itu beda, memang ada makanan khususnya. Terus dari ras juga beda, karena ada misalnya kucing yang kita bawa ini kan Maine Coon. Dia membutuhkan protein yang lebih besar karena untuk membentuk struktur tulang, tubuh dan badannya itu kan butuh banget protein yang tinggi. Jadi beda jenisnya. Lalu ada misalnya kucing British Shorthair. Itu kan kucingnya bulu pendek tapi gempal. Itu beda lagi. Kita jadi berfokus untuk jenis kucingnya, biar kita tepat ngasih makanannya yang seperti apa gitu.
0: Oke, berarti memang khusus ya, mulai anakan kucing itu juga kittennya itu juga khusus, dewasanya juga khusus, terus, seperti itu ya.
1: Terus kan ada juga kucing yang alergi, misalnya protein terlalu tinggi itu ada juga. Misalnya ada yang cocok ikan tongkol, tapi ada yang enggak. Akibatnya misalnya enggak itu dia diare, begitu. Terus kalau yang cocok ya alhamdulillah bisa gemuk, kalau enggak ya bisa diare.
0: Malah sakit ya. Oke.
1: Begitu.
0: Berarti enggak hanya manusia aja yang cocok-cocokan, bahkan kucing pun kita harus perhatikan ya untuk detailnya. Nah, selain makanan ini, apakah kayak vitamin, lalu apakah ada treatment-treatment khusus nih tentang obat supaya dia ini sehat layaknya manusia juga ya? Kita kan perlu kayak vitamin, perlu vitamin C kayak gitu. Apakah kucing seperti itu?
1: Perlu banget sih. Kayak dasarnya aja, kucing itu 3 bulan sekali setidaknya obat cacing. Terus vitamin, setidaknya tuh ada vitamin bulu. Terus dia kalau ke dokter kita biasanya cek ya, check up. Apa biasa kalau misalnya kucing kekurangan vitamin, bisa anemia juga, bisa cacingan, bisa antibodinya lemah begitu.
0: Oh, bahkan bisa cacingan juga ya kucing ini.
1: Vaksin juga. Vaksin itu perlu banget. Okay. Usia 2 bulan terus diulang per tahun begitu.
0: Baik, kita mengulik sedikit tentang vaksin nih. Kalau boleh tahu nih untuk seorang pemula biar tahu dia vaksin nih. Pastinya kita kan ke dokter. Tapi yeah, kalau kita berdiskusi, apakah teman-teman ini disampaikan, wah ini kayaknya udah waktunya vaksin nih, kayak gitu tuh. Dan jadwalnya itu seperti apa sih Mbak untuk vaksin?
1: Biasa itu minimal kalau vaksin pertama tuh berat badan 1 kilo atau usia 2 bulan. Hmm. Lalu diulang pada usia ketiga bulan, baru diulang lagi setahun sekali. Nanti seiring berjalannya waktu kita perlu setahun sekali tuh ada vaksin rabies.
0: Okay.
1: Apalagi kalau misalnya yang buat teman-teman yang pelihara kucing kampung kan biasa berkeluyuran tuh. Mana tahu kan dia bergaul dengan anjing atau dengan habis kelahi dengan anjing. Nah, itu rabies cepat banget penularannya untuk kucing yang liar di luar rumah. Okay. Jadi penting banget vaksin rabies.
0: Wah, ternyata ada vaksin khusus juga ya. Kita kan kadang mikirnya ya udah kita kasih makan, minum, udah selesai. Waduh.
1: Pembentukan antibody awal sih.
0: Pembentukan antibody awal ya, baik. Nah, biasanya nih kalau untuk pemula ya pastinya gimana sih caranya kita itu bonding sama kucing? Nah, ini kita mau dengarkan dulu kalau dari Mbak Ayu gimana sih biar bonding sama kucing yang kita punya. Kadang ini kalau dari pengalaman pribadi nih ya, itu mungkin waktu kecil bonding, tapi ketika udah besar ini dia udah mulai agak-agak bonding nih. Dia suka kabur-kaburan, kadang keluar rumah, balik-balik itu udah cemong kayak gitu. Nah, itu gimana Mbak Ayu?
1: Itu yang di luar rumah tuh nanti ada kita bahas. Okay. Tapi kalau untuk bonding sendiri dari kecil tuh pasti kita ajak main, ngasih makanan yang enak kayak creamy atau creamy treatment cheese gitu, diajak main. Nah, terus yang kucing yang sering kabur-kaburan itu mungkin biasa karena sudah memasuki usia produksi kawin ya.
0: Okay.
1: Jadi dia mau cari pasangannya. Jadi biar dia nggak kabur-kaburan gitu. Kalau kami pribadi ya, biasa kita steril sih kebiri. Jadi itu biar dia lebih sehat, hormonnya lebih stabil. Soalnya kan kasian juga kalau misalnya dia birahi nggak tersalurkan, begitu hormonnya nggak seimbang.
0: Nah, itu mendengar dan pemirsa ya, udah terjawab juga kenapa kok kucingnya suka kabur-kaburan dari rumah cari pasangan ternyata. Baik, kalau dari Mbak Isa sendiri gimana nih biar bisa bonding, apalagi waktu itu kan baru memulai, ada yang sudah dewasa indukan dan ada yang anak-anak yang mungkin masih bisa memulai bondingnya, itu gimana nih kalau dari pengalaman?
3: Sering diajak main. Baik, kalau yang kecil itu suka main, kucing itu di bawah 1 tahun itu masih kitten. Jadi tuh aktif-aktifnya lagi main. Nah, di masa-masa itu tuh sering-sering diajak main. Jadi dia ke bawah sampai besar. Apalagi kita sering kasih makan enak tuh bakal ingat dia, oh yang ini nih yang suka kasih makan enak. Kebetulan di rumah mama saya yang suka ngasih makan enak. Jadi semua kucing saya itu mama yang lengket.
0: Oke, lengketnya sama mama ya.
3: Lengketnya sama mama.
0: Oke, gitu. Berarti ini keluarga sangat mendukung semua ya.
3: Kebetulan di rumah kita ada divisinya masing-masing.
0: Oh, ada divisinya. Ada divisi makanan, ada perawatan gitu ya berarti ya.
1: Sebenarnya kalau misalnya kita cat lovers nih bukan rumah manusia, kita rumah kucing.
3: Rumah kucing.
1: Kita numpang ya.
3: Iya, betul.
0: Semua bahkan rumah ada milik kucing ya pokoknya.
3: Bahkan bedroom di rumah itu lebih besar dari kamar tidur saya.
0: Okay.
1: ngalah kan bosnya ya.
0: Oke, okay, majikannya ya, kita yang digaji nih sama mereka. Oke, okay, benar sekali nih, berarti memang harus sering-sering main, sering-sering kayak ngasih makan kayak gitu ya. Nah, kalau berbicara ngasih makan nih, apakah ada jam-jam khusus, ada kayak kalau manusia kan ada waktunya ngopi, ada waktunya makan siang nih. Kalau kucing itu ada enggak sih hal kayak gini?
3: Sepertinya ada perbedaan enggak, Mbak?
1: Kadang tuh ada dua tipe owner.
0: Okay.
1: Kadang ada yang berjam, ada ngasih per jamnya, atau ada yang selalu ngasih, misalnya kosong tetap isi. Kan ada tuh tempat makan kucing yang kayak dispenser, jadi habis langsung terisi sendiri. Kalau untuk saya pribadi tipe yang ngasih stok banyak-banyak. Soalnya kadang enggak tega kalau kosong. Sama ya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau misalnya dari teman-teman yang lain tuh ada yang misalnya jam 8 pagi, terus nanti jam 2, terus nanti ada lagi jam 8 malam begitu. Ada yang per jam gitu, nah, pakai jam. Begitu.
0: Berarti ada yang tipe yang dia itu memang sudah memiliki jadwal tertentu, ada yang udah ini otomatis kamu mau makan silakan ya, ini udah ada tersedia untuk majikan kayak
1: cuman
0: gitu.
1: Cuman kekurangannya kalau kayak saya kan biasanya nyetok banyak-banyak. Dan kalau udah lewat satu hari itu mereka udah enggak mau makan. Mungkin kayak masuk angin kali ya makanannya. Melempem.
0: Oke,
1: ya.
0: Udah kena angin gitu.
1: Jadi
0: ya.
1: Jadi itu mereka maunya yang stok baru lagi. Okay. Begitu.
0: Tapi pernah enggak ada momen itu entah iseng atau apa, coba deh gak kasih makan, mereka itu kayak ngasih kode, eh aku mau makan gitu, pernah gak?
1: Pernah.
0: Itu gimana ceritanya?
3: Terus meow meow Itu udah lebih manja, itu pasti ada maunya itu. Itu
1: kalau misal kalau di rumah dia gedor-gedor pintu.
0: Oh iya.
1: Geder-geder tuh. Pokoknya dia kayak nyakar-nyakar gitu di pintu, minta makanan udah dikasih, pas udah lahap banget tuh.
0: Oke, berarti gak manusia aja, tapi kucing pun juga ngode ya. Owner, aku lagi lapar nih, aku mau makan, kayak gitu ya. Ada bahasanya, oke. Kalau berbicara tentang stres kucing nih, terkadang ada beberapa kendala adalah bulu rontok nih ya. Nah, itu gimana sih cara kita kayak berbagi informasi, gimana sih cara mengurangi bulu ini rontok, atau ada fase-fase tertentu memang yang harus kita pahami, wah ini bakalan rontok nih gitu.
1: Kalau bulu rontok itu normal untuk jenis kucing yang long hair. Tapi kita lihat ke tingkat keparahannya. Bisa jadi dia karena stres, karena birahi tadi, terus atau karena parasit. Nah, kalau misalnya karena parasit tuh pasti parah banget, itu otomatis harus pakai obat, pakai vitamin pastinya itu. Terus kalau stres itu kita perlu waktu nenangin dia juga sih tuh. Biar nggak terlalu stres. Kalau normal yang penting disisir tiap hari aja.
0: Disisir tiap hari
1: sama
0: ya.
1: Sama grooming ya.
3: Iya, grooming. Okay.
1: Dimandiin ke salon.
0: Tapi kalau sepengalaman saya nih, kucing saya itu paling males sama yang namanya grooming atau mandi ya. Nah, itu terjadi juga nggak di Kayu sama Kaisa ini? Atau memang kucingnya itu kayak nurut-nurut, yaudah waktunya mandi gitu?
1: Rata-rata begitu. Bahkan ada yang kalau dibilang mau mandi nih, pasti pada lari sembunyi ya, saya.
3: Iya, itu termasuk salah satunya Rocky. Kalau di mau dimandiin tuh kita ngomongin dulu baik-baik. Rocky, nanti mandi ya. Soalnya kalau nggak gitu dia takut. Walaupun sebenarnya dia juga takut kalau udah diomongin. Dia udah tahu kalau bakal mau dijemput tuh dia langsung sembunyi, kayak tadi.
1: Iya, taunya mereka tuh nggak tahu ya, mungkin memorinya nggak suka kali ya sama air ya gitu. Jadi kalau udah mau dimandiin pasti tahu aja, kayak ada sinyalnya ya.
0: Iya, waduh, ini waktunya mandi nih. Waktunya ngambek gitu.
1: Iya, bisa sembunyi gitu.
0: Oke, oke. Nah, kalau boleh tahu nih, ketika mungkin kalau beberapa pemula kan dipikirnya mungkin belum mengenal, terlalu mengenal grooming, akhirnya dimandikan sendiri nih. Nah, kalau mungkin boleh kasih masukan gak untuk cara mandiin sendiri nih, apakah pakai air dingin, air hangat atau gimana, atau udah mending di grooming aja, cari pet shop untuk grooming gitu. Benar. Gimana?
1: Kalau untuk grooming kucing sih harus air hangat.
0: Oke. Okay.
1: Terus kalau misalnya mau ke pet shop tuh memang lebih praktisnya ke pet shop sih. Di Palangka kan juga banyak, di Staji, di Raja Wali itu kan banyak banget. Lebih baik ke sana karena memang lebih profesionalnya kan. Karena mandiin kucing itu nggak cukup hanya pakai sampo. Karena bulu mereka tuh tebel banget, harus berstep-step, benar-benar sampai ke dasar itu bahan samponya tuh nggak main-main gitu nah. Jadi kalau kita mandiin sendiri tuh capek banget, capek malahan banget sih. Blowernya lagi ya.
3: Iya, belum lagi
0: buat ngeringinnya ya. Oke, oke. Okay, okay. Nah, itu ya mendingan, jadi jangan asal-asalan tiba-tiba mandiin pakai air dingin. Waduh, dia
3: mau kena cakar.
0: Trauma ya pasti.
3: Apalagi kitten yang dimandiin pakai air dingin,
1: bisa sakit kali ya.
0: Iya. Oke, okay, berarti ya tahan tubuhnya untuk kitten lebih rendah lagi ya daripada
1: terus
0: yang
1: kalau
0: dewasa.
1: Kalau mandiin kucing tuh harus diperhatikan cuacanya.
3: Iya, betul.
1: Jangan cuaca lagi mendung tuh enggak boleh. Misalnya malamnya hujan terus kita mandiin pagi enggak boleh. Okay. Karena bisa flu kucingnya begitu.
0: Oke, okay. Oh, kalau flu ini biasanya yang ada ingusnya di hidung itu ya.
1: Demam kayak gitu. Jadi karena kita nggak bisa sembarangan mandiin kucing, begitu.
0: Jadi harus lihat situasi dan kondisi cuaca juga ya pastinya. Oke, okay. Nah tadi kan dibilang bahwasannya kucing ini juga bisa terkena parasit nih. Nah, kalau dari sepengalamannya kakak-kakak nih, ketika apakah ada tanda-tanda ketika kucing ini tuh dia terkena parasit atau mungkin terkena sakit? Apakah aktivitasnya menurun atau mungkin waktu ngecek-ngecek kadang-kadang ada yang terlambat nih ya, kayak oh ternyata terkena sakit atau terkena parasit, itu gimana sih kita kayak mengetahui lebih dininya?
3: Kucing itu kalau tanda-tanda sakit dia aktivitasnya menurun. Yang biasanya suka main jadi pendiam, yang biasanya suka ngumpul-ngumpul lebih memilih pojokan sendiri, terus juga nggak mau makan, bahkan kadang makannya sampai nggak disentuh. Pokoknya kalau kucing itu sampai nggak mau makan berarti itu udah lumayan parah itu, karena selama dia masih mau makan masih oke. Kalau misalnya dia nggak mau makan sendiri, coba kita bantu pipetin
0: pakai
3: makanan basah.
0: Berarti tanda pertamanya adalah nggak mau makan dalam jeda yang agak lama gitu ya. Oke.
3: Dan juga aktivitasnya menurun.
0: Oke.
3: Bisa dilengkapi, Mbak
1: Yuna? Terus kalau tambahan untuk parasit tuh yang misalnya terlambat banget nih, pasti tiba-tiba kita nemuin kutu di bulunya. atau jamur di, dan paling parahnya lagi misalnya di kupingnya tuh kayak jamur berkerak itu udah skabies banget itu. Itu mungkin karena benar-benar nggak dirawat bisa sampai seperti itu.
0: Bisa sampai seperti itu. Itu bisa menular kah atau seperti apa?
1: Itu pastinya menular.
0: Okay.
1: Cepat banget menularnya, apalagi kalau yang kayak jamur ya.
3: Iya.
1: Kita ke manusia aja cepat banget.
3: Juga bisa.
1: Makanya perawatan tuh penting banget, kayak minimal di grooming sebulan sekali. Terus obat cacing, tetes kutu itu penting banget buat perawatan. Karena ketika kita sudah memelihara kucing itu kan bukan sekedar lucu-lucu atau main-mainnya aja lagi.
0: Iya,
1: maintenance-nya perlu banget ya.
3: Okay. Iya, komitmen dan konsisten.
1: Iya, modal dan
3: modal
1: waktu.
3: Juga. Oh iya, dan waktu dan tenaga juga.
0: Oke. Okay. Berbicara tentang modal nih, biasanya kalau untuk kita pemula itu apa aja sih yang harus dipersiapkan di rumah untuk bisa dibilang oke, aku siap memelihara kucing seperti itu.
1: Sebenarnya kalau modal tuh relatif ya saya.
3: Iya,
1: mau melihara kucing jenis seperti apa, atau mau diperlakukan seperti apa. Kalau low budget mungkin bisa juga,
3: bisa,
1: tapi nggak maksimal ya saya.
0: Tapi kayak nanggung banget nggak sih?
1: Iya, makanya buat cat lovers dimanapun berada, kalau misalnya benar-benar mau pelihara kucing atau baru mau belajar, mendingan pelihara kucing kampung dulu ya.
3: Iya, betul.
0: Untuk belajar.
1: Untuk belajar, soalnya
3: kita menyelamatkan kucing-kucing jalanan.
1: Soalnya kayak kucing ras itu butuh vaksin, butuh tempat yang nyaman, makanan yang berkualitas.
3: Bulunya lagi.
1: Nggak bisa

0: Kembali ke komunitas nih ya, apakah sering nih kayak ngadain kegiatan, oke kita apa ya namanya, ke street ngasih street food street buat mereka gitu-gitu ya, street feeding tuh apakah pernah nih?
1: Pernah, kalau misalnya street feeding itu tuh kita mungkin agenda beberapa bulan sekali, tergantung anggotanya yang bersedia kan. Terus kalau misalnya untuk agenda mingguan kita ada car free day. Walaupun gak setiap minggu ya, karena cuaca
0: juga. Lihat cuaca juga kan, nah, karena ada kucing.
1: Terus kalau untuk tahunan biasanya kita ada event fun cat show.
0: Okay.
1: Di kadang tuh kalau misalnya difasilitasi oleh pihak manapun kan kita bisa. Kemarin itu ada di mall ya?
2: Iya, ada di Lipo.
1: Di Lipo.
0: Oke. Okay. Kalau Instagramnya sendiri itu apakah kayak yang KPK_PKI ini?
1: Iya benar.
0: Oke, nah ini coba saya cek nih ya pendengar dan pemirsa ya. Di sini ada kegiatan bahwa tentang Car Free Day nih. Kalau Car Free Day ini biasanya ngumpulnya di area mana nih?
1: Di area
2: teduh sih yang pasti ya. Area teduh kesian kucing.
0: Iya, paling sering di daerah mana nih?
1: Kalau misalnya biasa ada kadang ada di pintu masuk daerah Car Free Day kita pakai tenda. Tapi kalau misalnya enggak pakai tenda kita di daerah mana ya? Itu depan
2: hotel Danang Tingang.
0: Oh, depan hotel Danang Tingang sini ya.
2: Itu di situ.
1: Yang ada pohon-pohonnya.
0: Oke. Okay. Wah, ini ada juga lomba foto dengan hewan kesayangan. Ini apakah event tahunan atau seperti apa nih,
1: Bayu? Tahunan itu. Ada lomba makan. Ada lomba fashion show juga, lomba lari begitu.
0: Tapi ini lari kucing ya?
1: Iya.
0: Bukan lari manusia ya. Oke nih buat pendengar dan pemirsa yang mau kepoin aktivitasnya itu bisa banget nih ini cek di Instagramnya ya di KPK_PKY ya, iya. Atau mungkin bisa ketik komunitas pecinta kucing PKY nih. Wah, seru sekali nih. Di sini juga ada edukasi-edukasi juga ya, Mbak ya?
1: Iya.
0: Oke, siap. Biasanya kalau teman-teman ngumpul gitu dari jam berapa sampai jam berapa nih?
1: Kalau di CFD dari jam 7 sampai jam 10 biasa.
0: Sampai pagi. Jam 10 ya.
1: Kalau enggak sampai jam 9. Kalau udah panas pulang kali ya.
0: Kalau udah panas pulang sama kalau kucingnya udah aduh nih kapan pulangnya gitu ya. Oke. Nah, pastinya kalau ke Car Free Day ini ada perjalanan yang harus ditempuh dari rumah ke tempat nih. Apakah ini tuh juga ngaruh pada stres kucing atau seperti apa sih?
2: Wah, betul.
1: Pengaruh sekali.
0: Pengaruh sekali ya. Itu apakah ada treatment khusus nih biar ada nih nyampe sana biar kucingnya enggak stres banget kayak gimana sih?
1: Kasih snack aja kali.
0: Oh, berarti emang harus ada gajiannya nih snack.
1: Upahnya.
2: Disogok dulu
0: ya pakai ini pakai snack nih. Oke. Okay. Tapi yang paling parah pernah enggak beberapa video saya lihat itu mungkin kayak di TikTok atau apa itu bahkan kucing bisa sampai terengah-engah. Nah, itu kalau dari pengalaman sendiri tuh biasanya kenapa sih?
1: Suhu, kepanasan.
0: Kepanasan ya.
1: Stres
0: gitu. Berarti harus kita perhatikan sekali ya untuk itu ya.
1: Sensitif nih kucing ini sama suhu. Soalnya bisa head stroke kayak gitu kan. Waktu beberapa tahun yang lalu tuh ada kan kita yang, bukan berapa tahun ya, berapa bulan yang lalu yang panas ekstrim tuh kan.
0: Iya.
1: Itu banyak kasus kucing kena head stroke, mati mendadak. Itu karena cuacanya kan sampai berapa ya, suhu 40 kalau rasanya waktu
0: batasnya
1: itu.
0: Ya waktu
1: iya, itu kucingnya tiba-tiba head stroke langsung
0: meninggal.
1: Nah, terus gitu. Ada juga yang kayak cuaca misalnya hujan terus kan hipotermia. Walaupun kucingnya sih sehat lincah, tahu-tahu pas subuh habis hujan langsung lewat juga.
0: Berarti memang benar-benar harus diperhatikan ya ini kondisi suhu di rumah juga ya. Oke. Nah, kalau boleh dibilang nih bagi pemula itu biasanya kita kan kayak ada meninggalkan rumah dalam jangka panjang nih. Boleh enggak dikasih tip gimana sih biar kita itu mantau kucingnya itu aman? Apakah dari kakak-kakak ini juga ada yang namanya hotel kucing ya? Apakah bisa dipercayakan ke hotel kucing atau seperti apa sih tipsnya?
1: Kalau misalnya yang sehari udah kebiasaan ninggalin kucingnya bisa pakai CCTV di rumah.
0: Okay.
1: Kalau yang mau nitip di pet hotel pastikan dulu emang udah kenal. Soalnya kan banyak pet hotel di Palangkaraya kan banyak pilihan. Jadi tergantung pelanggannya lagi ya.
2: Iya.
1: Mau di mana gitu.
0: Tapi paling sering diajak jalan-jalan atau udah kamu di rumah aja tunggu aku pulang atau gimana?
1: Kalau diajak jalan malah stres ya.
2: Iya.
0: Oh, malah stres ya. Okay.
1: Kalau saya dulu pernah sih ke Banjar kemana bawa kucing sampai kita cari hotel tuh yang mau nerima kucing dulu.
0: Oh, itu susahnya juga ya?
1: Iya, susahnya mereka itu nggak semua hotel bisa nerima ya. begitu. Jadi ya udah, mendingan kita titip aja dulu di pet hotel, yang penting bisa ngawasin dan benar-benar bertanggung jawab begitu.
0: Oke. Nah, ini kalau kita bicara sifat kucing ya, pernah enggak kayak sebel banget

0: sama nih kucing kayaknya kayak gitu. Pernah enggak?
1: Pernah enggak sih?
0: Atau mungkin dari kelakuannya juga, aduh kamu itu jangan kayak gini gini gitu.
1: Pernah.
0: Itu kan kenapa tuh kenapa?
1: Memang karakternya begitu sih. Suka manjat-manjat itu kayak, okay. Jangan manjat-manjat, tetap aja manjat-manjat. Kucing itu kepoan.
0: Kepoan.
1: Kepoan. Dan rasa keponya tuh tergantung kalau dari pengalaman pribadi ya, beda-beda. Ada yang rasa keponya tuh tinggi, ada juga yang biasa aja. Nah, yang tinggi itu biasanya sampai manjat-manjat gitu.
0: Wah, benar-benar ya. Berarti kalau boleh dibilang barang-barang di rumah ini aman enggak?
1: Enggak.
2: Tidak, kayaknya udah jatuh-jatuh semua ya, pecah.
1: Iya, betul.
2: Udah enggak bisa punya apa-apa kayaknya.
0: Mending kayak halaman luas itu aja lah ya buat mereka main gitu. Iya,
2: kita sampai ngalah loh enggak punya kursi di rumah.
0: Karena sering dicakar.
1: Iya, benar banget. Jadi rumah kita kucing friendly sekarang.
0: Kucing friendly ya.
2: Segala pas-pas bunga enggak ada ya.
1: Diamanin enggak sih?
0: Di atas-atas gitu ya.
1: Pas bunga enggak ada yang bahan plastik semua.
0: Bahan plastik semua untuk keamanan kan kucing. Iya sih ya. Karena keselamatan juga ya tentunya.
2: Mengutamakan majikan dulu.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya takut kenapa-kenapa kan. Kan kita enggak setiap hari stay 24 jam di rumah. Jadi kita ninggalin rumah tuh dalam keadaan aman juga. Walaupun bisa dipantau CCTV, tapi kan kalau bisa ada apa-apa CCTV enggak bisa ngapa-ngapain.
0: Iya sih. Betul sekali.
2: Malah kayak aduh jangan
1: gitu.
2: Panik nanti.
0: Oke. Nah, kita kembali lagi nih ke bagaimana seorang pemula ini menyiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk pelihara kucing. Nah seperti itu apa aja sih?
2: Pertama, kandang. Kandang yang nyaman, jangan yang kecil.
0: Okay.
2: Terus
1: jangan yang pas-pasan ya Mbak, yang kasihan enggak bisa.
2: Soalnya kan biar bisa main di dalamnya. Terus tempat pupnya, WC kucingnya, terus makanan yang bergizi. Terus apa lagi sah? Vitamin ya.
1: Vitamin.
2: Minimal yang dari pet shop deh.
0: Minimal pet shop ya.
2: Okay. Terus pastikan kucingnya udah vaksin, udah pemberian vitamin, obat cacing, tetes kutu begitu.
0: Oke, okay. itu hal dasar ya dasar pokoknya banget, ya. Itu dasar banget. Oke. Okay. Nah, kalau boleh tahu nih masalah pasir, apakah ada pasir khusus atau seperti apa sih?
1: Pasir bangunan gitu.
0: Kan bisa jadi ya.
2: Sebenarnya kalau versi low budgetnya pasir bangunan bisa.
0: Oke. Okay. Bener. Oh, beneran bisa. Oh, beneran bisa ya.
2: Sekali pakai langsung buang.
0: Oke, okay. Capek di kita ya.
2: Terus kan ada tuh pasir yang dari tofu yang ramah lingkungan bisa dibuang di toilet.
0: Okay.
2: Bisa. Terus ada yang pasir gumpal.
1: Iya, yang pasir gumpal.
2: Terus ada yang pasir wangi juga kan?
1: Iya,
2: tergantung dari harganya juga sih, dari budget modal si owner gitu.
0: Oke, kalau yang paling simple dan memudahkan para majikan, para babu ya. Para babu ini biasanya pakai apa nih kalau disarankan?
2: Pasir gumpal
0: ya. Kenapa itu? Wangi. Apa daya serapnya atau kayak gimana?
1: Iya, daya serap. Terus biar enak sih ngebersihinnya, cuman ngebersihin yang itunya aja.
2: Yang kena pipisnya, yang kena pupnya.
0: Oh, berarti langsung ketika pipis dia sudah menggumpal sendiri, jadi kita tinggal buangin yang gumpal-gumpal aja ya.
2: Yang penting kualitasnya yang bagus, jangan yang murahan. Soalnya kalau kena basah malah jadi kayak bubur ya, kalau yang murahan itu.
0: Malah kita nyuci ya jadinya. Bener, ya.
2: Nyuci ribet banget. Jadi
1: dua kali kerja.
2: Jadi kan kadang ada efisiensi waktu, jadi pilih yang kualitas bagus gitu sekalian.
0: Biasanya kalau durasi untuk membersihkan tempat pasir kucing ini berapa lama sih biasanya? Kadang kan ada yang sampai benar-benar mungkin ini sampai numpuk banget, bau banget baru dibersihin atau kayak gimana sih?
2: Kalau kita enggak ya.
1: Kalau kita enggak.
2: Sehari sekali.
0: Enggak
2: sih, maksudnya sehari dua kali. Pagi. Okay. Maksudnya saat palingan sebentar aja angkat bersihkan. Iya. Tapi kalau untuk ngebersihin full banget, deep cleaning.
0: Okay.
2: Mungkin bisa lama banget ya, soalnya
1: lama banget.
2: Sambil nyiram-nyiram dinding.
1: Iya, betul.
2: Ikat-ikat lantainya.
0: Jadi sekalian ya langsung deep cleaning.
2: Deep cleaningnya biasanya tuh seminggu sekali ya.
0: Seminggu sekali ya. Untuk kebersihan kandang juga ya itu semuanya ya.
2: Benar.
0: Oke. Nah, dari segi makanan sendiri tuh nanti apakah ngaruh juga gak ke feces dari kucing ini?
1: Nah itu tadi yang balik ke cocok-cocokan. Karena nanti kalau misalnya nggak cocok dia malah jadinya encer,
2: diare.
1: Jadi diare.
0: Jadi bubur beneran ya itu nanti.
2: Kan baunya luar biasa ya.
1: Iya betul.
0: Tips biar nggak bau banget ini gimana sih? Biasanya kan dia satu ruangan itu bener-bener wah gitu.
2: Pertama makanannya yang bagus ya. Jangan terlalu sering kayak yang wet food gitu kan. Terus yang kedua pasirnya yang wangi.
1: Pasirnya yang wangi.
2: Terus siapkan pewangi ruangan juga deh biar gak bau kalau misalnya dalam ruangan. Terus ruangan tuh kalau bisa ada exhaustnya. Jadi udaranya kesedot.
0: Oke, gitu. Jadi pergantian udaranya itu penting ya.
2: Sirkulasi udara.
0: Sirkulasi udaranya baik. Nah, kalau boleh dibilang nih, kita kan harus mengerti dari masing-masing karakter, bahkan mungkin dari satu indukan ada 5 anak kucing, 5-5-nya kadang juga berbeda nih.
1: Berbeda.
0: Iya kan ya. Nah, itu gimana sih mengetahui dari karakter itu, apakah juga ada cerita pernah nih ya mereka itu berantem atau seperti apa? Itu akhirnya kita itu yang benar-benar jadi orang tuanya mereka. Itu kayak gimana? Apakah ada pengalaman seperti itu?
2: Pasti ada lah. Pasti ada. Okay. Karena tiap hari kan kita bareng mereka ya. Jadi ya, kelihatan tuh misalnya ada nih, misalnya dia 3 ekor.
0: Iya.
2: Ada yang satu suka loncat tinggi, terus ada yang satu itu cuman kita pangku aja, dia mau loncat aja takut gitu kan.
0: Okay.
2: Itu kelihatan banget dari kegiatan kita sehari-hari sama mereka. Jadi begitu aja.
1: Jadi cara mengenali karakter mereka tuh interaksi tiap hari.
0: Interaksi tiap hari ya tentunya. Oke, okay. Baik, kalau misal nih beranak pinak banyak nih ya, apakah open adopt ini itu diperkenankan, atau apakah, saya pernah mendengar tentang istilah mahar-mahar seperti itu. Nah itu seperti apa sih, mungkin bisa diceritakan untuk pemula. Sebenarnya saya ingin memelihara tapi saya tidak tahu caranya seperti apa itu.
2: Kalau untuk mahar itu sah-sah aja ya, sah.
0: Okay.
2: Soalnya kan di balik kucing yang lucu diadop itu kan ada perjuangan buat bikin dia cantik gitu kan, dari makanannya, dari vitaminnya. Jadi wajar aja sih pakai mahar.
0: Okay.
1: Betul.
2: Jadi siapkan aja mahar sesuai dengan kualitas ya.
0: Iya. Okay. Jadi biasanya, tergantung kesepakatan aja ya. Benar. Ya.
2: Okay. Biasanya kan hati-hati juga nih kalau mau adop, jangan tergiur dengan mahar murah. Takutnya dia kutuan, cacingan atau bahkan sakit. Soalnya dari pengalaman teman-teman yang lalu-lalu pernah habis ngadop kucing, baru satu hari di rumah langsung masuk rumah sakit gitu ya.
0: Okay.
2: Karena memang kucingnya kurang sehat gitu. Iya. Tergiur harga murah dengan rasnya yang cantik begitu. Okay.
0: Berarti memang baiknya untuk pertama kali langsung dibawa ke dokter ya, langsung ke pet shop gitu ya.
2: Bisa juga sih, nggak harus ke dokter. Kita harus punya nih, lihat apakah bersih kucingnya. Okay. Kan bisa tuh kita transaksi langsung ketemuan, jangan COD.
0: Okay. Nah ini gimana dong tipsnya kalau mau waktu COD, bukan COD ya, waktu tahu nih bentuk kucingnya apa aja sih yang harus diperiksa?
2: Dibuka dulu bulunya, diraba.
0: Okay.
2: Dibuka-buka ada kutu nggak? Kalau nggak biasa ada jamur ya saya.
1: Iya ada jamur.
2: Terus bagian bokong kucing tuh bersih nggak? Kalau misalnya ada kotoran-kotoran gitu takutnya mencret. Ditanya juga kan sama ownernya, makannya gimana, terus fesesnya gimana, begitu. Jadi kejujuran utama juga sih sebenarnya buat yang breeder kucing di luar sana tuh harus jujur sih buat adopter baru.
0: Nah biar itu ya, memang pengetahuan kayak gini tuh dasar banget ya, harus kita ketahui banget ya. Oke, wah ini waktunya mepet sekali ya, gak terasa. Sebenarnya pengen cerita banyak dan banyak yang ingin saya kulik lagi tentunya. Dan mungkin buat closing statement nih, apa nih pesan buat teman-teman pecinta kucing yang ingin memulai pelihara kucing di rumah nih, silakan Bayu.
2: Buat teman-teman yang mau pelihara kucing, pastikan kalian emang udah siap dari mental, dana, terus waktu. Soalnya ketika kita sudah memutuskan untuk memelihara mereka tuh bukan sekedar lucu-lucuan atau bermain bersama, tapi udah menyangkut konsisten dan
1: komitmen
2: kita begitu. Jadi jangan sampai kita sudah ngerawat, sudah beli, tapi kita nggak tanggung jawab, itu kan kasihan ke hewannya lagi.
0: Betul sekali.
2: Begitu.
0: Kalau dari Mbak Aisyah gimana?
1: Kebetulan kurang lebih ya.
0: Okay.
1: Jadi untuk teman-teman kalau mau ngerawat kucing, ya pasti harus modal ya, waktu.
2: Benar.
1: Ya. Terus juga kalau sudah siap ngerawat kucing harus siap juga dengan segala resiko-resikonya gitu. Terus juga kita harus sering ajak main, karena percuma kita adopt kucing mahal-mahal biar kelihatan ih keren banget lu punya British Shorthair, lu punya Maine Coon, tapi nggak diajak main, itu malah bondingnya juga jadi nggak ada lah gitu. Jadi kan kayak
2: kucing galak ya.
1: Iya, jadi malah kucing galak. Jadi sebenarnya kucing galak
0: jadi
1: itu
0: nyiksa ya,
1: karena gak ada bonding sama ownernya. Gitu.
0: Harusnya yang nurut, yang nempel, itu berarti wah bener-bener bonding ya.
1: Iya betul.
0: Kalau dia galak sama orang ini, wah berarti ada yang bertanyakan nih dari di belakang layar.
1: Kucingnya berarti gak percaya sama ownernya sendiri, apalagi sama orang lain.
0: Nah itu ya mendengar ya. Oke. Kalau mau ketemu teman-teman nih, mungkin di Car Free Day atau apa, kita bisa cek di mana nih Mbak?
2: biasa kita ada di Facebook, di grup Facebook komunitas pecinta kucing Palangkaraya. Biasa kita ada ngasih jadwal besok, misalnya minggu, CFD yuk ketemu gitu. Kayak kemarin kita ada jadwal ngabuburit ya,
1: cat buburit
2: di Pasar Mini Yosudarso di situ. Jadi kan kita bikin undangan pasti ada di Instagramnya, pasti ada.
1: Baik, jadi cek berarti, aja Instagramnya,
0: cek guys. Cek aja Instagram dan follow ya tentunya ya. Jangan sampai nggak di follow nih. Baik mendengar, tak terasa nih ya kita hampir mendekati waktu injury time tentunya. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang telah mengikuti perbincangan hangat seputar perawatan dan pemeliharaan kucing bagi pemula di rumah. Atau mungkin ada tema yang ingin Anda ketahui, Anda bahas, tentunya ingin Anda kepoin bersama komunitas pecinta kucing Palangkaraya, Anda bisa mengirimkan ke Prosatu RRI Palangkaraya tentunya. Ingin membahas apa nih bersama teman-teman komunitas pecinta kucing Palangkaraya nih. Terima kasih banyak atas kehadiran dari Kak Ayu dan Kak Aisyah ya. Terima kasih ilmunya untuk teman-teman yang ingin baru memulai. Mungkin untuk kelanjutannya bisa hadir di Car Free Day ya. Mungkin bisa join juga nih, kali aja nanti bisa ikut semua kegiatannya nih. Entah nanti ada cat show, ada apa, itu kan seru banget ya tentunya. Nah, banyak sekali hal menarik yang telah kita dengarkan malam hari ini, mulai dari cara merawat kucing dengan benar tentunya, lalu ada memahami kebutuhannya juga, lalu bagaimana sih membangun hubungan erat dengan hewan peliharaan kita, khususnya kucing nih. Semoga informasi yang telah kita sampaikan, kita bagikan, kita diskusikan malam hari ini jadi pengetahuan yang bermanfaat ya, khususnya bagi Anda yang baru ingin memulai perjalanan sebagai pecinta kucing di rumah. Baik, tetap bersama kami di Prosatu RRI Palangkaraya, karena saat lagi akan kami hadirkan di ruang dengan

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda yang selalu ditunggu-tunggu nih setiap malam, yakni Melody Memory.

0: Ya, mendengar kembali lagi bersama saya Uta dalam Melodi Memori malam hari ini ya. Dan sudah ada dua penelpon masuk nih. Yang pertama kita sapa terlebih dahulu ya. Buat Anda nanti yang mau bergabung, Anda bisa bergabung di line teleponnya di 0536-3221-779 atau bisa juga di nomor WhatsApp di 0811-5203-123. Dan pendengar, mari kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Melodi Memori.
1: Halo.
0: Iya.
1: Selamat malam Melodi Memori, Ade Ota.
0: Selamat malam Mbakku, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Kabar baik, sehat puji Tuhan. Gimana sebaliknya, Dek?
0: Sebaliknya kabar baik di sini puji Tuhan dan malam hari ini cuaca mendukung
1: nih. Ramai sekali lah malam ini, malam Minggu ya.
0: Iya.
1: Malam Minggu.
0: Selamat malam juga.
1: Konser di Bundaran.
0: Ada konsernya Pasha nih di Bundaran. Mau lagu apa?
1: Malas saya. Di rumah aja.
0: Di rumah aja, enggak mau keluar nih.
1: Iya, enggak ada.
0: Karena rame ya.
1: Iya, memang rame.
0: Betul banget.
1: Lagu ya.
0: Oke, silakan.
1: Dari apa itu? Aku menangis untukmu.
0: Aku menangis untukmu.
1: Ya, dari Meti lah, Meti Purnama.
0: Dari Meti Purnama. Oke, sudah ada ya, nih. Salamnya ya. Silakan.
1: Putra CR, Abang Agau, Ayu, Babung, Sasa, Ayah, Panaparang Putri, Bat Bang Pandu juga, Putra Pangkalan, Bun Pakuma, Sampit, Yas Lawyer, Bat Erwin juga ya, Bat Reno.
0: Baik.
1: Buat Ayah, buat Petuni, mungkin kita rangkul aja lah dari A sampai Z tanpa kecuali. Oh, Mama Yuda, dengan okay. Bang John, Ayu Mama Yuda di Sampit. Sapa dirimu. Itulah kita rangkul dari A sampai Z tanpa kecuali bata di otak serta dengan peraturnya. Salam sehat selalu. Terima
0: Amin.
1: Kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam, Bel. Sehat selalu ya buat Mbakku yang satu ini nih, selalu ditunggu juga ya di gabung request-requestnya nih. Baik, langsung saja tadi yang disebut pertama kali salamnya nih siapa? Bang Putra CR. Bang Putra, halo, selamat malam.
2: Selamat malam juga, selamat bermalam minggu.
0: Selamat bermalam minggu juga nih buat Bang Putra juga. Kita malam mingguan berdua ya nih.
2: Malam minggunya di rumah aja, malas keluar, padahal ramai Bundaran itu.
0: Iya, ada konser nih, ramai banget sama ada pameran ya, UMKM nih.
2: Itu di Bundaran tuh.
0: Kalaupun mixer ini bisa dibawa ke sana, sudah bawa ke sana nih sama saya.
2: Konser ku rusak Bang, gak bisa hidup.
0: Lu kenapa lu Bang Putra?
2: Gak tahu, gak bisa hidup.
0: Tapi udah dicek ke bengkel lah.
2: Mana ada buka bengkel malam?
0: Oh, barusan mogoknya.
2: Iya.
0: Aduh, berarti memang nggak boleh malam mingguan keluar.
2: Makanya aku tuh nggak jadi.
0: Harus nemenin Uta di udara.
2: Ya, mendingan di rumah aja, aku bilang. Sering aja aku nonton nunggu itu.
0: Iya, bener banget nih. Kan kayaknya datang Pasha aja juga.
2: Kapan-kapan lagi ada deh.
0: Bener banget. Bang Putra mau lagu apa nih malam hari ini?
2: Dari Obi Mesak ya.
0: Dari Obi Mesak nih, oke. Yang apa?
2: Memori.
0: Memori. Oke, salamnya mau buat siapa nih?
2: Buat Elisa tadi. Juga buat Sasa. Mbak Weni. Diona. Terus buat Putra Pangkalan Bon. Pada Bunda Peti, Mama Demi, Bapak Tony, Pak Umay, Abang Agau, buatnya Pak Freddy, Mama Sri. Kayaknya buat semua aja Bang, ada sampai jet aja.
0: Siap.
2: Buat Bang Uta, selamat malam, terima kasih.
0: Selamat malam juga nih buat Bang Putra, selamat malam minggu juga ya Bang Putra. Waduh, gak jadi nonton konser nih, jadi nemenin Uta di udara ya. Semoga besok pagi sudah ada bengkel langsung buka ya, biar Bang Putra bisa beraktivitas nih. Baik, mendengar langsung saja ya dari Bang Putra. Kita yang mau bergabung nih bisa ya di line telepon di 0536-3221-779 nih, atau bisa juga di nomor WhatsApp di 0811-5203-123. Baik, sudah ada yang terhubung ya di nomor line telepon. Halo, selamat malam Melodi Memori.
3: Malam kembali dalam Melodi Memori.
0: Mantap. Dengan abang siapa ini?
3: Selamat bermalam minggu ya.
0: Selamat bermalam minggu juga, Bang.
3: Cuacanya panas, hujannya nggak ada nih.
0: Setuju sekali, bahkan seharian mataharinya ya. Terik sekali.
3: Mau minta lagu ini.
0: Mau lagu apa?
3: Dari Kerispati.
0: Kerispati.
3: Terlalu padam dari Kerispati.
0: Ini jangan-jangan karena pemadaman bergilir nih, akhirnya terlalu padam. Ya.
3: Yang Putri itu mau minta lagu katanya.
0: Yang Putri mau minta lagu, mau lagu dari apa?
3: Dari Titik Sandora.
0: Dari
3: Percayalah Harapan dan Cinta.
0: Titik Sandora ya?
3: Iya.
0: Harapan dan Cinta.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Harapanlah buatnya Elisa dari Salam Balik kembali. Mm-hmm. Buatnya Bang Uta juga. Mm-hmm. Salam sehat, salam semangat.
0: Semangat.
3: Buat Putra CR, buat Tony juga, buat Majoda dan Mas Johnnya, buatnya Bang Agau juga, buat Bung Pandu, buatnya Mbak Weni juga, apa kabarnya, selamat malam, buat apa lagi ya, ya buat Sasa juga. Buat semua aja ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya, ucapkan salam sehat.
0: Amin.
3: Salam semangat.
0: Siap.
3: Semoga selalu terhibur. Mm-hmm. Buat Bang Uta.
0: Siap.
3: Salam sehat dan semangat.
0: Amin.
3: Dan selalu eksis.
0: Amin.
3: Terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih ya. Banyak.
3: Buat Bang Uma juga.
0: Iya, siap.
3: Uma ya hampir kau lupa.
0: Mm-hmm. Waduh, jangan
3: buat
0: ketinggalan.
3: Buat juga yang seloyor. Ya, untuk semua aja ya.
0: Baik.
3: Bang Uta, makasih. Selamat malam.
0: Sama-sama, selamat malam Abang. Sehat selalu ya buat Eyang Uti juga nih. Sehat selalu, diberi kelancaran semuanya ya. Rezekinya lancar semuanya, amin. Baik, langsung ya ada Bang Tony yang sudah antri di depan pintu nih sama Mbak Sasa nih. Tapi Mbak Sasa kayaknya tersendul dulu ya dari Bang Tony. Halo, selamat malam Bang Tony, Melody Memory.
4: Selamat malam. Melody Memory.
0: Mantap, gimana nih? Cuacanya aman, kabarnya aman.
4: Bagus.
0: Kabar aman ya?
4: Iya.
0: Ini tadi macet sekali nih di area bundaran.
4: Di sini ada juga jaranan.
0: Ada. Acara apa, Bang?
4: Dari pagi tadi itu jaran ini kuda lumping.
0: Waduh, ada kuda lumping.
4: Iya, dari dekat ini kurang lebih 50 meter dari rumah.
0: Wah, kayaknya Uta tadi harusnya gabung ya biar berot sekalian.
4: Iya, sekarang ini apa? Campur Sari itu gimana
0: nih? Wah, ya, enak nih. Campur Sari lagu-lagunya nih Ken Salindri. Wah, mantap.
4: Lagu-lagu Jawa. Iya.
0: Gimana
4: dari rumah aja banyak tadi ada yang jualan apa segala macam.
0: Aman aja ya.
4: Aman, di sini aman.
0: Siap. Bang Tony malam hari ini mau ditemanin lagu dari siapa nih?
4: Dari Aprilian aja ya.
0: Aprilian, judulnya?
4: Satu Rasa Satu Cinta.
0: Satu Rasa Satu Cinta. Oke. Salamnya mau buat siapa?
4: Alhamdulillah. Bapak Naparo sama keluarganya salam sehat ya. Mbak Sasa, Mbak Susi juga. Terus Mbak Lisa, Putra CR tadi ya, Mbak Agau, Bu Mary Sampit, Yan Selajar, Bung Jepri, Bung Erwin juga,
0: baik.
4: Moreno, Mama Yuda, Mbak Weni, Bu Pandu, terus Mama Lili ya, kilometer 9. Yang lain kita rangkul semuanya.
0: Baik, siap.
4: Sampai kecuali. Bung Uta, selamat bermalam minggu di udara.
0: Hei, pinginnya ke bundaran nonton pasca.
4: Tapi padat juga di bundaran.
0: Iya betul sekali, pasti kalau konser tuh benar-benar ya. Padat sekali nih, banyak orang.
4: Ungu ya malam ini.
0: Iya, ungu malam hari ini. Bang Tony juga ya, selamat bermalam minggu. Terima kasih sudah ditemani ya, di udara.
4: Terima kasih ya.
0: Baik, malam, terima kasih. Terus. Salam sehat juga buat Bang Tony.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih banyak Bang Tony. Ini seneng banget nih ditemanin ya malam-malam di udara. Terima kasih banyak ya pendengar Melody Memory. Kita konser sendiri nih ya. Oke. Baik pendengar, sudah masuk nih penelpon nih. Waduh, ini pintunya berdesak-desakan sekali nih. Kita coba masuk dulu ya ini. Satu. Halo, selamat malam Melody Memory.
5: Selamat malam Melody Memory.
0: Iya, ini kalau sendul-sendulan pintu memang enggak masuk-masuk ini ya. Akhirnya masuk juga nih Mbak Sasa.
5: Nunggu di itu di depan.
0: Itu rebutan gagang pintu aku dulu nih, aku dulu. Oke, Mbak Sasa gimana kabarnya hari ini, Mbak?
5: Kabarnya baik, puji Tuhan.
0: Puji Tuhan, kabarnya baik. Gimana nih aktivitas hari ini? Wah, kalau ngomongin masalah hari ini, kayaknya memang cucian kering banget, Mbak. Aduh, gerahnya minta ampun hari ini.
5: Kering sekali pakaian hari, kurang pakaiannya aja.
0: Kurang pakaiannya aja ya. Bahkan sampai ke domet-domet ikut kering ya, kering kerontang kena matahari nih.
5: Iya.
0: Iya. Bener banget. Tadi masa apa Mbak hari ini Mbak?
5: Hari ini tadi masak mie aja.
0: Pakai telur nih kayaknya.
5: Pakai telur.
0: Ini mantep. Kayaknya enak nih besok pakai telur habis itu dikasih sayur hijau. Mantap.
5: Iya enak, kasih lombok pedas-pedas ya.
0: Mie goreng kah ini tadi atau mie kuah?
5: Mie goreng aja,
0: mantap sekali nih. Besok ada agenda nggak hari Minggu?
5: Besok biasa ibadah.
0: Ada bersih-bersih. Tadi saya nih yang ikut bersih-bersih teras tempat tinggal. Akhirnya tadi cabut rumput, benerin ini.
5: Kalau pantas jika lihat dari jauh tadi itu.
0: Kenapa sibuk. Dilihat? Oh sibuk banget. Diterawang nih sama Pak Sasa lewat jendela. Utas yang ini sibuk banget.
5: Kebilang Uta tuh, oh sibuknya lah, oh, pantas saya.
0: Pantas saya jarang kelihatan di request pop ya, paling banyak di Melody Memory nih. Oke, Mbak Sasa malam hari ini mau ditemani lagu dari siapa nih?
5: Lagu dari itu aja, Iis Sugiyati aja.
0: Iis Sugiyati.
5: Yang apa nih? Hatiku masih rindu.
0: Weh, hatiku masih rindu. Masih ada rindu ini ya.
5: Ada. Rindu malam minggu.
0: Iya, rindu malam minggu biar bisa jalan-jalan. Oke, salamnya silakan Mbak Sasa.
5: Salamnya buat Pak Tony. Terus di Putar Kie, Lisa Rian, Peneparo dan yang putrinya. Putra Pangkalanbun, Mas Dede Pangkalanbun. Mbak Weni. Itu Maida dan Bang Jonnya. Pak Umay, Mas Jepri, terus buat bestiku, Mama Demi, semoga cepat sembuh ya, Bapak Pilang, Bapak Dupilik. Jadi mau aku ajak masuk, mungkin belum sembuh nanti aja katanya.
0: Iya, tunggu sehat dulu aja ya.
5: Tunggu sehat dulu.
0: Betul.
5: Terus, buat Bu Ika juga. Buat Mas Pandu, kayaknya buat semua aja lah.
0: Oke, siap.
5: Kita sapu rata dari A sampai Z.
0: Oke.
5: Bu Delta dan peraturnya. Alhamdulillah selalu. Amin. Baca selalu, sukses selalu.
0: Amin.
5: Banyak rezekinya.
0: Amin.
5: Lagunya ditunggu.
0: Siap.
5: Sampai malam terus bangun sudah orang main bola.
0: Iya, nanti malam ada pertandingan juga lagi jam 12 malam.
5: Pagi-pagi gue dengar bola juga ya.
0: Iya tadi pagi juga Argentina.
5: Selamat malam, terima kasih.
0: Terima kasih banyak Mbak Sasa. Dadah, bye-bye. Baik ya. Dari Mbak Sasa ini sudah ada yang antri di depan pintu nih, ada Mbak Susi. Semoga bisa masuk ya ini Mbak Susi ya, karena masih nyangkut nih di telepon nih. Baik mendengar, buat Anda yang mau bergabung ya tentunya, karena ini deretan lagunya juga panjang sekali nih. Mari kita terima, sebelum kita putarkan kita terima satu penelpon dulu ya. Nanti kalau lagunya sudah diputar harap tenang dulu nih. Halo selamat malam Melody Memory.
6: Argentina gol.
0: Argentina gol.
6: Itulah hebatnya Argentina.
0: 3-2 ya.
6: 3-2. Walaupun dalam apa tertatih-tatih.
0: Iya.
6: Gol. Iya, Messi, yes.
0: Dia yang pertama kali kan Bang ya tadi ya.
6: Iya. Gol yang kedua, yang ketiga itu dari servisnya Messi juga.
0: Mm-mm, dari umpan.
6: Iya, itulah hebatnya.
0: Mantap.
6: Tendangan sudut.
0: Memang tadi suruh fokus nonton memang. Kerjaan diringankan iya. Dulu biar tahu nih momennya.
6: Iya. Kita bangga ya.
0: Siap.
6: Malam ini aku agak apa di Pro 3 saya dengar tuh. Rasanya gak senang kalau diejek-ejek apa tim sayangan saya itu Pasuan itu yang di Samarinda. Dia bilang apa saya izin banggakan Argentina. Dia gak tahu sejarah Argentina itu apa. Negara itu dari tahun 1978 itu ada Mario Kempes. Terus 86 ada Diego Armando. Anu lagi Gabriel Umar Batistuta, Pablo Aimar, Roberto Ayala, itu Surin, Uriel Ortega, hebat mereka itu. Apa yang dibanggakan Prancis? Malam ini Prancis kalah oleh Paraguay 2-0. Prediksi saya balas mengejek tim nasional saya. Demikian ya.
0: Baik. Abang mau ditemani lagu apa nih malam hari ini abangku?
6: Aku mau dengar lagu dari Trio Ambisi lah.
0: Trio Ambisi?
6: Trio Ambisi.
0: Oh, Trio Ambisi, oke.
6: Okay. Ada rindu untukmu.
0: Asik.
6: Untuk Argentina.
0: Mantap. Oke, okay, sudah disiapkan. Salamnya abangku, silakan.
6: Salam dulu ya, terutama buat Deota ya.
0: Baik.
6: Salam sehat.
0: Amin.
6: Salam bergas.
0: Amin.
6: Dari Abang Agau di Giobos Ujung ya. Ada Mbak Rusiana juga di seputaran Cilik Riwut. Ada Putra CR, Mbak Sasa juga. Bang Tuni di kawasan Setaji ya. Abang Naparo dan Eyang Putri. Ada Bung Predi di Maroke, beserta istri tercinta ya. Ada Mas Dede di Pangkalan Bun, ada Bang Umay, Mas Jepri, Bang Adi, yang seloyor, Mama Yuda, terus untuk Mbak Weni juga, ada Mama Sri di Murung Raya, ada Bang Lenius, Subah Sambas, Kalimantan Barat, Una Usu juga ya, di Kalimantan Barat juga ya.
0: Baik.
6: Buat semuanya dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Baik.
6: Ya, Argentina gol.
0: Argentina gol.
6: Yes, selamat malam.
0: Selamat malam Abang. Terima kasih banyak. Ya, semoga setelah 16 besar ini bisa masuk 8 besar ya. Amin. Oke, langsung nih dari Bang Ago sudah antri satu lagi ya sebelum kita putarkan lagu-lagunya. Ada Mbak Susi nih yang sudah mengantri. Halo, selamat malam Melody Memory.
7: Selamat malam, Melody Memory.
0: Iya, mohon ya, maaf ya.
7: Kembali lagi.
0: Iya, kembali lagi nih malam minggu. Gimana nih malam minggunya?
7: Malam minggu nih rame kuda lumping ya.
0: Waduh, ada kuda lumping juga ternyata di sana. Harusnya saya ikut berot nih.
7: Enggak.
0: Kenapa kok?
7: Ngeliatin enggak lagi anu kayaknya tuh. Dangdutan.
0: Oh, ada acara dangdutan juga.
7: Iya, penutupan kalau enggak salah
0: kok. Oh, malam minggu ini ya jadi penutupan ya?
7: Ya, anunya kuda lumpingnya penutupan.
0: Asik. Berarti udah berapa hari Mbak ada rangkaian acara di sana?
7: Nah, nggak tahu juga. Baru tadi ngeliatin menonton.
0: Rami-raminya ya, apalagi ya ini malam minggu.
7: Rami-raminya.
0: Bener banget. Mbak mau dengerin lagu dari siapa nih malam hari ini? Mau ditemanin lagu dari siapa?
7: Lagunya lah dari Pance.
0: Pance Pondang. Yang apa nih judulnya?
7: Kasihku.
0: Weh, yang mana?
7: Kasihku dari Pance.
0: Oke, siap. Salamnya mau buat siapa nih Mbakku?
7: Salamnya untuk semuanya aja dari A sampai Z.
0: Oke.
7: Tetangga sebelah sudah masuk kah?
0: Tetangga sebelah belum.
7: Tetangga sebelah.
0: Coba
7: Pak Tony.
0: Bang Tony sudah.
7: Iya kah?
0: Iya.
7: Tumben.
0: Tuh. Wah, dua penelpon sebelum ini. Sebelum Mbak.
7: Iyalah.
0: Iya.
7: Ya, buat Mbak Tony sehat selalu ya.
0: Amin.
7: Pak Agau.
0: Amin.
7: Buat semuanya jalah dari A sampai Z.
0: Siap.
7: Buat Utak, salam sehat, kelak pulang hati-hati.
0: Siap,
7: semoga
0: bagus.
7: Sampai rumah dalam keadaan selamat. Selamat Amin. Malam.
0: Selamat malam. Terima kasih banyak. Baik pendengar, langsung saja ya, karena antrian lagunya sudah panjang. Buat yang mau bergabung ditunggu dulu ya, karena kita putarkan dulu nih, antrian lagunya panjang sekali nih. Oke, karena malam minggu jadi berami sekali ya, jadi ditunggu dulu. Kami mohon maaf, kami hold dulu yang telpon, karena ada satu lagu yang akan kita mulai dari Meiti Purnama, Aku Menangis Untukmu. Selamat mendengarkan.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

0: Pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sebenarnya 5,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, masih ada 3 antrian lagu ya yang akan kita putarkan. Mulai dari Sugiyarti, lalu ada Trio Ambisi sama Panci Pondang. Nah, sebelum itu, sebelum kita lanjutkan, kita akan membuka 2 penelpon lagi nih ya. Baik, sudah ada yang bergabung nih. Halo, selamat malam Melody Memory.
3: Selamat malam Melody Memory.
2: Baik.
3: Mau ikut gabung?
2: Boleh, boleh sekali nih buat malam minggu hari ini ya, untuk menemani malam minggunya nih biar gak sepi. Dengan abang siapa?
3: Dengan abang Ian di Kepuas Setaji.
2: Dengan Jalan bang Setaji. Dengan bang Ian, oke.
3: Biasa kan sering mau WA aja, ini sekarang coba-coba nelpon.
2: Iya, biasanya bang Ian Kepuas ini di WA aja ya. Sekarang coba-coba telepon dan sudah tergabung nih. Bang Ian, gimana kabarnya hari ini bang?
3: Kenal, kabarnya baik aja.
2: Kabarnya baik, lancar ya aktivitas ya?
3: Aktivitas lancar.
2: Lancar, ini gak jalan-jalan nih?
3: Ada jadwal di rumah aja.
2: Oh, gak ada jadwal di rumah aja.
3: Itu siaran.
2: Mendengarkan Uta cuap-cuap ya.
3: Ya, sambil rebahan kan.
2: Wah, mantap sekali nih. Baik, malam hari ini.
3: Ya, teman-teman. Yang pernah saya monitor kan seperti ya, pasiennya Naparo. Bintang Pratama. Ya. Batu Mama Yuda. Ari, Piola, ya buat semuanya aja yang dengar.
2: Okay,
3: salam kenal semuanya.
2: Salam kenal.
3: Jadi kalau kita lagunya menyesuaikan cuaca aja mas.
2: Apa nih? Kalau sekarang kan cuacanya kayaknya terik, nggak ada hujan. Mau lagu apa nih bang Ian?
3: Anggaplah kemarau kan.
2: Anggaplah kemarau.
3: Ya, dari Rolis.
2: Derolis.
3: Judulnya kemarau.
2: New Rolis ini ya, kemarau.
3: Ya, okay, itu aja mas.
2: Baik, sudah disiapkan.
3: Ya, terima kasih atas teleponannya.
2: Baik, Bang Ian Kepuas, terima kasih banyak, sehat selalu ya. Baik, terima kasih banyak Bang Ian, akhirnya ya mendengarkan suaranya Bang Ian ya. Biasanya membacakan pesan-pesannya aja dan akhirnya tergabung juga nih suaranya di udara. Ditunggu ya selalu nih. Biasanya kirim-kirim salamnya nih, selalu saya buka nih, ada kayak selamat malam Pro 1 gitu. Baik. Baik mendengar, langsung saja kita lanjutkan ya pemutaran lagunya. Ini ada lagu dari Sugiyarti, Hatiku Masih Ada Rindu. Selamat mendengarkan.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nak. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.

0: 95,9 MHz Pro Satu RRI Palangkaraya. Pendengar, sebagai penutup Melodi Memori malam hari ini ya, ada dua pesan masuk nih. Yang pertama dari Janda Merana nih. Selamat malam Dea Uta. Iya, selamat malam juga. Minta lagulah Kau dan Cintaku dari John Seran. Salam buat semuanya aja. Baik, sudah disiapkan nih. Lalu pesan yang kedua ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ian Seloyor di Sampit nih, mau request untuk apa lagi dari Uta Likumahua. Salamnya buat Mama Lisa, Bang Rian, Bang Tony, Nanang Banjar, Putra CR, Bang Agau, Ica, Pak Umay, Mama Yuda, Bang John, Bang Joni, Bang Pandu, Bang Karim, dan semua penggemar Pro 1 RRI Palangkaraya. Buat Bang Uta, terima kasih banyak dan sehat selalu ya. Amin. Sama-sama. Dari Bang Ian Seloyor di Sampit. Baik ya. Baik pendengar, ini satu penelpon terakhir ya, sebelum nanti kita putarkan lagu-lagu yang masih berderet ini ya. Baik. Halo, selamat malam Melody Memory.
1: Selamat malam.
0: Iya, gimana Bang Umay kabarnya Bang Umay?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, gimana nih, udah mengantuk atau masih menunggu pertandingan nanti malam nih?
1: Masih menunggu.
0: Masih menunggu.
1: Soalnya andalan ini Maroko nih.
0: Woy, nanti malam ya keluar ya andalan ya.
1: Maroko PS Kanada ya. Boleh-boleh kopi lo segelas.
0: Waduh, udah ditemenin nih kopinya segelas besar nih.
1: Iya.
0: Mantap sekali. Gimana nih cuaca di sana, aman bang?
1: Cuacanya mendukung, cerah. Terang bulan lah, sama samar.
0: Waduh, semoga nanti hasilnya juga cerah ya.
1: Iya dong.
0: Iya dong. Mantap. Oke, abang malam hari ini mau ditemanin lagu dari siapa nih?
1: Darinya Nicky Astria aja lah. Okay. Judulnya Samar Bayangan.
0: Samar Bayangan ya.
1: Ya, oke. Salamnya buat semuanya aja lah.
0: Baik.
1: Kalau anak kalau Pina sudah boring ya.
0: Iya, udah bersantai. Oke, ya, siap. Baik.
1: Buat Uta dan Platonya, semoga sehat
0: walafiat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Umay, sehat selalu ya. Semoga nanti secerah ini ya, secerah hari ini ya, hasil yang ditunggu sama Bang Umay ya. Apakah nanti akan Maroko yang menang atau Kanada yang menang nih ya. Semoga sesuai ekspektasi masing-masing nih ya. Baik mendengar, langsung nih ya, sebagai penutup Melody Memory ada 3 lagu yang akan kita putarkan. Ada dari John Seran, lalu ada dari Uta Likumahua, dan ada penutup sebagai Nicky Astria ya. Request dari Bang Umay tadi nih. Baik, langsung saja ya pendengarnya, ada Kau dan Cintaku dari John Seran. Selamat mendengarkan.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, terima kasih banyak sudah bergabung di Melodi Memori malam hari ini. Selamat bermalam minggu ya pendengar, dan jangan kemana-mana karena saat lagi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Jazz Music nih, untuk menemani menjelang waktu istirahat Anda. Tetap jaga kesehatan, tetap berhati-hati juga karena cuaca kadang juga tidak menentu ya. Tiba-tiba panas seharian, tiba-tiba hujan berkali-kali. Tetap jaga

0: kondisi kesehatan, jangan lupa konsumsi vitamin tentunya, dan jangan lupa selalu dengarkan Pro 1 RRI Palangkaraya untuk menemani hari-hari Anda. Dan benar-benar jangan kemana-mana ya, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, Jazz Music.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Udah lah, Mai, dan bisa esok disambung lagi. Lala, assalamualaikum.
2: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
3: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
2: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang. Orang-orang yang bisa memberi inspirasi. Orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada

0: pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.
1: Kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu?
1: Takut sama ibu guru.
2: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: lega. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

95,9 MHz Pro 1 dari Palangkaraya. Pendengar, terima kasih banyak sudah membersamai kami dalam Palangkaraya malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan yang kurang berkenan. Dan tentunya pendengar, selamat beristirahat juga dan jangan lewatkan ya pertandingan sepak bola dalam Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia. Dan tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan pertandingan antara Kanada melawan Maroko. Dan pukul 4 waktu Indonesia Barat ada pertandingan Paraguay melawan Prancis. Dan pendengar, selamat beristirahat juga tentunya bagi Anda yang ingin beristirahat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

entah siapa nama aslinya. Orang-orang di kompleks rumahku memanggilnya Rambu. Seminggu dua kali, dia datang ke rumah-rumah dengan gerobak mengambil sampah. Kalau dia tidak datang seminggu saja, itu sampah bertumpuk dan bau menyengat keluar sampai ke jalan. Aku sendiri tidak tahu sejak kapan dia menjalani profesinya. Aku sudah 18 tahun tinggal di sini. Dia sudah ada, muda dan kuat. Tong sampah besar diangkatnya sendiri dengan mudah. Tapi kini berbeda. Rambo perlahan dimakan usia. Susah payah pekerjaan itu dia lakukan. Rambutnya ya tetap gondrong, tapi sudah berubah putih semua. Sampai suatu hari, seminggu lebih dia tidak datang. Sampah warga menumpuk, bau menyengat, dan kami benar-benar mendambakan kedatangannya. Nah, tepat dua minggu setelah itu, gerobak gondrong lewat. Kami menunggu antara senang dan marah. Tapi ternyata yang datang orang yang berbeda, kokar dengan rambut yang gondrong juga. "Kemana Rambo?" tanya kami. Orang muda itu menjawab sambil mulai mengangkat tong sampah. "Bapak meninggal di kampung. Saya anaknya yang menggantikan.

0: hari ulang tahun ke-250 Amerika Serikat, ya, atau pada 4 Juli waktu Amerika Serikat saat ini, bertepatan dengan 250 tahun perayaan hari ulang tahun Amerika Serikat. Dan tadi sebelum pertandingan sudah sempat diadakan seremoni dan juga pesta yang berkaitan terkait dengan perayaan 250 tahun Amerika Serikat. Nah, pendengar, untuk kali ini segera pertandingan akan segera dimulai. Prancis menggunakan kostum kebanggaan berwarna biru, celana biru dan kaos kaki berwarna biru dan berada di sebelah kanan kami melaporkan. Sementara untuk timnas Paraguay menggunakan kostum berwarna merah putih, merah putih, kemudian juga celana putih dan kaos kaki berwarna putih. Sementara untuk wasit pada kesempatan pagi hari ini akan dipimpin oleh Ilgis Tantasev asal Uzbekistan. Ya, pendengar, untuk pada pertandingan kali ini yang berlangsung di Philadelphia Stadium, kami juga bisa melaporkan bahwa seluruh pemain, maksud kami Stadion Philadelphia Stadium kali ini terbilang penuh, diisi oleh pendukung dari kedua supporter. Dan segera pertandingan akan dimulai dan reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra.
1: Ya, kick-off babak pertama sudah ditiupkan oleh wasit Ilgis Tantasev asal Uzbekistan, di mana tadi arah bola telah dilakukan saja kick-off tendangan oleh Mikhail Olise dari Prancis, dan bola hanya meninggalkan arena lapangan dari sektor kanan pertahanan dari Paraguay. Sudah dilakukan lemparan tadi ke dalam oleh pemain dari Paraguay. Kini Almirón mencoba untuk memberikan kosong umpan ke depan, tapi tampaknya bola terlalu jauh dan kini diambil oleh pemain ataupun penjaga gawang dari Prancis dari sisi kiri. Tadi mampu diamankan oleh Mike Maignan, umpan saja kepada nomor punggung 17 ada Willem Saliba, mendapat dia satu penjagaan pengawalan dari tiga pemain sekaligus dari Paraguay. Mampu dia lolos, umpan saja ke depan rekannya di sana Kone, umpan lagi tarik ke belakang kepada Olise, kepada Dayot Upamecano, lebar dia ke kanan, di sana ada Kunde. Kunde mencoba merangsek dari area sektor pertahanan dari Paraguay, umpan lagi kepada Dembele, umpan kosong melu gawang kepada Mbappe, namun bisa tadi dicocor saja, keluar saja dari area pertahanan dari Paraguay. Masih aman lagi di gawang Paraguay saat ini. Bagaimana masukin menit yang pertama di babak yang pertama ini juga, bagaimana Prancis tadi mencoba mengancam dan kini bola mengalir dari sektor kanan, serang dari Prancis. Dembele tarik lagi ke belakang, di sana ada Kunde mencoba menyisir di sektor tengah lapangan pertandingan kepada Rabiot, melebar dia ke sisi kiri, serang dari Prancis, ada nomor punggung 12 tanah, ada Balcona ataupun Barcola tadi, tarik lagi ke belakang kepada William Saliba, melebar lagi sisi kanan, serang dari Prancis, ada Ousmane Dembele masih mencoba menahan bola sejenak, umpan pendek saja kepada Kunde, ke depan kepada Kylian Mbappe tadi, maksudnya kepada Olise, namun bisa dipotong atau dicuri oleh pemain Paraguay. Namun kini bola dalam penguasaan pemain Prancis, dan di sana ada Kunde nomor punggung 5, pendek saja kepada Dembele, tarik lagi ke belakang kepada William Saliba. Kita masih menantikan kembali beralih saat ini Dayot Upamecano tadi kerjasama, tarik lagi kepada Kunde, kembali lagi kepada Rabiot, umpan saja ke belakang gawang yang dituju tadi masuk dalam Mbappe, namun bola masih bisa diheading dan kini masih aman. Bagaimana memang sejak menit awal ini Prancis mencoba mengurung pertahanan dari Paraguay, umpan saja tadi maksudnya Dembele kepada pemain nomor punggung 12 tadi ada Barcola, namun umpannya tidak mampu tadi memenuhi target. Dan ini dia Julio Caceres mampu tadi membuang bola jauh ke depan ke area pertahanan Prancis. Justru kini Prancis kembali membangun serangan, ada Mikel Olise menyisir dari sektor kiri pertahanan Paraguay, namun kembali bisa dicoret pemain Paraguay, di sana Julian Chisso, namun kembali juga mampu direbut, ada pemain Dayot Upamecano. Prancis membangun serangan kembali, umpan lagi pendek saja kepada nomor punggung 11 ada Mikel Olise, pendek lagi kepada Dayot, tarik lagi ke belakang kepada Olise, melebar dia ke sektor tengah, di sana ada Rabiot, melebar lagi ke sektor kiri, serang dari Prancis, pendek saja kepada Dekne, tarik lagi ke belakang. Nampaknya cukup nyaman saat ini pemain-pemain Prancis. Mbappe turun ke belakang untuk menjemput bola, tarik lagi ke belakang pada Dayot Upamecano, melebar ke sektor kiri pertahanan Paraguay, di sana ada Mikel Olise mencoba melewati dua pemain dari Paraguay, mencoba dia mengelit-ngelit tadi bagaimana dengan kaki kanan kirinya, mulai menari-nari, tarik lagi ke belakang kepada Kunde, umpan lagi sorongkan bola kepada Mikel Olise.

pasukan Paraguay kembali kini. Justru Almiron dari Paraguay mencoba mencuri bola tadi. Bola liar dari satu pertandingan sendiri kembali posisi penuh oleh pemain belakang Paraguay. Jauh saja. Dan dituju ada Salah Julio Enci

tadi. Namun bagaimana pemain belakang dari Prancis ada William Saliba tidak ingin kembali mengamankan bola dan bola ditanduk saja ataupun di heading keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Masuki menit ketiga detik 46. Bagaimana memang Paraguay mencoba untuk bermain lebih bertahan untuk mengandalkan serangan Bali. Julio Caceres, nomor punggung 4, bersiap-siap-siap untuk melakukan lemparan sayap. Sudah lakukan jauh ke area kotak penalti Prancis. Dan tujuh adalah Julio Enciso, namun lebih dekat terhadap pemain Prancis. Dan terjadi lagi perebutan di sektor pertahanan dari Prancis. Diamankan oleh Mac Mignon, nomor punggung 16 ini. Penjaga gawang dari Prancis, pendek saja kepada Koundé. Umpan lagi kepada Mac Mignon. Nomor punggung 16 tarik lagi ke belakang. Pendek saja kepada William Saliba. Masih mencoba menggiring bola pelan-pelan dia. Melihat rekannya sambil mengatur ritme permainan. Masih mencoba menguasai bola sepenuhnya. Melebar ke tengah. Di sana ada Koundé. Melebar dorongkan ke depan. Umpan 1-2 kepada Olise. Melebar lagi ke kanan. Umpan lagi kepada Koundé. Tarik lagi ke depan kepada Dembele. Namun ke belakang tadi passing kepada Koundé. Tarik lagi ke belakang kepada Upamecano. Dayot Upamecano mencoba kerjasama 1-2 bersama dengan Koundé. Dorongkan saja bola ke sektor kiri pertahanan Paraguay. Di sana ada Dembele mencoba umpan tadi masuk kepada Olise. Namun bisa dipotong pemain Paraguay. Namun kini penguasaan bola, Prancis masih mencoba untuk merebut. Bagaimana menguasai bola sepenuhnya dari sektor kiri pertahanan Paraguay. Tampaknya Prancis mencoba untuk menguasai separuh lapangan ataupun bermain-main di sektor pertahanan Paraguay. Saat ini Rabiot mencoba untuk kembali mengancam sektor pertahanan dari Paraguay. Melebar dia ke sektor kiri serang Prancis. Ada di sana Barcola mencoba melewati satu pemain dari Paraguay tadi, namun bisa dicuri oleh Almiron. Terjadi lagi duel di sektor kanan pertahanan Paraguay. Mampu kembali dicuri pemain dari Prancis. Terjadi duel di sana oleh nomor punggung 5 tadi ataupun 6. Di sana ada Koundé. Luis Koundé tarik lagi ke pedang Olise. Mampu dia menahan bola sejenak. Melihat-lihat dia memberikan umpan pendek di sektor kiri pertahanan Paraguay. Usmano Dembele ke depan tadi masuk pada Olise, namun masih bisa diheading atau dijauhkan tadi aliran bola oleh pemain belakang dari Paraguay. Masih aman lagi ini, dan kini justru bola aliran berada di sektor tengah lapangan pertandingan. Terjadi sana duel heading oleh pemain dari Paraguay dan Prancis, dan lagi-lagi Prancis mampu menenangkan bola, dan kini kaki berada di para pemain Prancis. Di sana ada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe mencoba melatih dua pemain dari Paraguay. Umpan sorokan bola sektor kanan pertahanan dari Paraguay. Sana ada Bini umpan ke depan tadi, namun kembali bagaimana umpan mendatar ke area mulut gawang dari Paraguay tadi masih bisa dibuang tadi oleh pemain dari Paraguay. Tampaknya ada Almiron, namun hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Prancis dari sisi kanan gawang Paraguay. Sudah bersiap-siap tampaknya Usman Dembele, sudah lakukan sebelum gawang. Ada dua pemain Prancis sana, namun bola tidak mampu dijangkau oleh pemain Prancis tadi. Namun tampaknya terlebih dahulu mengenai kepala dari pemain belakang Paraguay. Masih menghasilkan lemparan ke dalam bagi Prancis. Kita masih menantikan sudah lakukan lemparan saja kepada Olise, kepada Koundé. Meliluk dia mencoba menyisir ke sektor pertahanan dari Paraguay. Umpan kepada Dembele, mencoba melihat satu pemain dari Paraguay. Melebar saja ke sektor tengah. Di sana William Saliba. Tarik lagi bersama kepada Upamecano. Umpan kepada Koundé tadi di sektor pertahanan dari Paraguay. Merangkul kepada Kanu. Erben Koundé mencoba melihat satu pemain dari Paraguay tadi. Sangat sulit memang. Pendek saja umpan ke sektor kiri kepada Upamecano. Umpan sodorkan bola pelan kepada Mikel Olise. Masih melik-lik dia. Mencoba melewati satu pemain dari Paraguay. Umpan pendek lagi pada Dayot. Melebar dari sisi tengah lapangan pertandingan. Sementara itu kita masih menantikan bagaimana kepungan yang dilakukan oleh pemain Prancis ini. Belum mampu kembali mengancam pertahanan ataupun gawang dari Paraguay. Saat ini nomor 14. Sana ada nomor 14 tampaknya. Ada Adrien Rabiot. Penyisir dari sektor kanan pertahanan Paraguay. Umpan saja kepada Barcola. Mencoba lewat satu pemain dari Paraguay. Kembali dipotong oleh pemain Paraguay. Dan dicocor saja keluar lapangan pertandingan. Tampaknya tadi di sana ada Celeste. Nomor punggung 2 tadi dari pemain Paraguay, Gustavo Velasquez. Dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Jadi 7 adalah William Saliba. Melebar dari sektor tengah pertandingan. Umpan saja kepada Koundé. Kerjasama 1-2 bersama Manu Koundé. Menahan bola sejenak Manu Koundé. Tarik lagi ke belakang kepada Koundé. Melebar ke Dayot Upamecano. Merangsek dia melalui Rabiot. Mengulik dia. Tidak jadi memberikan umpan. Tarik lagi ke tengah. Umpan 1-2-3 kepada Dayot. Umpan ke William Saliba. Melebar dia. Memberikan umpan diagonal kepada Koundé. Umpan pendek 1-2-2 bersama rekannya ada. Di sana kita lihat ada Dembele menyisir dari sektor kiri pertahanan Paraguay. Mencoba melewati satu pemain tadi, tidak jadi memberikan umpan saja melebar kepada Dayot Upamecano. Sambil berjalan-jalan dia menatap rekannya yang berdiri dari kotak penalti. William Saliba memberikan umpan selodoran. Mampu dipotong tadi oleh Julio Caceres. Menguasai bola sepenuhnya kepada Julio Enciso.

pertandingan. Umpan saja ke depan, di sana ada Barcola. Kita masih menantikan Barcola, pendek lagi ke belakang kepada Digne, umpan pendek kepada Mbappe, Kylian Mbappe umpan ke sektor tengah. Di sana ada Konde, Konde tarik lagi ke kanan. Di sana ada Konu, umpan lagi kepada Usmanu Dembele dari sektor

gawang Paraguay sudah dilakukan, tendang saja jauh, mengarah melambung ataupun melewati garis lingkaran tengah pertandingan, mampu dikuasai sepenuhnya. Di sana ada Galarza, umpan pendek 1-2 kepada Diego Gomez, namun bisa dicuri oleh Kone. Nomor punggung 5 ini merangsek dia, mencoba mengaluri ataupun merangsek dari sektor kiri pertahanan dari Paraguay, umpan saja ke Dembele. Kepada nomor punggung 4 Dayot

Salam bagi teman-teman Pro2, dimanapun siaran kami dapat kalian terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 2 teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital untuk membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, sekali di udara, tetap di udara.

94.4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 di Spada Weekend barengan sama Sabrina yang bakal nemenin kalian sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian acara siaran. Selama 1 jam kita bakal nemenin kalian dengan jazz music ya. Kemudian pukul 6 Sabrina punya info Pro 2 buat kalian semua dan dilanjutkan dengan informasi dan musik sampai pukul 8.30. Karena di 8.30 kita bakalan ada info cuaca dan nanti kita bakal barengan sama BMKG Kota Palangkaraya ya, via telepon nih teman Pro 2. Kemudian setelah itu di pukul 9 kita lanjutkan dengan jazz music. Maksudnya dilanjutkan dengan ngopi ya, ngopi americano, ngobrol pagi seputaran pariwisata dan budaya. Jadi buat teman Pro 2 semuanya, stay tune terus di Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan selalu mengingatkan ya, setelah lagu dari Tanah Air ini teman Pro 2 ya, kita bakal dengarkan renungan pagi dari agama Kristen. So buat teman Pro 2 semuanya, stay tune terus di Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu.

sulit di dalam mengasihi adalah ketika kita harus mengasihi orang-orang yang sangat menyakiti kita. Tapi kasih kita baru teruji kalau kita itu bisa mengasihi justru orang-orang yang telah berbuat jahat, yang telah menyakiti kita. Matius 5 ayat 38 sampai 39 kita akan banyak belajar dari Yesus tentang kasih. Karena Yesus enggak cuma mengajarkan tapi dia menghidupi. Katakan amin. Ayat 38 sama-sama. Kamu telah mendengar mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Coba gampar pipi kanannya pelan-pelan aja. Sakit gak? Tahu gak? Ditampar itu menyakitkan. Yesus mengambil contoh, siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Tahu gak? Orang tuh kalau ditampar, pedesnya itu sampai ke hati. Dan langsung pengen. Istri nampar suami, keplak. Istri, suami langsung wah, balas. Gak gampang loh mengasihi orang. Apalagi ketika kita sangat tersakiti. Dan kita harus kasih pipi kiri. Rasanya mustahil. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu kita. Dunia berkata, kalau orang baik sama saya lebih baik sama mereka. Tapi kalau dunia jahat sama saya akan lebih jahat sama mereka. Itu dunia. Tapi Yesus berkata, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Aduh, rasanya tuh kalau orang jahat sama kita, enggak tahu gue siapa gitu ya. Emang lu siapa? Enggak gampang. Katakan sama-sama saya, kasih tidak berbuat jahat. Kasih itu murni. Kasih itu identitasnya enggak bisa jahat. Kasih kita baru teruji waktu kita diperlakukan tidak baik, kita tetap baik sama orang. Amen. Yesus berkata, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Bayangin. Tapi pada dasarnya sifat kasih itu gak bisa jahat sama orang. Mau jahat juga gak bisa. Marah pasti. Di dalam hati jengkel pasti. Mereka-rekakan yang jahat pasti. Gue pites loh gitu kan. Coba kalau kita mau jujur, gak usah pakai topeng, copotin semua topeng. Kalau orang tampar pipi kananmu, kamu balas gak? Balas lah, gue lebih kenceng lagi pasti. Pas, pengennya gitu dan hati kita gitu loh. Tapi Yesus bilang, jangan melawan orang yang berbuat jahat. Aduh Tuhan susah. Ayat 43. Sama-sama kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kasih yang teruji adalah kita bisa mengasihi orang yang bersalah sama kita sebesar apapun kesalahannya. Kalau kita cuma mengasihi orang yang baik sama kita, orang yang ngegemesin, lucu, ganteng, cantik, seksi, itu mah biasa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh,

0: mudik dari Ambon pasti bawa bika Ambon yang asli.
1: Dia ke Gojek. Kalau bika Ambon yang asli tuh mah carinya di Medan, bukan di Maluku.
0: Hah? Masa sih? Namanya aja bika Ambon, ya pasti dari sana lah.
2: Jangan salah kaprah. Walau namanya bika Ambon, kue legit yang banyak rongganya ini aslinya dari Medan, Sumatera Utara. Konon, namanya diambil karena pertama kali populer di Jalan Ambon, kawasan Sekera, Medan. Ada juga yang bilang Ambon, yang artinya harum dalam bahasa Melayu.
0: Walah, jadi selama ini aku salah sangka ya. Tapi yang penting rasanya sih juara pokoknya.
1: Kenali kuliner kita, hargai sejarahnya.

0: sering merasa perut perih, dada terasa panas, atau mulut terasa asam. Banyak orang menganggapnya sepele, padahal itu bisa menjadi tanda naiknya asam lambung.
1: Asam lambung yang sering kambuh tidak hanya membuat tubuh tidak nyaman, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih serius pada lambung.
0: Kebiasaan makan tidak teratur, terlalu sering mengonsumsi makanan pedas, asam dan berminyak, serta kurang istirahat dapat memicu naiknya asam lambung.
1: Mulailah menjaga kesehatan dengan pola hidup yang lebih baik, makanlah secara teratur, pilih makanan yang sehat, dan hindari langsung berbaring setelah makan.
0: Jangan tunggu sampai sakit. Jaga kesehatan lambung mulai sekarang dengan makan teratur, bergizi dan sehat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sebuah lilin masih akan menyala walaupun apinya diambil untuk menyalakan 1000 lilin yang lainnya. Kebahagiaan tidak pernah berkurang karena dibagi. Siddhartha Gautama.

Merokok tampak seperti kebiasaan sepele, tapi tahukah Anda? Setiap batang rokok yang dihisap membawa bahaya bagi tubuh. Rokok mengandung zat beracun seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida yang dapat merusak paru-paru, jantung, dan organ tubuh lainnya. Bahkan, merokok tidak hanya membahayakan perokok aktif, tetapi juga orang di sekitarnya. Melalui paparan asap rokok, anak-anak dan keluarga Anda bisa terkena resiko penyakit pernapasan hanya karena asap rokok. Dampak kesehatan yang ditimbulkan antara lain batuk berkepanjangan, sesak napas, penyakit jantung, kanker paru-paru, dan berbagai penyakit serius lainnya. Hentikan kebiasaan merokok sebelum terlambat. Pilih hidup sehat untuk diri sendiri dan orang-orang tercinta. Ingat, berhenti merokok berarti memberi kesempatan tubuh untuk pulih dan hidup lebih lama.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Okay, 1, 2, 3, go.

Saatnya Mopur Udu pukul 6 waktu Indonesia Barat. Film 402 Rumah Sakit Angker Korea menggelar world premiere di Busan International Fantastic Film Festival atau BIFAN 2026. Penayangan berlangsung di Busan City Hall Main Theater, Korea Selatan, dan film ini hasil kolaborasi MD Pictures dan Umbara Brothers, dan film situ disutradarai oleh Enggi Umbara. Film tersebut merupakan remake resmi horor Korea Gonjiam, Haunted Asylum, dengan sentuhan mistis lokal Indonesia. Pemasih kedua datang dari petenis Raka Agabe yang menyapu bersih dua gelar juara pada turnamen di Depresi Tio Tennis Club atau DTEC. Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi dirinya sebelum bertanding pada turnamen junior di Ambarawa. Atlet asal lembaga K3N 703N9 Tennis Academy tersebut memenangi laga kategori ganda kelompok umur 18 putra. Ia memastikan raihan medali emas tunggal putra dalam kompetisi yang berakhir pada Sabtu 4 Juli 2026. Sekian Popro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: TNI yang luar biasa.
1: Toleransi,
0: toleransi, harmonisasi, ya, dan persaudaraan.
2: Ia menilai kolaborasi tersebut menjadi modal penting untuk menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan. Perdi secara pribadi berharap pengurus yang terpilih nantinya mampu mengembangkan kapasitas diri maupun organisasi sesuai dengan tuntutan zaman yang semakin maju dan serba digital. Menurutnya, kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor penting bagi keberlangsungan pelayanan gereja di masa depan. Selain itu, melalui sinode umum dapat menghasilkan berbagai gagasan baru agar GKE terus tumbuh dan berkembang.
0: Rencana juga nanti hadir Ketua Umum PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, ya, Pak Mukti.
3: Inilah pendengar buletin sepekan selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kami awali dengan berita pertama. Kegiatan pertemuan pemimpin gereja atau Sinode Nasional Gereja Kalimantan Evangelis atau GKE yang berlangsung tanggal 7 Juli di Murung Raya merupakan wujud toleransi dan harmonisasi. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
0: Antusias, dan ini adalah sebuah momen juga kebersamaan dan harmonisasi.
2: Kabupaten Murung Raya dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan Sinode Umum 25 Gereja Kalimantan Evangelis GKE tahun 2026. Kegiatan besar gerejawi tersebut akan berlangsung pada 7 hingga 13 Juli 2026 dipusatkan di Puruk Cahu. Ketua Panitia Pelaksana Perdi M. Yosep menjelaskan, penunjukan ini menjadi kehormatan sekaligus tanggung jawab bagi Murung Raya dalam menyambut peserta dan tamu dari berbagai wilayah di Indonesia. Secara prinsip, tuan rumah kegiatan ini adalah Resort GKE Puruk Cahu, namun pelaksanaannya mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui berbagai bentuk fasilitas dan keterlibatan dalam kepanitiaan.
0: Masyarakat Kabupaten Murung Raya untuk menyambut kedatangan peserta Sinode Umum ini dengan antusias, dan ini adalah sebuah momen juga kebersamaan dan harmonisasi, karena panitia kami ini bukan hanya internal GKE atau Kristen, tetapi yang Muslim pun masuk dalam kepanitiaan. Nah, ini yang luar biasa.
1: Toleransi,
0: harmonisasi, ya, dan persaudaraan.
2: Ia menilai kolaborasi tersebut menjadi modal penting untuk menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan. Perdi secara pribadi berharap pengurus yang terpilih nantinya mampu mengembangkan kapasitas diri maupun organisasi sesuai dengan tuntutan zaman yang semakin maju dan serba digital. Menurutnya, kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor penting bagi keberlangsungan pelayanan gereja di masa depan. Selain itu, melalui sinode umum dapat menghasilkan berbagai gagasan baru agar GKE terus tumbuh dan berkembang.
0: Rencana juga nanti hadir Ketua Umum PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, ya, Pak Manuputi dari Jakarta. Artinya ini adalah sebuah terobosan, ya, sebuah deklarasi, sebuah sukacita bersama.
2: Sementara itu, Bupati Murung Raya Herius menyambut baik kepercayaan yang diberikan kepada daerahnya sebagai tuan rumah Sinode Umum ke-25 GKE. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung dan menyukseskan kegiatan tersebut.
4: Murung Raya adalah salah satu kabupaten yang dipercayakan untuk melaksanakan sidang Sinode Umum. Sidang Sinode Umum ini yaitu dilaksanakan di Murung Raya pada tanggal 7 sampai tanggal 13 Juli. Nah, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, ini adalah salah satu momen yang sangat luar biasa. Kita juga dipercayakan sebagai tuan rumah untuk pelaksanaan tersebut. Yang mana sidang sinode ini ya dihadiri oleh 5 provinsi khususnya di Kalimantan, dan juga kami sebagai panitia mengundang juga para pengurus-pengurus, para ketua-ketua sinode yang berada di luar Kalimantan, khususnya di Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi dan lainnya. Nah, tentu hal ini adalah salah satu kebanggaan untuk kami Kabupaten Murung Raya, di samping kami melaksanakan sebagai tuan rumah, di Kabupaten Murung Raya Sinode ini, kami juga bisa mempromosikan daerah kami, Kabupaten Murung Raya ini seperti apa, ya, sehingga masyarakat yang jauh yang tidak pernah ke Murung Raya jadi tahu Murung Raya itu seperti apa, di mana posisinya, bagaimana kehidupan masyarakatnya.
2: Ia menambahkan kehadiran peserta dari 5 provinsi di Kalimantan serta tamu undangan dari Pulau Jawa, Sulawesi dan daerah lainnya menjadi kesempatan berharga untuk memperkenalkan potensi Murung Raya mulai dari kondisi geografis, kehidupan masyarakat hingga keberagaman yang dimiliki kepada peserta yang datang dari berbagai wilayah Indonesia. Edi Suroso melaporkan.
3: Ya, pendengar, informasi selanjutnya, RRI Palangkaraya bersama UMPR menggelar Broadcasting Academy 2026 untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan penyiaran, jurnalistik, dan public speaking. Selengkapnya Hesa melaporkan.
5: Broadcasting Academy atau istilahnya seleksi para broadcaster muda, talenta-talenta muda dari UMPR, ini kita...
6: RRI Palangkaraya bersama Universitas Muhammadiyah Palangkaraya atau UMPR menggelar Broadcasting Academy 2026 sebagai wadah pembinaan talenta muda di bidang penyiaran dan komunikasi. Kegiatan yang merupakan tindak lanjut kerjasama antara kedua institusi ini diikuti mahasiswa UMPR untuk memperdalam kemampuan public speaking, jurnalistik hingga dunia penyiaran. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari proses seleksi calon broadcaster muda yang nantinya akan mendapat kesempatan praktik langsung di RRI. Kepala LPP RRI Palangkaraya, Tri Umi Setyawati, mengatakan Broadcasting Academy merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara RRI dan UMPR. Melalui kegiatan ini, peserta akan mengikuti proses seleksi hingga terpilih 10 mahasiswa terbaik yang akan menjalani praktik penyiaran di RRI sekaligus berperan sebagai reporter untuk menyebarluaskan berbagai kegiatan kampus kepada masyarakat.
5: Pagi ini hingga besok, Broadcasting Academy atau istilahnya seleksi para broadcaster muda, talenta-talenta muda dari UMPR, ini kita laksanakan di sini sebagai wujud tindak lanjut dari MOU yang telah kita laksanakan dengan UMPR. Harapan kami, karena ini gayung bersambut, jadi teman-teman mahasiswa nanti yang sudah mengikuti seleksi akan kita saring menjadi 10 orang, nanti akan kita minta untuk berpraktek langsung ya di RRI.
6: Di tempat yang sama, Wakil Rektor 3 UMPR Palangkaraya, Guntur Satrio, menyambut baik kolaborasi tersebut. Menurutnya, kerjasama ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa memperoleh pengalaman di luar ruang kuliah, khususnya dalam mengembangkan kemampuan komunikasi, public speaking, dan penyiaran yang akan menjadi bekal ketika terjun ke masyarakat.
7: Kami dari pihak Universitas Muhammadiyah Palangkaraya pertama menyambut baik kolaborasi ini yang memang kemarin sebagai langkah setelah ditandatanganinya MOU antara RRI Kota Palangkaraya dan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Ini adalah langkah dalam artian yang dilaksanakan untuk kolaborasi yang mana memang dari RRI Kota Palangkaraya memberikan waktu dan kesempatan kepada mahasiswa kami untuk belajar lebih jauh tentang makna broadcasting yang baik, public speaking yang baik, sehingga harapan kami ini merupakan kompetensi tambahan selain dunia akademik yang dijalani mahasiswa di kampus.
6: Selain menjadi sarana peningkatan kompetensi, Broadcasting Academy juga diharapkan mampu memperkuat keterampilan mahasiswa dalam menyampaikan informasi secara efektif. UMPR menilai kemampuan komunikasi merupakan pelengkap penting bagi kompetensi akademik sehingga lulusan tidak hanya menguasai bidang keilmuan, tetapi juga mampu mengedukasi masyarakat melalui penyampaian informasi yang baik. Salah seorang peserta, Maika Ajiripa Dijaya, mengaku tertarik mengikuti Broadcasting Academy karena ingin mempelajari berbagai keterampilan yang belum diperoleh di bangku kuliah. Ia berharap pelatihan tersebut dapat meningkatkan kemampuannya dalam membuat konten kreatif sekaligus menambah wawasan mengenai dunia penyiaran.
8: Kalau sendiri acara ini cukup bagus karena di kegiatan ini kita bisa belajar bagaimana cara voice over, lalu cara menjadi wartawan gitu ya. Setelah itu kita belajar membuat konten yang menarik.
6: Oke. Melalui Broadcasting Academy 2026, RRI Palangkaraya dan UMPR berharap dapat melahirkan generasi muda yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik tetapi juga kompeten dalam bidang komunikasi, jurnalistik, dan penyiaran. Program ini sekaligus menjadi ruang kolaborasi untuk mencetak talenta broadcaster muda yang mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Demikian Hesa melaporkan.
3: Informasi berikutnya, pendengar, literasi kitab suci menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat pemahaman keagamaan di kalangan generasi muda. Melalui kegiatan yang digelar Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya, mahasiswa diajak meningkatkan minat membaca sekaligus memahami makna ajaran kitab suci. Selengkapnya Randy melaporkan.
9: Saya kira untuk literasi kitab suci di lingkungan generasi muda Hindu, terutama di lingkungan kampus Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya, saya kira sudah luar biasa.
6: Upaya meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai keagamaan terus dilakukan melalui kegiatan literasi kitab suci yang digelar di Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya. Kegiatan ini bertujuan menumbuhkan minat membaca, memahami, sekaligus mengamalkan ajaran kitab suci dalam kehidupan sehari-hari. Dosen Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya, Iketut Suryana, selaku pemateri menyampaikan bahwa tingkat literasi kitab suci di kalangan generasi muda Hindu, khususnya di lingkungan kampus Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya, dinilai sudah sangat baik. Menurutnya, dukungan perpustakaan dan semangat mahasiswa dalam mempelajari kitab suci menjadi modal penting dalam membangun pemahaman keagamaan yang lebih kuat.
9: Saya kira untuk literasi kitab suci di lingkungan generasi muda Hindu, terutama di lingkungan kampus Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya, saya kira sudah luar biasa. Kenapa demikian? Karena perpustakaan Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya memberikan literasi pengetahuan terhadap kitab suci, baik kitab suci penaturan maupun Bhagavad Gita.
6: Iketut Suryana juga menambahkan, tantangan terbesar di era digital adalah membangun kesadaran dan motivasi generasi muda agar menjadikan kitab suci sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Selain itu, peran keluarga dinilai sangat penting untuk menanamkan kebiasaan membaca dan mempelajari kitab suci sejak usia dini. Sementara itu, salah seorang peserta kegiatan, Rupiadi, mengaku memperoleh pengalaman dan pemahaman baru setelah mengikuti literasi kitab suci. Ia menilai kegiatan tersebut semakin menyadarkannya bahwa ilmu pengetahuan harus berjalan seiring dengan nilai-nilai agama agar mampu menjadi pedoman dalam kehidupan.
10: Nah, yang pertama yaitu dalam menimba ilmu tentang literasi kitab suci ini. Nah, yang paling penting yaitu pengalaman yang saya dapat dari sini, yaitu rasa kesadaran saya untuk selalu belajar, di mana bahwa menurut saya bahwa hanya belajar ilmu sain itu tidak cukup tanpa adanya panduan dari yaitu kitab atau panduan dari kitab suci tersebut.
6: Melalui kegiatan literasi kitab suci ini, diharapkan semakin banyak generasi muda yang tidak hanya gemar membaca kitab suci, tetapi juga memahami maknanya serta mengimplementasikan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai bekal membangun karakter dan moral yang lebih baik. Demikian, Randy melaporkan.
3: Memperingati hari ulang tahun ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya, hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya, dan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Indonesia, Pemerintah Kota Palangkaraya memantapkan persiapan Festival Bukit Batu sebagai momentum untuk mengangkat potensi lokal dan kreativitas masyarakat di wilayah tersebut. Selengkapnya Sabila Indah Sari melaporkan.
11: Dan nanti juga akan ada kolaborasi dengan komunitas pesepeda lipat atau HASI, di mana di sini ternyata antusias yang sangat luar biasa, bukan hanya warga Kota Palangkaraya, tetapi dari 13 kabupaten di Kalimantan Tengah ikut berpartisipasi, mendaftar, dan juga di seluruh Indonesia.
12: Bidang pemerintahan Setda Kota Palangkaraya memantapkan persiapan Palangkaraya bersepeda, penanaman pohon, dan juga Bukit Batu Fest dalam rangka memeriahkan HUT Pemko Palangkaraya ke-61, Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69, dan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palangkaraya, Kemilau Mutik, menyampaikan di momen kegiatan HUT Kota, HUT Pemko, dan HUT Kemerdekaan RI, selain dimeriahkan dengan Palangkaraya bersepeda, di momen tersebut juga akan ditanam pohon sebanyak 6.900 pohon dengan filosofi ulang tahun Kota Palangkaraya Raya ke-69 yang merupakan kolaborasi pemerintah kota dan BNF. Selain itu juga ada bazar UMKM di momen Bukit Batu Fest, juga edukasi dan sosialisasi oleh OJK Kalimantan Tengah, serta hiburan meski dengan nol APBD.
11: Dan nanti harapannya para tamu-tamu ini juga akan meningkatkan PAD, ada kontribusi. Mereka akan tinggal di Palangkaraya, menikmati kuliner Palangkaraya, menikmati Kota Cantik Palangkaraya, dan akan membantu mempromosikan Palangkaraya. Dan juga ada Palangkaraya Fair di tanggal 17, pembukaan di halaman GOR di kilometer 5 ya. Kami mengundang semua masyarakat Kota Palangkaraya dan seluruh kabupaten dan juga seluruh masyarakat Indonesia untuk hadir di pembukaan Palangkaraya Fair di tanggal 17 sampai dengan 21 Juli. Dan juga nanti akan ada konser amal. Nah, konser amal ini akan mendatangkan pianis internasional, pianis dunia, Ibu Ari Suteja, dan informasinya akan membawa tim lengkap, ada pemain sape dari Sarawak, ada pemain violin dari Korea. Nanti akan kombinasi bermain dan menari dengan salah satu sanggar terkenal di Kota Palangkaraya dan juga klub atau paduan suara terkenal di Palangkaraya, akan kombinasi.
12: Sementara itu, Sekretaris Panitia Bukit Batu Fest dari Muhammad Subuh Center MSC, Molita Wati, menyampaikan pihaknya telah siap 75% mendukung kegiatan pemerintah kota dan berkoordinasi dengan pemerintah kota dan HASI untuk pelaksanaan kegiatan pada tanggal 18 Juli 2026 mendatang.
13: Dan sebetulnya ini di atas ekspektasi kita gitu, karena ide awal itu adalah ulang tahunnya 25 tahun dari MSC Muhammad Subuh Center. Kita hanya mau bikin acara ya nggak terlalu besar, tapi alhamdulillah kok animonya cukup baik, baik dari Pemko, dari BNF, dari sepeda lipat, dan akhirnya ini menjadi suatu acara yang cukup besar dan dinamakan dengan Festival Bukit Batu.
12: Dalam kegiatan survei lapangan lokasi finish Palangkaraya bersepeda dan penanaman pohon, juga lokasi bazar UMKM diikuti Sekretaris Kecamatan Bukit Batu. Dalam kegiatan survei lapangan lokasi finish Palangkaraya bersepeda dan penanaman pohon, juga lokasi bazar UMKM diikuti oleh Sekretaris Kecamatan Bukit Batu, jajaran di Subkota, Asosiasi Komunitas Sepeda Lipat, Forkopimda Kota Palangkaraya, juga melibatkan media LPP RRI Palangkaraya. Sabella Indah Sari melaporkan.
14: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Palangkaraya memetakan wilayah sepanjang 2 km di bantaran Sungai Kahayan rawan ablasi atau longsor. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
15: Terjadi pasang surut air akan terjadi ablasi karena bantaran sungai. Kayaknya seperti pasang surut air lah. Kalau terjadi, direkomendasikan ke pimpinan dan kepada OPD terkait untuk daerah-daerah yang berada di bantaran sungai.
16: Sepanjang 2 km bantaran Sungai Kahayan di Kota Palangkaraya masuk dalam kawasan rawan longsor akibat ablasi yang terus terjadi. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi mengancam permukiman warga yang berada di sepanjang tebing sungai. Masyarakat yang bermukim di sepanjang bantaran sungai diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama apabila muncul retakan tanah sebagai tanda awal pengikisan. Manajer Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalops BPBD Kota Palangkaraya Balap Sipit mengatakan kawasan rawan tersebut membentang mulai dari wilayah pelamboyan bawah hingga mendekati Pelabuhan Rambang.
15: Direkomendasikan ke pimpinan dan kepada OPD terkait untuk penataan atau penanganan daerah-daerah yang berada di bantaran sungai. Daerah hilir, kayaknya seperti pasang surut air lah. Kalau terjadi pasang surut air akan terjadi ablasi karena bantaran sungai.
16: Sementara itu, Ketua RT 03 Jalan Ayani, Gang Sepakat, Satria, mengatakan warga mendengar suara retakan sekitar pukul 5 pagi. Tidak lama kemudian, salah satu rumah warga ambruk akibat ablasi. Sementara sebagian rumah milik warga sekitar ikut terdampak.
17: Ini RT 03, RW 8. Di sini alamatnya Gang Sepakat. Nah, Jalan Ayani, Gang Sepakat. Jadi kejadian ini tadi jam 5 pagi, ya sampai sekarang lah. Jadi sekarang itu jam 9, hampir setengah 10. Jadi dari jam 5 tuh nggak ada berhenti. Jadi kondisinya tanah ablas. Jadi sudah anggap satu rumah adalah dua yang udah ini ya seperti tahun dulu lah. Jadi semuanya ditelan sama air lah. Ya.
16: Pihak BPBD Palangkaraya berharap masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran Sungai Kayan tidak mengabaikan perubahan kondisi tanah di sekitar tempat tinggalnya. Kewaspadaan sejak dini menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko korban apabila ablasi kembali terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: RRI Palangkaraya bersama TVRI dan Antara bersinergi dalam gelaran Nonton dan Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026. Kegiatan yang melibatkan masyarakat umum dan penyandang disabilitas tunanetra ini menjadi ajang kebersamaan sekaligus memperluas akses siaran publik yang inklusif. Selengkapnya Kakak Henry Saputra melaporkan.
18: Oke, jadi ini adalah tindak lanjut dari kolaborasi antara RRI, TVRI, dan juga Antara.
19: Suasana kebersamaan memenuhi Hall Tri Prasetya RRI Palangkaraya dalam kegiatan Nonton dan Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026. Kepala LPP RRI Palangkaraya, Tri Umi Setiawati mengatakan, kegiatan nonton bareng ini merupakan kelanjutan dari kolaborasi RRI, TVRI, dan Antara yang sebelumnya dilaksanakan di TVRI Kalteng. Berbeda dengan kegiatan sebelumnya yang diselenggarakan di TVRI Kalteng, kali ini RRI Palangkaraya mengusung konsep nonton bareng dan dengar bareng. Melalui konsep tersebut, masyarakat tidak hanya dapat menyaksikan pertandingan secara bersama-sama, tetapi juga menikmati jalannya pertandingan melalui siaran radio yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas netra. Kepala RRI Palangkaraya menjelaskan, kegiatan ini tidak hanya bertujuan memperluas jangkauan siaran Pesta Bola Dunia, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antara lembaga penyiaran publik dan masyarakat.
18: Oke, jadi ini adalah tindak lanjut dari kolaborasi antara RRI, TVRI, dan juga Antara. Jadi kalau kemarin kita sudah melaksanakan nonton bareng Bola Gembira di TVRI, kali ini kita gelar di RRI, ya. Tapi dengan tagline-nya adalah nonton bareng dan dengar bareng. Khusus untuk RRI, kami melibatkan Pertuni, Persatuan Tuna Netra Indonesia, pengurus Pertuni. Jadi tujuannya adalah menggaungkan, memperluas jangkauannya untuk siaran nonton bola ini ya, nonton bola dunia ini, dan juga memberikan ruang kepada masyarakat luas yang memang punya keinginan untuk nonton bareng dan dengar bareng. Ya, tentunya ini menjadi salah satu ajang silaturahmi antara kami sebagai lembaga penyiaran publik dan juga Antara atau berita nasional dengan masyarakat.
19: Dengan menghadirkan kegiatan yang terbuka bagi seluruh kalangan, Kepala RRI Palangkaraya berharap masyarakat dapat semakin mengenal fungsi penyiaran publik sebagai ruang informasi, edukasi, sekaligus hiburan yang dapat dinikmati bersama. Tidak hanya masyarakat umum, anggota Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Kalteng juga tampak menikmati suasana kebersamaan selama kegiatan berlangsung. Salah satu anggota Pertuni Kalteng, yaitu Bapak Yusuf, mengaku sangat mengapresiasi kegiatan yang digelar RRI Palangkaraya. Menurutnya, kegiatan seperti ini memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berkumpul, merasakan semangat pertandingan bersama masyarakat, serta menjadi perhatian terhadap kebutuhan akses hiburan yang lebih ramah bagi semua kalangan.
20: Kesan-kesan saya sangat antusias sekali ya bagi kami yang disabilitas, itu sangat senang sekali gitu bisa turut hadir untuk nonton bola bareng di radio RRI ini.
1: Dan ada saran-saran nggak Pak, kalau bagi kami ada yang rasanya kurang dari Bapak gitu?
20: Kalau menurut saya semuanya udah cukup ya, udah alhamdulillah udah sukses semuanya.
19: Melalui kegiatan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Dunia, RRI Palangkaraya bersama TVRI dan Antara berharap semangat kebersamaan dan inklusivitas dapat terus terjalin. Kolaborasi ini diharapkan menjadi agenda yang berkelanjutan sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati berbagai kegiatan penyiaran publik tanpa terkecuali. Kakak Henry melaporkan.
3: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan pemantauan proses sistem penerimaan murid baru 2026 di SMP Negeri 2 melalui 4 jalur yang disediakan untuk mencegah praktek pungutan liar dan jual beli kursi. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
21: Dibuatnya sistem penerimaan murid baru ini ya, istilahnya dengan 4 jalur, sebetulnya itu menekan dan hampir-hampir tidak punya peluang jual-beli kursi.
22: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru di Kota Palangkaraya mendapat perhatian besar dari masyarakat. Seperti yang terpantau di SMP Negeri 2 Palangkaraya, tampak ramai dipadati para calon siswa bersama orang tua mereka. Salah seorang orang tua calon peserta didik, Agnes, berharap proses seleksi dapat berjalan mudah dan tidak mempersulit masyarakat.
23: Harapannya, yang pertama ya pasti ibu-ibu sama orang tua minta tuh dipermudah lah, tidak dipersulit dan urusannya juga nggak ribet gitu aja sih.
24: Berapa kuotanya yang dicari Bu katanya? Kuotanya
23: kuotanya itu yang saya dapat info tuh kalau nggak salah ya 300.
25: Okay. Kalau rumahnya sendiri berarti di daerah mana nih Kak?
23: Kalau saya rumahnya di Giyobos.
24: Oh, ya, prestasi ya. Prestasi ya
22: Bu. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya Jayani menjelaskan bahwa penerimaan SPMB dengan 4 jalur penerimaan dirancang untuk menciptakan proses yang lebih adil dan mengurangi praktek penyimpangan, termasuk dugaan jual-beli kursi. Menurutnya, seluruh proses seleksi dilakukan melalui sistem sehingga setiap pendaftar wajib memenuhi persyaratan sesuai jalur yang dipilih. Jayani menegaskan setiap jalur memiliki mekanisme verifikasi yang jelas, seperti pembuktian prestasi bagi pendaftar jalur prestasi maupun verifikasi domisili berdasarkan jarak tempat tinggal.
21: Sebetulnya dengan dibuatnya sistem penerimaan murid baru ini ya, istilahnya dengan 4 jalur, sebetulnya itu menekan dan hampir-hampir tidak punya peluang jual-beli kursi. Nah, karena apa? Semuanya masuk ke dalam sistem penerimaan. Artinya, dia kalau mau bersekolah di sini, dia akan melengkapi berkas itu yang ada di sini. Dia tidak bisa jalur luar. Ya, semuanya ada, misalnya jalur prestasi. Nah, dia memperlihatkan prestasi itu. Jalur domisili tadi, kan terlihat. Semua jaraknya kelihatan. Apa yang kita bisa dijual di situ? Ya?
22: Ia juga menegaskan akan memberikan sanksi kepada kepala sekolah maupun guru apabila terbukti terlibat dalam praktek pungutan liar atau kecurangan selama proses penerimaan murid baru berlangsung. Seperti diketahui, SMP Negeri 2 Palangkaraya menerapkan 4 jalur penerimaan dalam sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026. Jalur domisili menjadi kuota terbesar dengan alokasi 45%. Kemudian jalur afirmasi dengan kuota 20% diperuntukkan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu dan kelompok prioritas sesuai ketentuan. Sementara itu, jalur prestasi mendapat alokasi 30% bagi siswa yang memiliki capaian akademik maupun non-akademik. Sedangkan jalur mutasi atau perpindahan tugas orang tua disediakan sebesar 5%. Edi Suroso melaporkan.
3: Demikian pendengar buletin sepekan hari ini Minggu 5 Juli 2026 dan informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati hari Minggu.
14: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Apa kabarnya di hari Minggu yang luar biasa cerah ya pagi ini. Semoga Anda mengawalinya tentu dengan tubuh yang sehat dan juga semangat ya. Karena memang hari Minggu identik dengan waktu untuk bersantai. Mungkin ada yang menikmati secangkir kopi hangat, olahraga, atau mungkin masih menikmati hangatnya selimut pagi ini ya. Tapi bagi Anda yang mungkin pagi ini juga sudah bersiap ya untuk menjalankan aktivitas atau mungkin masih berkutat dengan pekerjaan ya, tetap semangat semuanya ya. Tidak mengapa jika belum bisa menikmati libur seperti orang pada umumnya ya, karena memang setiap langkah yang kita niatkan untuk mencari nafkah yang halal ini merupakan bagian dari ibadah ya. Semoga lelah yang Anda jalani tentu menjadi berkah dan membawa kebaikan bagi Anda dan juga keluarga. Ya, pendengar, mungkin ada juga nih yang karena sejak dini hari tadi ya rela bangun atau mungkin begadang untuk menyaksikan jalannya pertandingan bola ya. Apalagi yang baru saja tadi Prancis melawan Paraguay ya, pendengar, tentu persaingan di babak gugur Piala Dunia kalau kita lihat ini semakin menegangkan ya. Satu persatu tim ini memastikan langkahnya ke babak berikutnya, sementara yang lain harus mengakhiri perjuangan ya. Itulah indahnya sepak bola.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ya, pendengar, inilah Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan kembali bergabung dengan RRI Pro 3 untuk mendengarkan warta berita.
1: Kampung Peneleh, Surabaya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto